0: membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Meta merilis AI agent bernama Muse yang bisa melakukan tugas secara mandiri, termasuk belanja online dan mengisi formulir. Teknologi ini memungkinkan pengguna menyerahkan berbagai aktivitas digital ke AI tanpa harus mengerjakannya sendiri. Sementara dari berita entertainment, band Muse mengganti nama akun Instagram mereka menjadi Muse Band setelah Meta meluncurkan alat kecerdasan buatan atau AI bernama Muse. Perubahan itu dilakukan agar akun resmi band asal Inggris tersebut tidak tertukar dengan fitur AI milik Meta. Kita beralih ke berita sepak bola, Andoni Iraola menyoroti masalah lini tengah Liverpool setelah ditahan imbang Fulham 0-0. Ia menyebut pressing the Reds kurang maksimal dan menjanjikan Wataru Endo akan mendapatkan kesempatan tampil saat menghadapi Tottenham Hotspur.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: FM, teman untuk yang terus bergerak. Avicii salah, The Killers, Mr. Brightside.
1: Gue sampai bingung sejak kapan Avicii jadi anak band nih.
0: Gue tadi ngomong kayak, gue pengen ngomong gini, gue pengen cerita apa yang ada di otak gue.
1: Apa?
0: Di otak gue pengen ngomong I just can't rest. Di sini tulisannya Avicii, the next song. Jadi gue bilang, that was Avicii, Allahu Akbar Kabiro Danar. Gue bilang ini belum cun nih, belum minum kopi gue pagi ini.
1: Sabar, tenang. Selamat pagi, good friend, dimanapun lo berada. Masih ada Ovi, masih ada Danar di Good Mood Club pagi hari ini. Seperti biasa sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat nanti, kita tuh penuh dengan keseruan.
0: Keseruan yang akan kita hadirkan bersama dengan teman-teman semuanya. Mm-hmm. Selain muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an, kita pun juga live di TikTok. Jadi buat teman-teman baru aja nih di onin live-nya sama Fawas, model kita yang best sekali nih. Jadi kita mengajak rekan atau konco-konco sekalian, dulur-dulur sekalian, konco-konco sedulur. Sok mampir dari bahasa gua, dari bahasa Jawa gua ke bahasa Sunda.
1: Sok mampir.
0: Konco-konco sedulur, sok mangga mampir. Ke TikTok live-nya kita ya.
1: Di at Delta FM. Tapi kalau ngomongin hari ini, Nar, gue tadi sempet ini sih kayak buka grup di sekolah anak gue. Ternyata banyak banget yang harus gue siapin ya. Rabu ada show and tell lagi. Terus ternyata alhamdulillahnya, tapi si jam sekolah udah balik normal. Jadi kan tadinya memang area outdoor dan juga playground ditiadakan kan,
0: karena abu vulkanik.
1: Betul, dan sekarang tuh udah balik lagi normal sih, alhamdulillah.
0: Tapi tiba-tiba banyak sekali hal-hal yang harus disiapkan gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, tapi nggak apa-apa lah, itu kan dalam rangka anak gue menuntut ilmu ya. Yang mungkin nggak bisa gue turunin karena kan ilmu akademik ya. Agak jauh nih dari gue. Tapi kalau misalnya non akademik banyak ilmu yang bisa gue turunin.
0: Of course. Gitu. Of course. Apalagi buat Aka yang laki-laki kan ya,
1: kayak ilmu public speaking udah jelas. Bisa tuh ilmu.
0: Ilmu gak nyakitin hati seorang perempuan pasti jelas.
1: Amin ya.
0: Kayak Bubun itu tuh dulu walaupun penakluk laki-laki, Bubun sering disakiti oleh laki-laki.
1: Jadi kamu jangan nyakitin ya.
0: Kamu stop di situ. Ibaratnya curse ini cuma sama Bubun aja. Enggak usah.
1: Terus kayak kalau gue mikirin kayak anak gue, apa ya ilmu yang bisa gue turunin lagi ya? Maksudnya di luar dari akademik deh gitu ya. Ilmu
0: ini hidroponik kan ya, lu bikin tanaman vertikal tuh.
1: Gue tuh lebih ke ini sih, karena apa? Kan bokap gue tuh menurunkan hal ke gue yang benar-benar gue pelajarin banget itu adalah dia tuh very detail soal perkakas-perkakasan. Jadi kayak misalnya bongkar-bongkar atau pasang lemari, itu gue bisa dari bokap gue. Terus misalnya ada barang elektronik yang rusak, bongkar-bongkar-bongkar cari masalahnya di mana, gue juga bisa.
0: Anukang.
1: Jahit. Iya. Jahit itu juga gue dapetnya dari bokap loh.
0: Oh iya?
1: Iya, karena bokap gue tuh kayak serba bisa kan. Dia soal sepatu aja bisa sendiri.
0: Oh, MacGyver
1: memang.
0: Ini ya.
1: Itu kayaknya gue bakalan tetap turunin ilmu itu sih ke Aka nanti. Karena itu kan semacam life skill juga ya.
0: Gue setuju sih. Karena memang banyak hal yang harus bisa kita ajarin ke anak kita untuk bisa survive di masa-masa yang memang mungkin kita nggak tahu kedepannya kayak gimana kan. Ketika lo bilang tadi surviving skill, ketika itu ditanyain ke gue ya Vi ya, misalnya kayak gini, ada nggak sih hal yang mungkin orang tua lo passing ke lo sebuah pelajaran,
1: terus lo pengen juga passing itu ke anak-anak lo?
0: Gue akan masuk ke fase gini, ketika lo mau mendapatkan sesuatu lo harus bisa melakukan sesuatu dulu. Kayak misalnya gini, you earn what you get by doing something yang memang harus dilakuin terlebih dahulu gitu. Misalnya kayak gini, lo pengen punya benda baru, barang baru, ya lo bisa mendapatkan itu dengan cara misalnya nilai lo harus bagus. Kalau nilai lo gak bagus, lo gak dapat barang itu. Which itu yang memang sebenarnya kita lakuin sekarang gitu ya. Lo pengen dapetin sesuatu, ya lo kerja banyak, dapet duit, lo bisa kayak gitu. Tapi kan ada juga orang yang tinggal minta.
1: Bener
0: jadinya
1: lagi.
0: Jadinya malas gitu kan ya.
1: Oh, jadi kalau lo tuh lebih ke ilmu, gimana kalau misalnya lo mau mendapatkan sesuatu, lo juga harus betul. Achieve sesuatu dulu.
0: Karena gitu. Memang pada masanya gue ingat banget nih bokap gue bilang gini ke gue, kalau lo mau belajar mobil, gue bisa bawa mobil dari SD by the way. Bokap gue tuh ngasih salah dalam tanda kutip nyuruh gue tuh adalah lo boleh bawa mobil asalkan lo bisa ganti ban. Lo harus bisa ganti ban dulu baru kita belajar mobil. Oh, itu jadi kayak gue belajar gimana tuh ngedongkrak mobil, ngeganti ban, habis itu kayak bokap gue ngerasa bisa, let's go belajar.
1: Wow. Gitu. Jadi intinya tuh pelajaran dari orang tua banyak lah ya yang bisa kita implementasikan di keseharian kita, yang berguna untuk kita sampai dengan sekarang dan bahkan kita mau turunin ilmu itu ke anak-anak kita. Nah kalau ngomongin ini, apa sih sebenarnya ilmu dari orang tua lo yang lo dapet dan akan lo terusin ke anak lo? Share di sini dong.
0: Aduh ini seru banget nih good friend karena ngomongin tentang wisdom. Pasti besar sekali, baik orang tua yang memang masih ada ataupun memang sudah tidak bersama dengan kita sekarang ini. Bisa nih diceritain ke 0811-887-8991 atau bisa mampir ke TikTok live-nya Delta FM karena udah cukup ramai nih yang hadir di sini.
1: Betul.
0: Nanti kita coba halo-halo lagi ke teman-teman semua. Kira-kira wisdom atau ilmu dari orang tua yang lo dapat dan akan lo terusin ke generasi berikutnya, kira-kira apa? Ke sosial media kita berdua juga boleh ya Vi ya?
1: Boleh banget, @astriofi dan @argumilang. Kita sudah live sekali lagi di TikTok @deltafm. Langsung mampir.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Ya.
0: Selamat pagi, good friend.
1: Pagi, good friend.
0: Gua tuh agak lumayan memang masih harus mengumpulkan nyawa gua ya, yang masih ketinggalan entah di mana nih ya. Gua di sini sambil ngelihat mesen kopi, ada yang komen di live TikTok kayak Nar tidur aja dulu Nar, tidur dulu Nar. Ya Allah, ini benar-benar ya pagi ini luar biasa sekali. A very good morning once again to each and every one of you who recently joined to this program Good Mood Club dari Delta FM. Ada Danar Gumilang sama Asri Ovi menyapa dari Jakarta nih.
1: Betul banget. Good friend, kita kan tadi sempat nanya sama lo ya, ada gak sih ilmu dari orang tua yang diturunin ke lo, terus lo pengen banget nurunin ilmu itu ke anak-anak lo nanti. Kalau misalnya udah ada ceritanya, boleh banget diceritain kesini ya di 0811-8878-991 atau gabung di live TikTok kita di @DeltaFM. Ada gak sih ilmu-ilmu dari orang tua lo yang diturunin ke lo dan lo pengen banget turunin ke anak-anak lo juga? Mungkin boleh nih bercerita yang lagi gabung di sini karena mau sekalian nyapa juga. Ada Bunga, ada Budi Setiawan, ada Baden Skui juga, ada Tommy, ada Rano, ada Abi Salam, ada Yeye Bina gitu. Ini Abi Salam Abi teman aku bukan ya? Bukan kayaknya ya. Ada Livina juga, ada Mia Amanda, Egit ya, dan lain sebagainya.
0: Gua pun juga salah satu yang mungkin akan gua pass through itu adalah ini sih, bisa berkompromi ke orang lain.
1: Oh.
0: Bisa berkompromi ke orang lain sama bisa nawar.
1: Itu bagus sih yang terakhir, jujur gua enggak bisa.
0: Gua itu tuh waktu kemarin terakhir kali gua umroh, Vi. Kan gue umroh sama temen gue kan. Selamat pagi Mario Patrick kalau mendengarkan. Jadi gue ikutan travel umroh bapaknya Mario Patrick. Jadi gue umroh sendirian sama Mario juga. Jadi memang karena gue sendirian dan kayak Mario kita bersahabat gitu ya, Mario tuh kerasa kayak yaudah gue sama si Dandra aja deh. Dan gue memang bareng sama Mario gitu. Jadi ketika gue belanja oleh-oleh dan segala macem, Mario tuh bareng sama gue. Dan dia tuh kalau misalnya di apa namanya, di Mekah Tower gitu kan, di bawahnya kan banyak yang jualan-jualan gitu ya. Di Madinah pun juga sama, banyak yang jualan-jualan. Gue tuh kata Mario, lu mah gila nawarnya Danar ya, tapi bisa dapatkan duit segitu dengan harga segitu, dengan harga murah. Emang harganya murah manyo, gue bilang kayak gitu. Emang bisa dapat segini. Itu gue belajar dari nyokap gue. Nyokap gue itu tuh kalau misalnya lagi belanja, gak parah sih. Ada nyokap dari teman gue yang lebih parah lagi untuk nawar. Tapi maksudnya gue belajar untuk bisa bargaining atau untuk bisa nawar tuh dari nyokap gue. Bahkan kalau misalnya gue lagi dalam tanda kutip yang profesional gitu ya, kerjaan, bargaining kerjaan itu pun juga gue belajar dari nyokap
1: gue. Oh gitu, gue enggak sih, gue nawar jelek sih gue. Gak berani, takut diomelin.
0: Even di pasar?
1: Iya, takut diomelin sama ibu-ibunya.
0: Kenapa?
1: Ya gak bisa lah di situ gitu, takut digituin. Udah lah, overthinking di awal.
0: Oh enggak, tapi emang gue tau kenapa lo takut digituin.
1: Gak enak kan?
0: Enggak.
1: Apa?
0: Karena itu adalah luka di masa lalu lo, dari nyokapnya teman lo yang ngegituin lo kan.
1: Oh iya mungkin ya, nggak tahu kan, lagi.
0: Itu kan ada momen itu kan, zaman lo kecil ya, digituin sama, bahkan dibully bukan sama anaknya, sama nyokapnya.
1: Iya ih, dengerin gak ya?
0: Gara-gara itu Vi, gua rasa Vi, bahkan lo takut dimarahin sama orang tua. Ya nggak sih, enggak ya?
1: Nggak tahu lagi.
0: Kenapa? Ada psikolog nanti lo ngobrol itu deh.
1: Oh, iya, tahu benar-benar kayak. Benar-benar.
0: Ini adalah cara kita bisa peeling layer by layer like we're peeling the onion. Anjay.
1: Tapi ini yang voice note, kira-kira voice note-nya berkaitan dengan obrolan kita enggak ya?
0: Ini Ito kita, Ito Nelly.
1: Oh, Ito Nelly.
0: Sebentar ya, kita coba ceki dulu ya, Vi ya. Belum gua baca, belum gua dengar sih sebenarnya.
1: Iya ya.
0: Selamat pagi.
2: Ito Danar dan Eda Ovi, aku Nelly dari Medan. Aku mau share apa yang diturunin mama aku aku kecil. Jadi mama aku selalu bilang, dia dampingin kami semua, ada berenam itu, belajar di tiap malam. Jadi dia selalu bilang gini, ntar kalau kamu punya anak itu harus selalu dampingin anak belajar. Kenapa? Akan mudah semandiri itu, dan mereka nggak bisa otodidak mandiri. Diawasi, dilihat sampai dia SMP minimal betul-betul, jadi dia bisa mandiri sendiri. kalau kamu tidak bisa ngajarinya, setidaknya kamu menemaninya gitu. Oh. Jadi sampai sekarang aku nerapin itu dan bener banget ya. Udah SMP anak aku mandiri, nggak perlu ditemani lagi belajar. Dan
0: kali.
2: Puji Tuhan nilai-nilai mereka memang memuaskan semua. Jadi itu yang aku juga selalu turunin ke anak aku supaya mereka kelak mendampingi anak-anak mereka menuntut ilmu. Terima kasih. Oh ya, boleh request lagu sesi potret ya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Eden Nelly, wow, ini adalah salah satu komitmen yang menurutku susah loh.
0: Apa tuh?
1: Gue kan udah jadi orang tua, anakku udah sekolah ya. Mendampingi anak ketika belajar itu adalah sebuah challenge kalau misalnya buat ibu-ibu zaman sekarang. Pertama, scrolling TikTok kayaknya lebih menarik ya daripada nemenin anak belajar. Kedua, anak-anak yang apalagi gen alpha ini ya, itu kan menjawab terus ya.
0: Selalu tuh, kritisnya tuh kebangetan sih,
1: bener,
0: menurut gue.
1: Dan kadang bertanya sesuatu yang kayak aduh, bikin
0: di luar prediksi BMKG
1: pusing
0: kan.
1: Pusing banget. Jadi kayak aduh, kalau misalnya gue nemenin belajar, yang ada gue tambah stres mikirnya gitu pasti.
0: Iya sih, ada momen-momen gitunya ya Vi ya. Cuma memang ya balik lagi sih, ada hal-hal yang memang kalau ngomongin tentang pass the button, ini kan ibaratnya kayak kita lagi memberikan apa namanya tuh apa bahasanya kalau lagi lari
1: marat estafet
0: kayak pass the buttonnya lagi kita berikan dari orang tua kita ke kita, dari kita ke anak kita. Ada memang hal-hal yang mungkin akan kita pilih-pilih, kita sortir. Cuma yang pengen kita tanya adalah apa nih kira-kira yang akan lo pass the wisdom di mungkin hal-hal yang DIY lucu-lucu gitu kan ya, kayak nyokap gue tuh bisa nih, balik lagi dari nyokap gue ya, cara bikin nasi goreng terenak nyokap gue kasih tahu ke gue.
1: Oh iya,
0: kemarin gue ceritain sama lu.
1: Oh iya,
0: caranya ya, ternyata apa yang dibuat sama nyokap gue dibuat juga sama neneknya Ovi.
1: Iya benar sih, pakai bumbu itu ya.
0: Jadi nyokap gue itu kan pada saat momen dimana tahu gue akan tinggal sendiri, kan gue waktu lagi kuliah tinggalnya kan di apartemen kan. Jadi ya cara dia untuk membuat gue dewasa dan bisa masak itu adalah gini mas, kamu kalau misalnya mau bikin nasi goreng, kamu kan nggak suka nih nasi goreng yang pakai kecap. Mama tuh biasanya bikinnya begini. Ya udah bikin nih, kamu orak-arik dulu telurnya, masukin nasinya. Nggak usah kamu kayak bumbu-bumbu apa segala macam, nggak usah. Kamu buka mie instan itu, kamu masukin bumbunya di atas nasi. Itu life hack dari nyokap gue dan itu enak.
1: Iya dan gampang ya bikinnya ya.
0: Gampang banget, gila, merem juga jadi itu nasi goreng.
1: Tapi kalau misalnya ada ilmu-ilmu lain mungkin yang mau di-share sama good friend ke kita, ilmu dari orang tua yang diturunin ke lo dan lo pengen turunin juga ke anak-anak lo, silakan boleh di-share 0811-8878-991.
0: Boleh banget, kita tunggu sambil mampir juga dong ke live TikTok-nya Delta FM karena kita lagi live di situ. Lihatlah mukaku yang masih muka bantal di sini, sedangkan Ovi sudah cantik banget loh dia.

kita bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Saatnya data traffic yang didukung oleh Bookkabin. Lebih mudah dengan Bookkabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
2: Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Semanggi terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di Jalan Senopati yang mengarah ke Blok M terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Transyogi yang mengarah ke Cibubur terpantau padat.
1: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bookkabin. Lebih mudah dengan Bookkabin.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: semuanya yang di ujung sana. Wow, wagapak.
1: Abis.
2: Sebel. Gue lagi SKJ loh. Mati lagunya. Sebel.
0: A very good morning once again. We're here to accompany your Monday morning. Mm-mm. Up until 10 a.m. This is Good Mood Club with us Danar Gumilang and also Astri Ovi. Kita lagi bertanya ke teman-teman semuanya nih, life hack wisdom. Mm-mm. Yang mungkin dihadirkan oleh orang tua. Mm-mm. Dan akan lo lanjutkan lagi ke anak-anak lo, kira-kira apa nih?
2: Ini kalau kata Budi Setiawan yang juga bergabung kayaknya di TikTok kita, dia udah coba wawa kesini. Selamat pagi Danar Ovi, pelajaran berharga dari almarhumah bokap yang saya ingat sampai sekarang dan akan saya turunkan ke anak-anak saya adalah jangan pernah takut kepada siapapun kalau kita benar. Tapi kalau kita salah, kita wajib minta maaf dan mengakui kesalahan kita walau sama kecil sekalipun. Walau sama yang kecil mungkin ya.
0: Oke.
2: Sama tiga kata yang harus selalu dijalani, minta tolong, minta maaf, sama terima kasih.
0: Iya, gitu. Three magic words kan. Mm-hmm. Ini pun juga harus diajarin juga sih, karena menurut gue ini tuh adab yang kalau di trans bilangnya sepotong adab apa? Ada tuh lagi gue, jadi anak-anak zaman sekarang banget ngomong secercah adab atau sepotong adab atau apa? Coba boleh bantu
2: gue. Bagaimana zaman sekarang?
0: Ah, seporsi adab.
2: Seporsi adab. Ya, gitu. Gue setahunya seporsi mie.
0: Ya sabar. Seporsinya mie kari lagi ya.
2: Iya. Jadi nama merek tuh.
0: Ada Mbak Novi juga nih, Vi.
2: Mbak Novi bilang gini, pagi Danar Ovi. Novi sudah di kantor nih, ngomongin life hack yang gue enggak dapat dari orang tua, Vi, karena orang tua yang boomers itu tuh serba konservatif dan tidak praktis menurutku. Justru aku penemu banyak sekali life hack itu. Dari ngepel singkat pakai air anget yang udah dicampur sama obat pel dan sabun, masukin botol air mineral, dikucurin di lantai, langsung dipel. Atau penggunaan rice cooker juga bisa segala masakan, dari bikin ayam pop, nasi uduk, bubur kacang hijau, ungkep dan segala macamnya ya. Makanya aku juga punya satu rice cooker yang udah minta pensiun tapi tetap dipiara demi dipakai buat masak yang segala macam ini katanya. Dan semua life hack itu akan kuturunin ke anak-anakku. Jadi hidup lebih simple dan gampang.
0: Baik. Justru malah dia menemukan, membuat, menciptakan itu, nemuin itu dan akan dipassing through ke anak-anaknya. Thank you banget Mbak Novi, have a good day.
2: Iya.
0: Ini pun ada siapa lagi nih yang hadir nih, tuh?
2: Di sini sudah ada Nadia. Halo.
0: Hai Nadia.
2: Nadia, kalau gue ditanya satu ilmu dari orang tua yang mau gue turusin ke anak gue itu adalah mau ngajarin mereka yang selalu diajarin nenek gue yang diajarin ke mama. Jadi dari nenek ke mamahnya dia, terus mama juga ngajarin ke gue kalau punya kesempatan untuk berbuat baik jangan banyak mikir. Jadi mama gue sampai sekarang kalau lihat orang kesusahan tuh refleksnya mau ngebantu. Kadang gue suka bilang, ma jangan gampang percaya sama orang. Terus dia selalu jawab, ya kita tetap hati-hati, tapi jangan sampai karena takut ditipu jadinya takut berbuat baik. Dan itu nempel banget di gue dan akan gue turunin ke anak-anak gue nantinya. Nadia.
0: Neneknya dia salah satu personal bimbo kayaknya ya. Karena berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Hey. Ada Andra nih.
2: Hai Andra.
0: Andra bilang katanya nyokap gue dari kecil selalu ngajarin masak, tapi bukan yang ribet-ribet, Narvi. Awalnya cuma nasi goreng, telur dadar sama sayur bening. Dulu gue mikir, ngapain sih belajar masak? Kan tinggal pesen masak makanan online. Tapi pas pertama kali ngekos dan uang lagi tipis, baru kerasa banget manfaatnya. Sekarang gue punya 3 menu andalan, nasi goreng, telur kecap sama mie instan yang gue tambahin sawi dan gue tambahin telur biar kelihatan sehat. Ternyata ilmu masak dari orang tua itu bukan cuma bisa bikin makanan, tapi ngajarin kita buat mandiri sih sebenarnya. Dan jujur sampai sekarang kalau lagi bingung mau makan apa, jawabannya tetap nasi goreng katanya.
2: Iya
0: gitu.
2: Lagi soalnya kan orang-orang luar negeri aja kalau misalnya konser kan kayak halo Jakarta, saya suka makan nasi goreng.
0: Nah, lo Obama. Tapi lo pernah makan nasi gila Obama gak sih?
2: Yang di sana.
0: Eri menteng.
2: Menteng. Tahu lah, kan kantor gue sebelahnya.
0: Enak.
2: Dulu.
0: Iya bener lah. Iya bener lagi ya. Enak kayak gitu.
2: Enak ya?
0: Nasi apa kerupuk bintangnya itu masih ingat banget gue.
2: Gue be aja lagi.
0: Oh, gue suka nasi gilanya.
2: Oh iya. Karena gue suka yang manis.
0: Oh, benar.
2: Oh, benar gimana?
0: Oh, benar. Fawas telat, gue tau lo mau ke klip gue kan. Jadi
2: nih kata Bunga tuh.
0: Apa tuh?
2: Ada Bunga bergabung

0: Nabung di TikTok live
1: ada
0: kita.
1: Bunga, ada semut.
0: Ada bunga, ada semut. Bunga bilang orang tua selalu ajarin nabung dan diusahakan untuk jangan berhutang kalau udah berumah tangga, biar hidupnya tenang dan itu juga akan diturunkan nanti ya. Ardi juga nih katanya ibadah lima waktu.
1: Oh, masya Allah.
0: Dan juga tanggung jawab katanya.
1: Iya. Fajar nih bilang katanya, Nar, gue sama lagi, nyokap adalah guru negosiasi pertama gue. Waktu kecil kalau belanja ke pasar, gue selalu malu kalau disuruh nawar. Rasanya kayak gak enak sama penjualnya.
0: Itu yang gue rasain.
1: Tapi nyokap bilang, nawar itu bukan berarti merendahkan harga orang. Kamu cuma lagi mencari harga yang sama-sama masuk akal. Sekarang gue tuh kerja di bidang sales, dan baru sadar ternyata kemampuan negosiasi itu kepake di mana-mana, Nar. Dari beli buah, sewa tempat tinggal, sampai negosiasi gaji. Lucunya, dulu tuh gue diajarin nawar di pasar. Sekarang tiap beli kopi di coffee shop, saya refleks bilang, Mas kurang dikit gak? Oh, Mas bisa kurang dikit gak? Mohon maaf, lo stop di situ ya. Kalau misalnya lagi beli kopi di store tuh harganya udah fixed price ya. Lo stop ya. Coba nih buat teman-teman yang mau ikutan bercerita, silakan mampir ke sosial media kita. Bisa di TikTok, kita lagi live di Delta FM.
0: Boleh.
1: Atau bisa ke WhatsApp-nya Delta FM juga ya, Vi.
0: Boleh banget, 0811-8878-991. Kita tunggu ceritanya, good friend.
1: Sampai kita lanjut dulu muterin lagunya Dewa. Ini dia, cukup Siti Nurbaya di Delta FM, hits terenak. Enjoy.

0: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gue dek?
1: Bakso.
0: Yeah.
1: Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, namanya apa?
0: BCA Expo.
1: Bukan, tapi
2: BCA Expo.
1: Bunganya?
2: Bunga.
1: Promonya?
2: Promo.
1: Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor inceran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Yuk ke BCA Expo 2026. Kunjungi expo.bca.co.id sampai 31 Oktober. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
4: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Everything is Everything. Ini my favorite song. Gue pertama kali dengerin ini zaman-zaman gue kuliah.
1: Masih sih?
0: Iya, zaman-zaman
1: gue kuliah. Oh ya, tapi Phoenix iya sih.
0: Everything is Everything. Tadi di request sama Sekar. Terima kasih banyak yang udah ikutan request. Gue jadiin ini back sound postingan di Instagram story lagi bareng sama Opi.
1: Oh keren.
0: Keren banget dong.
1: Tapi by the way ya, good friend, yang keren itu gak cuman omongannya Danner tadi, tapi juga obrolan kita bersama psikolog yang nanti akan sama-sama kita obrolin.
0: Benar.
1: Kira-kira apa yang akan kita jadikan topik hari ini, terus apa aja yang bakalan kita bahas.
0: Yes.
1: Pastikan lo tetap standby, karena kalau misalnya di mood reset with Hati Plong, ini lo bisa ngedengerin bener-bener full versionnya itu di TikToknya Delta FM.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya lo pengen, gabung aja dari sekarang untuk masuk ke live-nya Delta FM. Sesaat lagi akan kita akan live lagi.
0: Betul.
1: Tadi sempat di-off-in dulu karena persiapan untuk kamera dan segala macamnya.
0: Yes.
1: Tapi intinya kita akan ngobrol-ngobrol sama psikolog hari ini.
0: Ada Sylvia Adriana yang akan ngobrol-ngobrol bareng sama kita tentang parenting, Vi.
1: Betul, tentang parenting. Gimana caranya kita menjadi orang tua yang hadir.
0: Yes.
1: Karena kan banyak orang tua yang ada orang tuanya, tapi kurang hadir ya.
0: Masa sih? Orang-orang banyak yang langsung tersentil.
1: Apakah aku kerja berarti tidak hadir?
0: Hadir kok di kantor. Maksudnya?
1: Absen.
0: I will be right back right after this one ya.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Kementerian Perindustrian menargetkan produksi massal mobil listrik nasional mulai akhir 2028. PT Pindad disebut akan mengembangkan mobil listrik tersebut dengan pabrik yang disiapkan di Subang, Jawa Barat. Sementara dari berita entertainment, Lady Gaga resmi menjadi ibu setelah menyambut anak pertamanya bersama tunangannya Michael Polanski. Kabar tersebut diumumkan Gaga melalui media sosialnya, sekaligus memperkenalkan putri mereka yang diberi nama Lilia. Kita beralih ke berita sepak bola, Jose Mourinho membela Kylian Mbappe dan Vinicius Junior yang dicemooh fans Real Madrid. Ia menilai keduanya tetap mempunyai peran penting dan meminta fans untuk tetap mendukung mereka.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Bikin mood hari Senin lo jadi good di Mood Reset bersama Hati Plong. Let's go! Good friend, kalau kamu mau nonton obrolan Mood Reset bersama Hati Plong secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita @deltafm.

0: Ini Asri Ovi dan Danar Gumilang, tapi kita gak berduaan aja.
1: Betul, karena sesuai janji kita tadi, kita akan ngobrol-ngobrol bersama psikolog. Tentunya di Mood Reset bersama Hati Plong. Yes. Dan kali ini kita sudah kehadiran psikolog kita, ada Kak Sylvia Adriana.
2: Halo.
1: Selamat pagi, emak. Karena back soundnya pas banget ya, keluarga Cemara ya. Jadi kita memutarkan back sound tadi bukan tanpa alasan, karena memang tema kita hari ini adalah menjadi orang tua yang hadir. Dan kita mengangkatnya dari film Keluarga Cemara. Kak Silvi, panggilan sayangnya. Kabar baik hari ini, Kak Silvi?
3: Baik.
1: Luar biasa sekali.
0: Eh, sapa dulu dong good friend-nya.
3: Hai good friend.
1: Hai Kak Silvi.
0: Ini warga-warga yang memang jauh sekali sebenarnya ya untuk kesini dari Karawaci datang ke studionya Delta FM. Kita mau ngobrol. Tadi memang sebenarnya pada saat di awal justru malah kenalannya aku, kami dengan Kak Silvi quite deep. Karena tadi bertanya kan biasanya gini, kalau kita ketemu sama psikolog, Kak, kamu biasanya ketemu sama pasien atau misalnya kayak
1: nanganin kasusnya apa?
0: Ternyata memang cukup general, tapi memang yang sekarang ini sering bertemu tuh adalah tentang parenting, tentang special needs, dan juga tentang orang-orang yang memang ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya, Vi.
1: Betul, dan itu banyak memang terjadi di sekarang ini, maksudnya dalam hal apapun ya, masalahnya mungkin yang dihadapi, case-nya juga banyak sekali. Tapi kalau ngomongin soal mungkin orang-orang yang seperti itu adalah mengalami masa-masa yang sangat berat. Kalau aku sendiri jujur, menurut aku yang berat ketika menjadi orang tua justru. Jadi kalau misalnya aku boleh sharing di sini kan, aku adalah seorang ibu, ibu yang bekerja, ya makanya tadi tersentil sekali ya begitu ngedengar temanya, karena aku punya putra usianya 5 tahun yang mana memang masih butuh banget
0: pendampingan
1: dalam segala hal, dan aku adalah ibu yang bisa dibilang kehilangan momen-momen pertama gitu loh, aku nggak ngedengar anakku pertama kali ngomong, pertama kali jalan, ya karena kan gue lagi kerja.
0: Aku baru tahu
1: orang di rumah yang tahu gitu pas datang itu udah dikasih tau, tadi dia ngomong ini loh gitu. Jadi kata pertamanya tuh bukan di gue yang dapet. Begitupun dengan jalan, kayak kamu udah bisa jalan gitu, karena ya balik lagi pada saat itu memang sudah aktif bekerja. Sedih, tapi ternyata bentuk hadir itu ya nggak cuma secara fisik aja. Kalau yang gue rasain, gue tuh hadir untuk memberikan sesuatu hal secara emosional aja, gue merasa udah hadir buat anak gue. Makanya kalau misalnya orang mungkin kayak, ih sedih ya Vi, jadi lo sedih sih, tapi aku tidak merasa yang kayak gimana-gimana, karena aku merasa aku juga hadir secara emosional. Tapi kan susah ya Kak Silvi ya, menghadapi yang seperti itu, apalagi banyak banget working mom juga yang gabung di sini,
0: atau working dad juga,
1: atau working dad yang rasa juga kayak, gue tuh sebenarnya hadir gak ya, gue tuh cukup legowo gak ya untuk kayak jauh dari anak gue sehari-hari karena bekerja. But anyway, kalau ngomongin soal Keluarga Cemara itu kan kayak hangat sekali ya.
0: Iya, tapi lebih kepada gini sih, kalau misalnya mau lanjutin apa yang Ovi, gak tahu ya, gue kayak tadi begini-giniin Ovi ke Silvi karena ngerasa kayak lo, gue yakin banget lo dengar kayak iya gue
1: menurut sama dia, tapi tetap ada momen-momen dimana kayak udah ada nangisnya kok.
0: Oh, kok gue begini ya, kok gue gitu dan segala macamnya. Tapi kadang-kadang suka kayak ada tekanan juga yang akhirnya bikin orang tua tuh jadinya overthinking kan, Silvi. Kayak di satu sisi anak ternyata tumbuh kembangnya ada satu momen spesialnya nggak ada gue. Gue tidak membersama mereka. On the other hand, kalau gue nggak kerja, ya gue pun gimana cara memberikan yang terbaik untuk mereka di kemudian hari. This kind of situation sebenarnya sebagai orang tua akan harusnya gimana sih, Silvi?
3: Oke, jadi langsung kita jawabnya kayak gini aja ya. Anggap aja kita tuh lagi masuk ke dalam kamar. Ketika anak kita sebelum lahir, kita kan mempersiapkan kamar itu. Ya kan, kita dia belum ada dong, kita yang memutuskan kan dicat warna apa, kita mengasumsikan banyak hal, nanti dia akan gini gitu, lalu dia lahir, itu jadi kamar buat tidur dia, itu kamar buat dia istirahat. Seiring dengan waktu dia pun bertumbuh gitu ya, dan dia berproses kan. Jadi kalau kita bisa membayangkan kebutuhan anak itu, dia butuh ruang buat berproses dirinya, bersamaan dengan selain tumbuh dia juga butuh tempat yang aman. Sebenarnya kan gitu. Nah, kita sebagai orang tua menyediakan ruangan itu, yaitu kamar itu. Dan perubahan-perubahannya itu adalah terjadi ketika ternyata dia nggak cocok sama cat kamarnya, misalnya kayak gitu kan. Itu tandanya kalau tadinya kita direct langsung gitu masih kecil, akhirnya ketika tumbuh kita mulai memahami negosiasi di sana. Nah, mungkin yang mau aku bilang adalah ini komunikasi. Yang penting komunikasinya kita ke anak tuh seperti apa. Bentuk kehadiran kita di setiap tahap tuh akan berbeda. Gitu. Bentuk kehadirannya tuh kalau misalnya kita pikir kalau masih kecil harus dekat, harus langsung peluk, kan itu kan bisa kita bentuk dalam suatu quality time gitu, yang berkualitas aja. Walaupun kita kerja, ya tentunya kan kita kerja juga untuk memenuhi kebutuhan dia kan.
1: Betul.
3: Kita bukan main-main. Jadi mama papa, bapak ibu, kita sama-sama apresiasi diri kita juga kalau kita bekerja itu bagian juga dari memenuhi kebutuhan dia. Dan kita tetap bisa terhubung dengan anak kita setelah selesai jam kerja. Jadi jangan merasa bersalah.
0: Jadi memang sebenarnya bentuk komunikasinya pun juga harus baik. Dan kita pun juga harus punya apa ya, punya spare waktu. Even though we're kinda apa ya, super tiring melewati hari itu, tapi ya tetap mungkin ketika misalnya anaknya sudah mau tidur, mau itu sebenarnya yang gue rasain ketika bokap gue sih, kayak misalnya gue udah mau siap tidur nih, bokap gue baru datang malam-malam gitu ya, dia ngebuka apa namanya, buka apa, buka kamar kayak, oh udah mau tidur ya mas ya, ya selamat tidur ya, kayak gitu. That things itu tuh kalau di gue ya, gue ngerasa tetap fulfill sih dari orang tua gue. I don't know
3: ya, apakah ritual ya?
0: Iya, jadi ritual dari bokap sih sebenarnya. Apakah itu adalah salah satu cara yang baik untuk misalnya kayak walaupun sedikit tapi tetap ada komunikasi?
3: Ya betul. Jadi salah satu cara yang aku pakai juga nih ke anak, karena aku juga kan kerja ya. Kita memang bikin ritual-ritual tertentu.
1: Oke.
3: Okay. Senyamannya kita sama anak. Contoh yang pertama, kita bantu, kita tetap ngelibatin dia gitu, bikin kesepakatan. Jadi walaupun mama aku gak ada, papa aku gak ada setiap hari, tapi rules-rules yang ada di rumah ini itu kita sepakati bersama. Jadi kita jangan anggap anak kita itu selalu yang menerima. Jadi misalnya jam tidur, kita bikin tuh kesepakatan. Misalnya, kau mau tidurnya jam berapa? Oh mau tidur jam segini, alasannya apa? Oh ya udah. Jadi tidur jam berapa, mau makan apa. Jadi kita bikin aja kesepakatan. Mungkin bisa tempel di dinding gitu, pakai gambar-gambar dan segala macem. Itu sebenarnya juga bentuk kehadiran loh. Kan anak memahami, oh perjanjian ini yang aku buat sama orang tuaku. Dan dia tahu alasannya, kenapa mama papa buat ini, karena kami harus kerja. Nah, jadi dia tidak merasa ditinggalkan karena kehadiran kita hadir dalam bentuk lain. Terus kayak kesepakatan seperti misalnya kalau misalnya anak kita mau melakukan sesuatu gitu ya, itu bentuk diskusinya seperti apa, atau tukeran kalau saya dulu coba saya aku nge-switch ya aku aja ya, tukeran diari gitu kan, tukeran diari dulu. Kayak misalnya iya perasaannya jurnal. Gimana? Iya, kayak tukeran aja gitu. Terus bikin dulu kayak bikin kupu-kupu. Kan sayapnya ada banyak tuh. Kan dia TK ya. Kalau anak TK itu kan lagi seru-serunya cerita. Misalnya yang dirasain enggak nyaman tuh apa? Misalnya kesel, kok ngecengeng apa gitu. Nanti kalau udah ngerasa cengeng, ayo robek sayapnya kayak gitu. Ya kupu-kupunya terbang. Itu cuma dilakukan ya seminggu sekali, ya ketemu juga malam misalnya gitu, tapi kan tetap terhubung. Jadi anak kita enggak kehilangan kehadiran kita di sana. Hadir itu tuh kan maksudnya tuh kita berproses. Kan kalau dipikir orang suka bilang, oh remaja berproses, anak berproses. Sesungguhnya orang tua juga berproses.
0: Bener.
3: Cuma karena kita lebih tua, orang gak aware banget sama proses kita. Kayak lebih banyak nuntut, ya lu kan orang tua, harus ngerti dong. Padahal kita juga belajar loh jadi orang tua. Makanya prinsipnya adalah tidak ada anak yang minta dilahirkan. Maka dari itu kita sebagai orang tua berprosesnya adalah dengan memahami dukungan ke anak itu juga bisa berubah dan berkembang seiring waktu, seperti kamar yang tadi di awal.
0: Mau chatnya apa?
3: Iya, pada saatnya dia akan minta chat warna berbeda. Pada waktunya kita udah gak bisa masuk ke kamar tanpa ngetuk. Dan ketika dia bilang, kok gak ngetuk pintu sih, tapi ini bukan tentang kamar ya, kok gak ngetuk pintu sih, kok langsung kayak gitu aja, kitanya langsung defensif, langsung tersinggung. Tambah kita lupa ini anak udah beda loh. Tidak setuju dengan orang tua bukan berarti itu melanggar prinsip atau dia melakukan kesalahan, enggak. dia berproses, kita berproses, kita nih dua orang yang sama-sama berproses. Jadi di sini ada saling menyesuaikan juga loh. Jadi ketika anak mengkonfrontasi nggak setuju sama kita, kita langsung ngecek, oh iya, dia nggak setuju berdasar, dia nggak setuju akan keputusan yang sudah aku pahami dan pelajari selama bertahun-tahun hidupnya. Tapi untuk tahapan ini, kenapa ya dia protes? Oh, ternyata dia udah mulai dewasa. Oh, ternyata dia udah mulai mau punya pacar, misalnya kayak gitu. TK, oh ternyata dia udah mulai punya teman, udah mulai punya pembanding antara rumah sama situasi sekolah. Jadi ketika anak komplain, jangan langsung kita ngerasa ngelawan, tapi lebih kayak, oh ini ada kebutuhan lain nih. Apa sih kebutuhan anak ini?
2: Jadi di satu
4: Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: bacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.
3: Nutriset bersama Hati Plong balik lagi nih, good friend. Let's go! Kalau kamu mau nonton obrolan Nutriset secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita at Delta FM.
4: Ya, ketika kita udah berpikir kita mau ngatur, kita kehilangan start di situ sebetulnya. Yang penting anak itu dipercaya. Cara kita percaya sama anak gimana? Ya bentuk komunikasi kita seperti apa selama ini? Balik lagi berefleksi ya. Cara komunikasinya lebih ke mungkin ke asertif. Lagi-lagi balik ke kita ingat tahapan kebutuhan anak. Ketika anak masih kecil ya kebutuhan komunikasinya kita direct ngarahin gitu kan. Kayak untuk segala sesuatu konkret. Abis ini. Nah ketika remaja kita udah tahu, oh ini bentuk pendampingannya, bentuk komunikasinya lebih abstrak. Jadi bukan kamu lagi sama siapa, ngapain, di mana, tapi hey, hari ini gimana? Gitu. Hari ini gimana? Ada yang mau diceritain nggak? Terus kalau dia bilang nggak ada, nggak mau, oh ya udah, oke, nggak apa-apa. Ntar kalau mau cerita kabarin mama ya. Jadi lebih ya sudah nggak apa-apa. Kalau lagi dia nggak mau cerita, ya udah nggak apa-apa dulu. Gitu. Jadi kita udah tahu batasan itu, kayak pelan-pelan kita juga belajar sama anak, belajar untuk percaya. Kalau kita nggak percaya sama anak, seumur hidup kita hidupnya nggak tenang. Dan kalau karena saking gak percaya, biasanya mau ngatur. Semakin anak diatur, semakin dia lepas dari kita. Dan akhir kita akan menemukan, kok anakku begini ya? Kok anakku pergaulannya A, B, C, D? Mungkin di pergaulan yang kita anggap gak baik itu, apapun itulah ya, tidak disebutkan. Tapi bisa jadi di sana dia merasakan apa? Diterima. Didengerin.
5: Dia dirasakan di rumah.
4: Dia boleh terlihat rapuh tanpa dijudge. Dia boleh nanyain apapun tanpa di defense sama orang tuanya. Gitu. Jadi itu yang dibutuhin anak tuh di rumah, komunikasi. Cara nanggepin.
6: Iya, gue jadi ini lagi maksudnya ketika Kak Silvi bilang kayak menjadi ketika beranjak remaja, nyokap gue tuh termasuk yang cukup asertif loh. Ngajak gue ngobrol tuh kayak gimana? Ya balik lagi ketika remaja kayak apaan sih? Kayak gitu-gitu. Nyokap gue tuh kayak apa sih, apa? Kamu mau cerita apa? Mau cerita apa? Ada cerita apa? Nyokap gue kayak gitu kayak oh iya, menarik juga ya, karena kadang memang gini, kita kan selalu ada sebuah peraturan yang tidak tertulis ya. Peraturan itu dibuat untuk dilanggar gitu kan ya. Kadang-kadang kalau misalnya kayak gitu-gitu ya, semakin lo bikin peraturan yang sangatlah mengekang, anak-anak pun juga akhirnya jadi berontak dan mungkin mencari safe space yang lain di luar sana.
4: Iya kan, rasa penasaran itu kan luar. Ya kita aja yang udah setua ini ya, yang 18 tahun ini kita ya. Tua ini kan penasaran banget kan. Iya, rasa penasaran itu ada, apalagi di remaja kan. Jadi gak apa-apa dia biarkan. Kadang-kadang nih ada momen dalam hidup, selama masih bisa dalam pantauan kita, biarin dia melakukan kesalahan. Biarin dia mencoba.
6: Oke, pertanyaan ini follow up questionnya sebenarnya Kak Silvi. Terus gimana caranya kita jadi tempat cerita yang aman untuk si remaja ini, si anak ini? Maksudnya kan, ya mau diajak ngobrol apa sih, kayak Aka gitu. Ini anaknya Ovi namanya Aka. Aka pun juga kadang kayak misalnya Ovi ini kayak Aka, Bubun cerita ke Bubun dan segala macamnya itu kayak. Gak mau, apa sih? Ya, menjadi tempat cerita yang aman.
5: Itu baru 5 tahun loh.
6: Baru 5 tahun, ketika sudah remaja. Gimana positioning kita nih, ketika misalnya anak gak mau cerita dan segala macam. Tapi di satu sisi, mungkin kita sebagai orang tua, lo kenapa gak mau cerita sama gue? Rahasia apa lagi yang kamu rahasiakan kepada papa dan juga mama? Gitu kan? Gimana Silvi? Gimana nih caranya?
4: Sekepo-keponya kita, balik lagi ya, ketika udah remaja, kita harus inget dia juga punya ruang sendiri. Ruang dia lagi memproses. Yang pertama kita hormatin itu dulu. Kalau kita hormatin berarti kita gak maksa. Sekali nanya, penasaran, dua kali terus masih belum cerita, ya udah gak apa-apa, kita tunggu aja. Lagi-lagi itu, percaya sama anak kita.
6: Percaya sama-sama sedang berproses.
4: Kita ajak ngobrol. Kalau dia belum mau, ya udah, kita tetap kayak, ya namanya kalau jadi orang tua itu, mungkin kalau bahasa anak sekarang, kita rada-rada ngebadut. Dalam arti sebenarnya kan yang dia lakukan ya, sejujurnya nih, nyakitin kita juga gak sih? Ya kan nyakitin. Tapi kita gak ada waktu kadang-kadang buat memahami kalau itu nyakitin kita. wah ini jadi orang tua ya harus kayak gini. Padahal ya kalau kita tersakiti, oh ya udah, berarti kita juga boleh ambil jeda dulu, biarkan dia berproses, kita juga belajar untuk nerima. Terus kita terkonek lagi dengan, ya udah, dengan batasan masing-masing. Pada akhirnya itu akan ada yang namanya boundaries kan. Ketika dari bayi nggak ada boundaries kan, nempel, lama-lama ada jarak. Ya udah, ini batasan sehatnya kita sama anak kita. Jadi nggak apa-apa. Kalau dia belum mau cerita, itu nggak apa-apa. Nggak bisa ada cara tips and trick biar anak mau cerita. Selama dia ngerasa aman dan nyaman sama kita, dia akan cerita. Sebenarnya gitu.
0: Yang
4: jadi
0: penting tuh ruangnya dulu.
4: Ruangnya
0: ya.
4: Ada nggak?
0: Makanya hadirnya jangan tiba-tiba gitu
4: iya,
0: kan.
4: Iya betul.
0: Harus tetap hadirnya tuh di maintain dari masa kecil. Seperti yang tadi kamu bilang ya. Dan ini tidak ada pengecualian even kita adalah pekerja. Karena sebenarnya hadir itu nggak mesti dalam bentuk fisik, tapi juga yang tadi diceritain gitu ya. Ada bentuk peraturan yang kita agree bersama dan lain sebagainya. Nah tapi nih kak. Dan tadi kan kita ngomonginnya satu.
6: Tapinya gimana? Tapi
0: nih kak, kan ini ngobrolnya kayak seakan-akan tuh anaknya cuma satu. Nah ternyata di luar sana banyak kan yang anaknya lebih dari satu dengan range umur yang berbeda-beda. Kalau kita ngelihat lagi based on dari ceritanya keluarga Cemara, itu kan Eisnya preteen, Aranya itu masih kecil yang kayak anaknya beda seru usianya. Beda banget gitu karakteristiknya sama si Eis ini yang nutup diri dan segala macamnya. Terus adalah si Agil juga ya, kalau misalnya melihat dari si sinetronnya kan si Pak Turut lah ya dibilangnya ya, karena si bontot paling bingung, ya udah ikut aja deh yang mana kakakku yang pertama lagi gini aku ikut, kakakku yang kedua lagi gini aku ikut. Nah kalau misalnya kita punya anak lebih dari satu dengan karakteristik berbeda-beda, terus juga range umur yang berbeda-beda, terus cara kita tetap hadir tanpa kesannya membeda-bedakan mereka dari segi usia dan juga karakteristik tuh gimana sih kak?
4: Oke, yang pertama ya kebutuhan mereka kan kita tahu nih kebutuhannya udah kebutuhannya kan beda-beda nih anak-anak. Yang penting kita tahu nih si A lebih suka dideketin kalau lagi gini, si B dideketinnya gini, si C gini. Jadi nggak bisa, biasanya nih kalau lagi marah nih dikasih makanan yang disuka dia mau gitu kan. Belum tentu yang anak yang dua lagi seperti itu.
0: Iya lagi.
4: Ya kan kayak gitu. Jadi perlakukannya juga kita beda-beda nih caranya. Kayak macam pohon aja kan, pohon juga beda-beda gitu. Standarnya beda-beda anak-anak. Jadi kalau memang ada anak yang lebih suka diperhatikan dengan cara langsung physical touch kan ada, tapi ada anak yang apa sih gitu.
0: Iya.
4: Berarti kita jangan paksa untuk itu gitu. Yang lain aja, ada anak yang suka nih jajan. Ada kan yang modelnya gitu. Mamaku sayang aku kan ada yang ya bentuk rasa penerimaan akan cinta anak juga beda-beda. Kita sesuaiin aja kebutuhan mereka dan jangan kita standarin. Oh, kakaknya aja gini. Adeknya nih memang agak beda. Ya bukan adeknya agak beda, emang kebutuhannya beda bu gitu. Jadi jangan disamain. Kita paham dulu nih anak kita itu seunik itu.
6: Iya sih.
3: Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya good friend.

0: Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
2: Buat Good Friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar jalan Sisingamangaraja yang mengarah ke Amplas terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar jalan Gatot Subroto yang mengarah ke jalan Iskandar Muda. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar jalan Ring Road yang mengarah ke Sunggal terpantau lancar.
1: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin, lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Good Reset bersama Hati Plong, balik lagi nih Good Friend, let's go! Kalau kamu mau nonton obrolan Good Reset secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita at Delta FM.
3: Suka belajar untuk, akhirnya kayak belajar untuk mempusatkan apa yang kami bisa ke hal yang bisa kami kontrol. Takdir, kematian, itu kan di luar
4: kontrol kita,
3: kendali kita kan. Betul. Gitu ya kan, itu akan selalu pasti. Tapi kalau anak saya gak ada, kalau saya gak ada anak saya bagaimana. Tapi lebih kayak ini selama anak saya masih ada, apa sih yang bisa saya lakuin supaya hidup dia lebih baik, lebih mandiri gitu. Maaf agak karena nggak apa-apa, ini kan kita sharing aja, tapi it's okay. Teman-teman jangan ke-trigger ya, ini menangis itu biasa. Jadi bahkan ketika kita meminta apapun yang kita harapkan, ya bisa jadi nggak sesuai ekspektasi kita. Betul, kayak saya kan, saya mempersiapkan nih kalau saya nggak ada gimana gitu kan. Tiba-tiba anaknya duluan yang nggak ada kan, segala sesuatu bisa terjadi di luar ekspektasi kita loh.
5: Betul.
3: Jadi fokuskanlah sama apa yang bisa kita lakukan ketika dia masih ada. Sumber daya kita apa, relasi kita bagaimana, komunitas itu penting gitu ya. Komunitas itu penting. Terus dukungan apa aja yang kita punya, kita mapping itu, mapping sumber daya yang kita punya, lebih ke empowermentnya gitu. Terus kalau kita lagi sedih ya udah nggak apa-apa.
4: Karena ketika kita punya apa ya, punya circle yang memang membantu, apalagi juga circle yang betul, yang memang sama-sama dalam tanda kutip. Sorry banget gue mencari kata-katanya tuh kayak susah, kayak senasib sepenanggungan. I'm so sorry, mungkin terdengar harsh, tapi dengan kondisi seperti ini tuh kayak mereka tuh tahu, sama-sama tahu apa yang kita jalanin. Balik lagi ketika bersama dengan orang-orang yang kayak, lo coba ini deh, lo coba ini, lo coba ini ya. Ketika Kak Silvi ngomong kayak gitu tuh, mungkin ini menjadi sebuah apa ya, sebuah masukan buat kita semua sebagai makhluk sosial. Don't push other people dengan hal-hal ini. Mungkin maksudnya baik, tapi percayalah bahwa orang tersebut udah melakukan yang extra miles untuk bisa berhadapan dengan kondisi tersebut. Ini buat teman-teman yang ada di live TikTok, mau bertanya pun juga boleh, kasih yang hadir di sini. Ini Andrew justru malah bilang ini ya,
5: Kak Silvi, terima kasih ya udah jadi psikolog yang manusiawi dan jujur berbagi perasaan.
3: Iya, sama-sama.
5: Karena psikolog juga manusia ya.
3: Betul. Oh, satu hal mungkin.
5: Apa?
3: Seringkali yang terjadi adalah masalah ini. Banyak orang gak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Kita dalam kasus apapun konteksnya, ketika kita mau bertanya, cobalah kita elaborasikan pertanyaan kita dengan empati. Aku bertanya ini apakah untuk hanya untuk memenuhi rasa penasaranku aja? Apakah pertanyaanku ini bisa membantu dia? Sebelum kita nanya nih, penasaran banget, kita elaborasikan dulu tuh hal-hal tersebut tuh sama empati. Pantas nggak ya buat ditanyain? Ketika hal ini nggak pantas untuk ditanyakan, yaudah ya, kita diam aja. Dan kita nanya cuma buat penasaran.
5: Betul.
3: Itu manusiawi, tapi nggak apa-apa. Ambil jarak dulu, kita pikir deh, nyakitin nggak ya kira-kira, misalnya kayak gitu.
5: Okay. Jadi jadi manusia juga kita harus punya rasa empati yang tinggi juga gitu ya, baik itu ke sesama orang tua ataupun juga ke sesama manusia lah. Itu paling dasarnya. Tapi
0: Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya Good Friend.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
2: Good Reset bersama Hati Plong, balik lagi nih good friend. Let's go! Kalau kamu mau nonton obrolan Good Reset secara visual, yuk langsung aja ke TikTok kita at Delta FM.
3: Jadi orang tua yang hadir. Dan sebenarnya kalau ngomongin tentang orang tua, tadi sempat mungkin Ovi bilang, oke, aku mau, aku tidak mendapatkan A dari orang tuaku pada masa aku remaja. Aku tidak mau menghadirkan ini kepada anakku di saat tumbuh kembangnya lagi. Gak cuman itu, mungkin juga ada momen di mana ambisi pribadi orang tua tidak tercapai, tapi akhirnya ingin dihadirkan ke anaknya. Let's say, papa tuh dulu pengen jadi pilot, tapi papa gak kesampaian, kamu harus jadi pilot. Ada orang tua yang seperti itu, punya ekspektasi tersendiri. Mama dulu harus gak bisa begini, kamu harus bisa begini. Kan rasanya ekspektasi-ekspektasi atau ambisi pribadi jadi dikasihkan ke orang tua. Dan sebagian keluarga mungkin ngerasa bahwa ya gak apa-apa ini anak-anak gue. Tapi kan balik lagi kepada anak itu juga bertumbuh gitu. In your point of view, gimana Kak Silvi? Menyelaraskannya harus gimana sih ketika misalnya ada ambisi dari orang tua yang tidak tercapai, ingin diberikan ke anak, tapi anak pun juga butuh bertumbuh gitu. Pandangannya gimana Kak?
4: Oke, kalau dari POV orang tua, yang pastinya dengan kita memiliki sesuatu yang kayak ambisi, katakan apakanlah seperti itulah, terus kita pengen anak kita yang melanjutkannya aja, itu udah salah. Kita harus stop. Anak kita kan bukan kita. Kita ngelahirin dia buat jadi apa sih? Dia gak minta dilahirin. Terus kita tiba-tiba nyeting dia harus A, B, C, D. Bayangkan hidupnya. Emang dia robot? Kan bukan.
5: Iya.
4: Ya sebenarnya kan itu kan diri kita, hidup kita, cita-cita kita. Dengan proses kita, dengan orang tua kita dulu. Anak kita kan udah makhluk hidup yang beda gitu. Walaupun dia kita besarkan, kalau yang ibu melahirkan, membesarkan, sekalipun kita orang tuanya, anak kita tuh punya hidupnya sendiri. Anak kita tuh berhak untuk menentukan pilihan hidupnya. Lagi-lagi kamar yang tadi. Mau kita rancang seperti apapun, itu kamarnya dia. Yang tidur di sana dia, bukan kita. Gimana caranya kita nentuin suhu AC yang cocok tuh 16. Ini baru namanya pakai AC dingin. Tinggal selimutan. Tapi anak kita sukanya 24.
5: Gimana
4: kita tuh 16-in terus dia pilek, dia demam, terus kita paksa. Gimana sih, kan ruangan ber-AC emang kayak gitu. Daripada kamu kepanasan, nah, analoginya kurang lebih kayak gitu. Biarkan dia ngatur suhunya sendiri. Kalau dengan dia 24 nyaman, ya udah. Gitu. Iya, emang kita yang tidur di situ.
3: Aduh, dengan analogi kamar ini memang gue selalu suka dengan salah satu tagline adalah room for improvement. Maksudnya kayak setiap orang tuh punya ruang untuk bisa menjadi lebih baik dengan cara berproses itu. Dengan prosesnya pasti berbeda-beda. Antara prosesnya Kak Silvi, aku, Ovi, good friend. Tiap orang punya caranya masing-masing.

0: lagi dengan caranya kita menghadapi si kecil atau menghadapi anak dengan bertumbuhnya mereka ke depannya gitu ya kak ya.
1: Tapi anyway,
0: nggak apa.
1: Kalau masih kan aku ibu ya, jadi banyak pengen nanya-nanya aja gitu karena sebagai ibu yang bekerja juga gitu ya, itu kan harus tetap hadir untuk anak-anak kita tuh kayaknya bukan hal yang mudah. Karena selain anak kan kita masih banyak urusannya, ada suami, ada juga mungkin ngurus rumah tangga dan lain sebagainya.
0: Kamu burn out ya?
1: Iya, aku burn out sering banget nih. Terus mikir kayak, aduh gue tuh kayak gini tuh bisa berbahaya gak ya buat mental gue sendiri? Kadang tuh ngerasa kayak gitu. Karena semuanya kan kayaknya pusatnya tuh di ibu biasanya.
0: Nyari kaos kaki di ibu.
1: Iya, kunci mobil suami juga nyari di ibu juga.
0: Pakaian dalam suami nyarinya di ibu.
1: Mbak nanya hari ini masak apa? Ibu juga. Belum lagi dengan urusan di kantor gitu ya. Mungkin ada yang working mom, meeting lah apa segala macam dengan deadline juga dari kantornya segala macam. Nah, gimana sih kita tuh sebagai ibu tetap ada, tapi juga kita tetap mengutamakan kesehatan mental kita dari
0: aspek waras.
1: Iya, segala macam yang bikin burnout ini.
0: Menarik nih.
1: Gimana tuh?
2: Iya ya, ibu tuh kan perannya banyak banget. Bukan bapak enggak ya, maksudnya ibu peran ganda perempuan multi dan udah layer-layer ya peran peran perempuan tuh banyak banget. Makanya kita sebagai perempuan, kita juga bisa memastikan dalam setiap perannya kita punya support system. Misalnya kayak gitu, mungkin kalau sama pasangan, sama suami, dikomunikasiin aja bagian-bagiannya seperti apa pembagiannya. Untuk hal-hal yang jangan terlalu kita untuk pengen ngatur semuanya, itu kan sumber masalahnya kadang di situ juga ya. Karena terbiasa diandalkan. Iya. Terbiasa diandalkan, maunya ngatur segalanya. Gak apa-apa kalau ada orang lain yang masuk dan bisa membantu kita, gak apa-apa, biarkan aja. Lalu kitanya sendiri tahu nih, ketika kita udah lelah, kita ngambil jeda, kita ngelakuin self-care, lakuin hal-hal yang gak harus ada hubungannya sama peran-peran kita. Kayak, kadang nih perempuan ini ketika sudah nikah ya, kita sebagai ibu, tanpa sadar kita tuh nama aja kita kehilangan identitas. Mama A.
1: Ah iya benar.
2: Kayak aku Mama Neva, misalnya gitu.
1: Iya,
2: Mama Marvin.
1: Mama Aka, Mami Aka.
2: Atau gak kalau itu ibu siapa nama suami kita? Kayak identitas nama kita aja itu kita bisa hilang. Nah, itulah pentingnya kita untuk balik ke diri kita sendiri, dalam arti kita lakuin self care. Lakukanlah sesuatu, ritual apapun itu yang benar-benar tujuannya buat diri kita sendiri, bukan untuk anak kita, bukan untuk keluarga kita. Sekali-kali kita ngelakuin untuk diri kita sendiri, itu enggak apa-apa, itu enggak salah. Walaupun pasti awal-awal ada rasa kayak ada rasa bersalah, tapi enggak apa-apa. Sebelum kita jadi ibu, sebelum kita jadi istri, sebelum kita jadi pekerja, karyawan atau apapun itu, kita adalah anak perempuan, kita anak remaja, kita perempuan dewasa. Kita adalah wanita, apa perempuan yang seutuhnya yang pengen ngerasain hidup sebagai diri kita sendiri. Itu.
1: Jadi sebelum peran-peran itu ada,
2: kita rawat itu
1: kitanya
2: dulu.
1: Juga rawat diri kita sendiri dulu gitu ya. Jadi me time tuh enggak apa-apa ya sebenarnya.
2: Harus malah.
1: Harus. Iya,
0: tapi enggak me time-nya 24 jam.
1: Enggak juga sih.
2: Disepakati aja, disepakati.
0: Disepakati tapi memang iya sih blessed for all the women yang sudah menikah itu, tapi ketika bisa berkompromi dengan pasangannya sih.
2: Iya.
0: Tapi kalau enggak bisa berkompromi gimana, Kak?
2: Ya berarti
1: atau mungkin single mom.
2: Oke, kalau single mom ya nggak apa-apa. Single mom juga lakuin self care, lakuin hal yang dia suka, yang nggak harus terkait sama pengasuhan gitu, nggak harus terkait mikirin anaknya. Ya nggak apa-apa. Misalnya mau olahraga, mau main keluar,
0: nonton drama, K-drama, tapi
2: nggak
0: apa-apa. Nggak apa-apa, tapi tetap di tentuin juga gitu ya berapa lamanya gitu kan.
2: Oh iya, jangan misalnya 40 episode
0: maraton gitu ya.
2: Ya pintar-pintar membagi waktu lah. Tapi yang penting tuh di sini apa, bukan apa yang dilakuin, tapi kayak space buat diri sendiri tuh ada gitu. Jadi enggak sesek gitu.
0: Iya sih. Kalaupun memang akhirnya gue bisa menjawab dengan pertanyaan gue sendiri, kalau ketika pasangan lo enggak bisa berkompromi, ya coba lo berkompromi dengan diri lo sendiri. Pasangan gue enggak bisa berkompromi, ya udah gimana caranya buat gue bisa berkompromi dengan diri gue sendiri dulu, karena at the end of the day, diri lo sendiri yang lebih penting gak sih? Ketika lo sudah baik, surrounding lo juga akan lebih baik. Correct me if I'm wrong.
2: Betul, kita nggak bisa memberikan sesuatu yang ketika kondisi kita lagi nggak oke, gitu kan, kita nggak bisa maksimal juga. Dengan kita ngerawat diri kita, sebenarnya tuh kita ngerawat juga orang-orang yang sayang sama kita.
0: Eh, lu bisa nanyain Dinda tahu
1: apa?
0: Kekasih Elpi.
1: Apa?
0: Tentang sekolah.
1: Oh iya benar.
0: Ya, ini ini ekspektasi menurut gue, ini ekspektasi loh.
2: Apa tuh?
1: Enggak, aku lagi pusing aja nyari sekolah SD. Oh, karena kan anaknya belum bisa diajak ngobrol ya kalau tentang masa depan ya. Masih 5 tahun, jadi kayaknya semua tuh dari orang tuanya gitu loh. Nah, mungkin ini juga ada yang dirasakan juga sama good friend di luar sana. Karena kan sekarang tuh sekolah walaupun masih SD-nya tahun depan kan, kita sudah mulai harus dituntut dibayar sekarang supaya dapat diskon free bird, apa early bird?
0: Early bird.
1: Early bird.
0: Dapat ya? Harga lebih baik gitu ya.
1: 10% sih. Yeah. Tapi lumayan. Yeah. Nah, kalau misalnya masih ada di luar sana yang kayak bingung gitu mencari sekolah yang tepat atau mungkin lebih fokusnya adalah ke pendidikan untuk anak. Sedangkan anak itu mungkin kalau yang udah SMP kan enak tuh, dia bisa diajak ngobrol gitu kayak kamu ekspektasinya mau masuk nanti jadi apa atau apa segala macam. Tapi kayak kalau yang masih kecil seperti anakku ini, itu gimana caranya membedakan mungkin ekspektasi yang kita mau sama yang melihat mungkin dari anak kita
0: sanggupnya kayak gimana?
1: Sanggupnya kayak gimana? Tapi kan kadang harus ada tes khusus kah atau gimana kah gitu? Karena aku pengennya kan aku hadir itu kan dalam juga memutuskan tempat yang terbaik juga buat dia gitu ya. Karena kan sekolah itu apalagi SD ya kan waktunya paling banyak di habiskan walaupun di rumah, tapi kan di sekolah fokus utamanya gitu.
0: Udah gitu di sekolah sekarang kan kayak ada apa namanya learningnya dari IB,
1: Cambridge, apa segala macam, pusing tuh
0: ya. Yang gabungan apa segala macam gitu-gitu. Sedangkan misalnya let's say nih anaknya tuh kinestetik, anaknya tuh lebih suka yang apa segala macam. Tapi kita sebagai orang tua ngerasa kayak kayak yang ini tuh bagus nih, ini tuh penyadurannya dari luar negeri nih. Nanti kamu, soalnya temen gue kak ngomongnya kayak ini, anak gue kalau masuk di sini, dia kalau ke luar negeri gampang banget nih, karena secara kurikulum nih bagus match nih, gitu. Itu kan sebenarnya ekspektasi orang tua. Yeah. In your point of view gimana nih kak?
2: Kalau sebenarnya lagi-lagi nih kita ngecek kebutuhan anak kita nih, kalau TK itu kan mau ke SD, ekspektasi kita sebagai orang tuanya memang kalau anak SD tuh bisa apa sih? Misalnya gitu ya. Terus di rumah tuh kita ngajarinnya selama ini kayak gimana? Misalnya kita full kita pakai bahasa daerah gitu, kadang-kadang bahasa Indonesia, tiba-tiba kita pengen masukin anak kita ke kurikulum internasional SD. Apa dia enggak pusing nanti? Nah, kan sebenarnya kita menyesuaikan antara tujuan sekolahnya dengan kemampuan anak kita saat ini. Ada kemampuan yang bisa ditingkatkan gitu bertahap, tapi ada kemampuan yang memang perlu ada sebelumnya. Kayak gitu loh. Terus kayak okay, selain kemampuan anaknya, kondisi finansial kita seperti apa? Itu kan penting banget ya untuk mendukung keberlangsungan anak gitu. Kita mesti lebih bijak gitu. Ini sekolah taraf internasional apa tarif internasional nih gitu kan. Aku harus gimana nih? Karena banyak yang karena gengsi loh. Ini the point aja, banyak yang karena gengsi. Kita sebagai orang tua juga mesti di ekonomi yang seperti ini gitu ya.
0: Tarif internasional atau tarif internasional?
2: Iya. Kita harus bisa ngecek gitu. Ini sesuai gak ya dengan kemampuan kita? Terus ya untuk anak SD setnya ya segini gitu. Emang mau anak SD yang seperti apa sih? Ya gitu loh. Kayak Sheldon, kayak siapa gitu. Ini anak SD standarnya aja sih kayak gimana gitu. Kita gak berlebihan juga. Sewajarnya aja. Sesuai kemampuan anak. Supaya anak kita gak ngos-ngosan juga. Yang tiba-tiba masuk sekolah yang akademik banget contohnya. Sehari ulangan gitu. Syok nanti anaknya. Cocokin sama kemampuan anak juga.
0: Follow up question. Tuh. Lo punya follow up question gak, kan? Enggak.
1: Aman. Nanti aku beli sesi sendiri.
0: Gak mau terlalu kayak terlalu blur di sini ya, kayak.
2: Nanti kedengeran ya. Iya.
1: Langsung nanti ketahuan gue benar-benar ini mikirnya panjang banget padahal anakku masih 5 tahun ya.
2: Tapi enggak apa-apa loh kan namanya mikirin masa depan. Cuman ya memang harus pelan-pelan lah.
1: Menarik sekali, ini seru ya obrolan kita ternyata. Tapi gak kerasa udah mau selesai loh.
2: Oh cepet banget.
0: Iya loh.
1: Iya loh.
0: 56 menit. Wah.
1: Sampai kaget
0: aku gak berasa loh obrolan ini nih.
1: Tapi seru sih, maksudnya ngomongin soal karena kenapa mungkin kerasa serunya Nar. Karena menurut gue menjadi orang tua pertama gak ada sekolahnya,
0: yeah.
1: Kedua gak selesai-selesai belajarnya, yeah. Kayak gue baru lahir anak gue belajar caranya menyusui, ya gimana yang baik apa segala macam. Naik lagi levelnya, gue belajar gimana caranya untuk mendampingi asinya dengan makanan-makanan. Gue pusing lagi mikirinnya, belajar lagi, yeah. Cari ilmu lagi, sampai sekarang ke tahapan sekolah. Jadi memang menjadi orang tua itu, yeah, ya roller coaster. Betul. Tapi harus dinikmatin gitu ya.
0: Gue tuh kemarin sempet ngelihat satu konten. Mm-hmm. Jadi kayaknya ada satu orang gitu. Mm-hmm. Ini tuh ini Vi, apa bahasanya? Kayak ibaratnya lo ngobrol sama strangers gitu. Jadi si anak, si orang ini, si kreator ini nih ketemu sama orang-orang anak-anak remaja lagi nongkrong kayaknya di Blok M atau gimana gitu. Terus ditanya, lagi ditanya gimana hubungannya sama ayahnya. Somehow ternyata dia udah gak ngobrol sama ayahnya setahun masih remaja. Karena ternyata ada satu ucapan orang tuanya yang ayahnya yang menyakitkan dia gitu. Dia si kreator ini challenge orang Indonesia. Si kreator ini challenge, lo mau gak gue bayar sekian, lo telepon bokap lo, gak mau. Lo mau ditambah lagi, gue gak mau. Tambah lagi, gue gak mau. Terus akhirnya dia ngomong, karena dia udah jadi bapak juga. Ada satu omongannya gini, gue bukannya gimana-gimana, tapi gue pingin kurang lebih ya, gue tidak nggak 100% persis. Intinya adalah menjadi seorang ayah pun juga berproses. Kita tuh nggak tahu gimana caranya mendidik anak kita. Jadi kayak iya juga ya, textbook ada, tapi apa yang ada di lapangan itu adalah iya. Rimbanya tuh ada di situ gitu, belum tentu bisa belum bisa kita aplikasikan di situ gitu. Jadi kayak karena di situ si anaknya ternyata diresponnya itu kayak ada replyan dari anak inilah. Gua lupa apakah dia akhirnya nelfon orang tuanya atau I don't know. Cuma memang the art of becoming adults itu tuh
2: mantap ya, mantap.
1: Sebelum kita word of the day, aku pengen nanya satu lagi sih pertanyaan penutup ya, intinya.
2: Boleh dong.
1: Jadi mungkin ada tips dari kamu atau mungkin pesan sih lebih tepatnya, insight buat orang tua di luar sana yang masih mikirin kayak gue bisa nggak ya hadir buat anak gue. Apa pesan dari kamu buat mereka?
2: Okay, para orang tua, para parents, kita bisa kok hadir buat anak kita. Bukan berarti kita harus sempurna, tapi kita mau berproses aja bareng sama mereka. Kita mau nerima kritikan, kita mau memahami kalau misalnya kita itu gak selalu benar, mau membuka ruang diskusi dan menjadi tempat yang aman buat anak. Hadir itu bukan fisiknya.
1: Gak selalu harus fisik.
0: Oh, iya sih. Okay.
1: Kalau misalnya kita, Kak Silvi bilang hadir itu harus fisik, gue pulang sekarang soalnya.
2: Aku juga pulang, ayo pulang bareng.
0: Jangan pulang dulu karena kita punya word of the day.
1: Oh, okay. Betul sekali, word of the day.
3: Word of the day hari ini. Okay.
2: Menjadi orang tua yang hadir itu berarti menjadi orang tua yang mengetahui dan memahami kalau anak itu kebutuhannya sudah berbeda, mau belajar untuk memenuhi kebutuhan sesuai kebutuhannya anak, dan kita ikut berproses bersama anak.
1: Oh, terima kasih
0: Kak Silvi. Kak Silvi, thank you so much, yeah, dari hati plong. We're so happy to have you here. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi.
2: Iya, amin. Sama-sama.
1: Dan itu langsung kayak Danar udah kepikiran mau jadi orang tua juga ya, Nar. Langsung ya, Nar.
0: Kamu mau dibiayain?
1: Cari dulu calon deh, kata gue.
0: Oh iya, benar. Itu dia obrolan bersama dengan Kak Silvia Adriana, SPSI dari Hati Plong. Thank you so much for your time. Ditunggu banget balik ngobrol lagi di sini ya.
2: Iya dong.
1: Iya, terima kasih.
2: Yeay.
3: Mood Reset bersama Hati Plong, cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Meta merilis AI agent bernama Muse yang bisa melakukan tugas secara mandiri, termasuk belanja online dan mengisi formulir. Teknologi ini memungkinkan pengguna menyerahkan berbagai aktivitas digital ke AI tanpa harus mengerjakannya sendiri. Sementara dari berita entertainment, band Muse mengganti nama akun Instagram mereka menjadi Muse Band setelah Meta meluncurkan alat kecerdasan buatan atau AI bernama Muse. Perubahan itu dilakukan agar akun resmi band asal Inggris tersebut tidak tertukar dengan fitur AI milik Meta. Kita beralih ke berita sepak bola. Andoni Iraola menyoroti masalah lini tengah Liverpool setelah ditahan imbang Fulham 0-0. Ia menyebut pressing the Reds kurang maksimal dan menjanjikan Wataru Endo akan mendapatkan kesempatan tampil saat menghadapi Tottenham Hotspurs.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang!

0: Nova FM, tempat untuk yang terus bergerak.
1: Iya.
0: Pergi ke bulan.
1: Dan jangan pergi dulu, jangan pergi dulu.
0: Oh, kita nggak kemana-mana kok, masih di sini kok, good friend.
1: Mm-mm.
0: Sejujurnya kita masih ngobrol sama Kak Silvi sih di off air.
1: Iya, seru banget ya ngomongin soal menjadi orang tua, parenting dan segala macamnya gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya dari tadi mendengarkan, terus kayak ih seru ya obrolannya.
0: Yes.
1: Dengerin aja setiap hari Senin.
0: Selalu ada Hati Plong di sini. Ada teman-teman psikolog dari Hati Plong yang hadir. Terus di hari ini kan karena kita ngebahas mengenai parenting, ada Kak Silvi yang hadir ngobrol-ngobrol bersama dengan kita. Truly happy to have Kak Silvi ngobrol-ngobrol dengan banyak sekali insight-insightnya, obrolan-obrolannya. Tapi yang pasti lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an masih akan kita mainin buat good friend yang mungkin masih di dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang lagi di daerah Tol Jor.
1: Mm-mm.
0: Ini tadi tuh Mas Yuko ngasih info jalanan sebenarnya.
1: Iya, betul. Jadi katanya untuk kondisi kilometer 37 Jatiwarna arah Jakarta Selatan itu macet parah karena ada kecelakaan truk ya.
0: Iya, mudah-mudahan sih sekarang sudah ada penanganan ya. Tapi buat teman-teman yang ada di daerah Tol Jor di Jatiwarna, dari Jati Asih ke Jatiwarna gitu, kita ngasihin macet apa nih. Ada laka lantas, ada kecelakaan lalu lintas di daerah di Tol Jor tersebut. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa nginfoin ke orang-orang yang ada di kantor atau di mana ketika memang lagi ada rencana-rencana untuk meeting besar di hari Senin pagi ini. Boleh diinfoin juga kondisi jalanan di luar sana nih, good friend, lewat WhatsApp-nya Delta FM 0811 8878991. Mau ikutan request boleh?
1: Boleh dong.
0: Mau mampir ke TikToknya Delta FM juga?
1: Boleh banget di @DeltaFM. Kita tunggu requestannya. Lagu tahun 90-an dan juga 2000-an cuma di Delta FM, teman, untuk yang terus bergerak.
0: Mau joget gak?
1: Joget dong. Wih, Shakira, Shakira.
0: Lala, lala.

bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Good Friend. Yeah. Masih di Good Mood Club bareng Ovi Danar, masih seru banget ngobrol sama Kak Silvi di sini.
1: Iya. Yeah.
0: Emang menyenangkan sekali loh, kita kayaknya seumuran
1: sama Kak Silvi. Udah mau ada ada klien loh padahal.
0: Iya, benar Kak Silvi, thank you banget loh Kak Silvi.
1: Iya. Terima kasih.
0: Aku izin enggak ngantar ke Kalip ya, Kak. Thank you banget Kak Silvi.
1: Seru banget ih ngobrol sama.
0: Ketemu lagi ya. Bilang sama teman hati pulang, aku mau ke Delta FM lagi. Salam buat anakmu, dadah. Aduh ya Allah, ini gemes banget ya kalau ngomongin tentang parenting apa segala macem. Salah satu momen dimana melihat salah perkembangannya Vi ya. Momen dimana Celine Dion. Ini tiba-tiba patah banget gue ngomong-ngomongin Celine Dion.
1: Kenapa? Nah,
0: Celine Dion itu kan sempat bikin biografi kan. Video, apa sih bahasanya? Kalau dia, ceritanya dia dihadirkan di film.
1: Film biografi?
0: Ya?
1: Biografi film?
0: Biografi. Film, ya. Gitu ya. Gue takut salah ngomong tadi kayak biografi. Buku biografi, oh, film video. Kayaknya bukan deh. Kayaknya ada satu yang off dalam pikiran.
1: Jadi Celine Dion.
0: Oh iya, sorry. Jadi kalau sebenarnya Celine Dion kan kemarin sempat hiatus. Terus gue sempat nonton yang ada di Prime. Sorry, Prime atau di
1: Disney Plus. Salah satu OTT lah ya.
0: Di situ tentang kenapa dia hiatus. Dan memang ada momen dimana kayak aduh sedih banget seorang Celine Dion yang pada masanya memang luar biasa menggunakan suaranya. Sampai harus di, apa namanya, harus berhenti, gak boleh nyanyi. Tapi setelah hampir 6 tahun tidak menggelar konser penuh, Celine Dion akhirnya balik lagi naik panggung.
1: Asik, di mana tuh rencananya?
0: Enggak, udah lewat.
1: Oh, udah lewat.
0: Udah 12 kapan? September kemarin. Oh. Videonya udah di mana-mana, bahkan ketika dia nyanyiin lagunya yang apa namanya Titanic tuh.
1: Oh iya,
0: Sorry Danar, stop di situ. Dia nangis. Karena nyanyi lagi di situ. Jadi kan memang
1: nyanyiin si My Heart Will Go On itu.
0: Jadi di 2020 dia berhenti tampil secara rutin, terus 2022 dia bilang bahwa dirinya tuh didiagnosis menghidap Stiff Person Syndrome. Jadi ini penyakit saraf langka yang nyebabin kekuatan ototnya dia tuh kaku, Vi, dan kejang otot
1: gitu ya.
0: Yang menyakitkan banget, dan kondisi ini bahkan memengaruhi kemampuan dia bernyanyi. Jadi bertahun-tahun dia ngejalanin beragam terapi dan juga rehabilitasi untuk nyiapin kemungkinan kembali ke panggung. Dan memang sebenarnya dia tampil kan di Olimpiade Paris 2024. Tapi konser di Paris tahun ini menjadi penampilan penuh pertamanya setelah hiatus panjang.
1: Semangat Tante Celine ya. Iya, dengan konser-konser lainnya kita tunggu loh. Siapa tuh bisa main sampai ke Asia juga kan.
0: Main ke Indonesia lagi mungkin.
1: Iya mungkin.
0: Karena waktu itu kan sempat mampir ke SICC.
1: Oh iya.
0: Sempat nonton waktu itu tuh.
1: Iya.
0: Dengan penampilan yang gue baru menyadari bahwa Celine Dion kalau konser dan nyanyi itu gak pernah pakai mic wireless.
1: Oh iya ya.
0: Selalu kabel.
1: Oh iya juga sih.
0: Mic-nya dia.
1: Bener ya, mungkin lebih stable kali ya.
0: Mungkin biar gak tiba-tiba hilang suara gitu kan. Disalin orang FOH.
1: Anyway, gue mau mengucapkan salam nih untuk kakak gue kebetulan lagi di perjalanan.
0: Selamat pagi, salamnya pakai salam pramuka.
1: Beda ya, ntar morse keluar. Ini ada kakak gue, ada Mas Chandra gue manggilnya.
0: Mas Chandra itu yang pertama atau yang kedua sih?
1: Pertama,
0: oh,
1: dia
0: yang
1: lagi
0: di BI.
1: Bukan, yang di BSI.
0: Oh yang di BSI, oke.
1: Bank semua ya keluarga gue.
0: Iya gak masalah, memang kan
1: doang nih.
0: Harusnya lo di bank kan. Makanya Tante Rita selalu bertanya kalau kayak kamu yakin kamu gak mau di bank. Lanjut.
1: Dia lagi diarah ke rumah sakit Premier karena ponakan gue namanya Zia tuh lagi sakit.
0: Oh semoga lekas pulih Zia.
1: Ternyata dia tidak sekolah dan dia ke rumah sakit akhirnya ke dokter. Mau request lagu 90-an dong, lagunya The Offspring katanya.
0: Oke bisa kita mainkan.
1: Nanti coba kita cariin lagunya ya Mas. Hati-hati di jalan Zia, cepat sembuh.
0: Mas Chandra, hati-hati di jalan Zia, cepat sembuh. Buat Good Friend pun juga yang mungkin sekarang lagi gak enak badan, lagi ngerasa kurang fit gitu ya. Mudah-mudahan bisa segera pulih. Semoga
1: amin, bisa kembali beraktivitas.
0: Seperti sedia kala. Dan buat teman-teman semua yang mau ikutan request, boleh banget.
1: Boleh dong.
0: Bisa kemana Vi?
1: Di 0811-8878-991 itu adalah nomor WhatsApp kita. Tapi kita juga masih live di TikToknya @deltafm. Kalau misalnya mau gabung boleh banget.
0: Boleh banget. Kita tunggu sambil The Offspring-nya yang di request sama Mas Chandra. Kita hadirkan yang satu ini ya. Surprise.
1: Oke.
0: Biar percaya diri.
1: Oh, pede aja, Neng.

0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo. Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati. Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
1: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari Bayi Kaskas. Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet hadir, sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
1: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic.
4: Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Sisingamangaraja yang mengarah ke Jalan Senayan terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Transyogi yang mengarah ke Cibubur terpantau padat.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Good friend, balik lagi nih bareng sama kita berdua di sini.
1: Betul,
0: kita masih
1: sekali.
0: Seseruan di Good Mood Club, bareng Ovi, bareng Danar. Kita masih muterin lagu-lagu tahun 90-an, tahun 2000-an, lagu-lagu yang mungkin menjadi momen-momen yang menemani lo ketika sedang lari.
1: Betul.
0: Gue tuh suka banget lo, Vi, ketika lari dengerin lagu. Karena somehow beat dalam lagu itu tuh menjadi ketukan gue dalam melangkah maju bersama dengan keinginan gue untuk menyelesaikan itu semuanya. Speaking of lari, good friend, ada yang bisa diikuti nih bareng sama Bang Victoria, karena sekarang kita mau langsung ngobrol dengan

0: Aku dengar ada campaign Run to Your Victory. Mm-mm. Ini ada cerita di belakangnya nggak sih, Bu Ina?
1: Iya, betul banget. Jadi awalnya kita itu mengadakan Victoria Run. Tujuan utamanya adalah merayakan HUT Bank Victoria.
0: Okay.
1: Karena biasanya kita adakan di Oktober, itu memang hari ultahnya Bank Victoria.
0: Okay.
1: Makanya di awal teman-teman di tahun 2023-2024 itu kita punya spesial kategori yang numbers jarahnya itu sama dengan ulang tahun Bank Victoria pada tahun itu. Nah, 2023 itu HUT ke-29, jadi ada spesial kategori di 29 kilo.
0: Okay.
1: Itu yang pertama. Yang kemudian kita juga ingin menginspirasi gaya hidup sehat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi Bank Victoria itu mau mengajak masyarakat untuk aktif secara fisik lewat olahraga lari ya. Apalagi sekarang lari juga lagi tren banget ya teman-teman ya.
0: Betul.
1: Satu juga. Nah, selain itu kita juga mau menjadikan event Victoria Run ini sebagai wadah kebersamaan dan komunikasi kita dengan para nasabah, mitra, dan tentunya masyarakat umum. Bukan sekedar olahraga, tapi juga untuk media untuk menjalin komunikasi dan kebersamaan. Itu sih awalnya kita bikin yang namanya event Victoria Run.
0: I see, dari event ulang tahun akhirnya membersamai ini dengan menyehatkan gak cuma nasabah, tapi juga semuanya untuk ikut serta dalam Victoria Run gitu ya Bu Ina ya.
1: Iya betul. Jadi kita intinya adalah untuk perayaan, komitmen bank juga untuk mendukung gaya hidup sehat dan mempererat kebersamaan kita dengan masyarakat.
2: Baik. Nah, tapi Ibu Ina, tadi kan sudah sempat disebutkan ya, ada kategori khusus bahkan ya, yang rutenya itu jaraknya sesuai dengan ulang tahunnya
0: Bank
2: dari
0: Victoria.
2: Bank Victoria sendiri. Nah, kira-kira ada kategori-kategori lainkahnya atau level berbedanya mungkin sama gimana sih kesiapan jalur runningnya sendiri? Kan karena nanti venue-nya sendiri akan di area parkir timur GBK Senayan ya kalau nggak salah ya.
1: Iya betul.
2: Sama fasilitas apa aja yang udah disiapin sama panitia untuk keamanan para peserta yang akan ikut serta nanti?
1: Oke, okay. Kalau untuk rutenya, tahun ini kita udah tidak ada lagi kategori khusus.
2: Oh, udah nggak ada.
1: Ya, udah nggak ada. Jadi kategorinya memang sudah yang distandarisasi yaitu 5K, 10K, dan juga HM.
0: Oke. Okay.
1: Tadi seperti yang ditanyakan apa aja yang sudah kita siapkan untuk biar nanti para runners nyaman di eventnya kita, tentunya kita udah prepare ya teman-teman ya. Untuk di jalur larinya sendiri itu water station udah pasti akan selalu ada mendampingi di setiap 2,5 kilometer. Kemudian juga untuk dari sisi medical support kita ada ambulans, kita ada pos media, kemudian kita juga ada tim medik yang akan ada di beberapa titik location.
0: Okay.
1: Untuk kenyamanan dan keamanan jalur tentunya sangat kita perhatikan. Tadi balik lagi ke kita punya tagline Run to Your Victory, artinya kita ajak semua orang untuk mulai bergerak tentang diri dan raih kemenangan. Finishnya, victory-nya bukan juara satu, tapi lari dengan aman, nyaman, dan finish dengan bahagia. Itu sih.
0: I see, water station pun juga udah pastinya diperhatikan banget ya Bu Ina ya, itu ya Bu.
1: Banget.
0: Ah, luar biasa.
1: Dan juga nanti akan ada tambahan seperti station, phone station,
0: Malah
1: ada food station.
0: Kategori
1: yang HM.
0: I see, luar biasa. Tapi nih, biasanya ya Bu Ina, kan kalau misalnya orang diikutan gitu ya, dapat respect sih ya. Dapat respect yang dilihat
1: lihat nih. Penting banget kalau respect ya.
0: Nah, itu dia respectnya nih, isinya apa aja nih yang bisa didapetin sama peserta?
1: Isi respeknya banyak banget. Nanti teman-teman akan dapat dua respek. Satunya adalah shoe bag, dan satunya lagi adalah respek tote bag. Masing-masing ada isinya loh.
2: Untuk
1: yang shoe bag itu nanti akan ada jersey. Jersey-nya tahun ini kita yang pakai tri-strip ya, yang pakai tri-strip ya.
0: Ah, seru, keren.
1: Seru, keren kan?
0: Banget.
1: Iya, terus kemudian nanti selain dapat bib dan juga voucher, tentunya untuk tote bag-nya sendiri akan banyak macam-macam isi dari goodie bag-nya, mulai dari mouse pelantai, cuci piring, terus kemudian snack, minuman, dan macam. Totalnya lebih kurang ada 18 yang akan diterima pada selain si jersey tadi.
2: Keren banget. Tapi Bu Ina, ini kalau misalnya aku ataupun Danar biasanya kalau lari itu nggak cuman proses lari ataupun sebelum berlarinya yang kita pikirin.
0: Apa tuh?
2: Afternya ya. Juga dong. Biasanya kan kalau abis lari tuh langsung
0: itu dihibur.
2: Endorfin. naik-naiknya, pengen jejingkrakan, pengen ada hiburan musik.

0: isi gitu, ada nggak sih yang akan menghibur nanti, dan gimana nih pembagian panggung hiburannya nanti setelah garis finish?
1: Oke, pastinya setelah finish happy ya kan, teman-teman pasti yang dicari adalah pestanya dan kemudian makanannya ya.
0: Betul.
1: Iya dong, wajib. Nah, di Victoria Run kita manjakan banget para runners. Kita nanti akan ada area main stage, Festaria. Festaria itu adalah area di mana akan ada main stage dan ada kehebohan serta pengisi acara mini konser yang akan ada setelah lari. Kemudian kita juga ada area khusus yang nanti isinya para sponsor dan UMKM yang punya ada makanan yang bisa teman-teman para runners dapatkan baik for free ataupun dengan cara membeli dengan pastinya special price ya.
2: Ih, seru banget.
1: Jadi nanti bisa yang mau makan dulu dari lari nih, nah itu bisa ke booth-booth, ada yang dibagikan free makanan dan minuman, bahkan ada juga yang cukup tukar kupon ya nanti ya teman-teman ya nanti, dan tapi ada juga yang nanti UMKM pastinya dengan harga khusus yang bisa didapat di venue makanan.
2: I see.
1: Lalu kalau yang pengen asik-asik setelah dari makan, pengen nyanyi bareng, kemudian pengen joget bareng, nanti jangan lupa ke main stage di Festaria stage. Di situ nanti akan bisa menikmati DJ dan juga pengisi acara band lainnya.
2: I see. Oh. Ibu MC-nya udah ada?
0: Tetap jualan ya Danar Opi.
2: Di sini
0: ya.
2: Di sini kita bisa dipaketin Bu untuk bisa MC acara Victoria Run. Tanggal 11
1: sebetulnya tidak ada, berarti nanti saya remind buat tahun depan ya.
2: Asik.
0: Tapi terakhir nih Bu Ina, mungkin ada pesan untuk good friend luar sana yang bahkan udah daftar nih mau ikutan Victoria Run di tahun 2026 ini di tanggal 11 Oktober nanti.
1: Oke, pertama-tama kita thank you banget buat para runners yang sudah join dan beli tiket Victoria Run. Jangan lupa nanti kita seru-seruan bareng di Victoria Run. Sebelumnya nanti siap-siap informasi RTC akan segera di-announce. Jadi buat dapetin RTC-nya teman-teman. Dan kemudian pastinya sebelum hari H lari, pastinya semuanya istirahat dengan cukup. Makan karbo satu hari dengan cukup. Kemudian nanti jangan lupa datang lebih awal biar tidak telat ya startnya.
2: Bener.
1: Dan nikmatin vibes-nya, ada musik, ada booth, dan ribuan orang dengan semangat yang sama.
2: Wow.
1: Dan tentunya kita harapkan para runners bisa finish dengan senyum, gak peduli pace berapa, yang penting sampai happy dan kita bahagia sama-sama.
0: Oh, seru sekali.
2: Iya, menyongsong run to victory buat teman-teman semuanya. Seperti yang tadi Bu Ina sampaikan, jangan lupa untuk istirahat yang cukup, carbo loading yang tepat, terus juga nanti bisa happy-happy di sana dengan segala hal yang sudah disiapkan oleh Bank Victoria untuk para nasabahnya dan juga untuk kita semua yang ikut di event ini. Bu Ina, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya kali ini. Sukses buat eventnya ya Bu ya.
1: Iya, thank you so much atas ngobrolnya pagi hari ini. Sampai ketemu lagi.
0: Sampai ketemu nanti Bu Ina.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Untuk perjumpaan di pagi hari ini.
1: Iya, aku mau menyapa ada Ojayani. Ah, oh, kemarin ternyata dia menjadi tim warawiri ya.
0: Hai.
1: Pengen nyapa tapi takut kenapa, aku gigit kah?
0: Kamu memang gigit nih. Kalau kamu gak ngegigit, Kuki gak mau sama kamu.
1: Wow, wow, wow.
0: Maksudnya, sabar. Menggigit dengan ucapan-ucapan yang membuat dia tuh klepek-klepek sama seorang Opi.
1: Baik.
0: Kamu tuh adalah calon ibu dari anakku. Kalau ngomong sih, anak-anak kan lo gak mau kan?
1: Ya, anak ya, satu anak aja kan? Ya. Tapi anyway, terima kasih banyak. Good Friend sudah bergabung bersama pagi hari ini.
0: Hari ini mau MC di mana sih?
1: Aku. Ini nanti kan ada si musikal Home Sweet Loan kan, okay, beberapa saat lagi. Nah, ini presscon berikutnya di mana X1-nya tuh akan ditampilkan untuk teman-teman media.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Salam sama Dea, salam Kamala, salam juga sama teman-teman di Home Sweet Loan, Visinema.
1: Siap.
0: Dan lain-lainnya.
1: Boleh kali di sini ya. Promo.
0: Harus dong, masa enggak? Ya jadi kan, sukses buat teman-teman Home Sweet Loan The Musical yang akan tampil beberapa lama lagi, enggak lama lagi lebih tepatnya.
1: Betul.
0: Dan semangat juga buat Good Friend yang hari ini akan segera beraktivitas. Semoga hari Seninnya menyenangkan, semoga
1: amin,
0: banyak cinta, banyak bahagia, banyak senyum, banyak ya banyak bahagialah di hari ini.
1: Amin.
0: Thank you for having us. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Besok ketemu lagi di acara yang sama, di jam yang sama, bareng sama kita berdua. Before we go, always remember that good things will come to those who do good.
1: Happy

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya, pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu, ada nggak sih internet yang beneran hemat? Ada dong, oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja,

0: dompet bebas tanpa batas.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Iya. Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham. Yeay.
4: Delta FM Hits Trenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Margo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo. Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati. Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
1: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari Bayi Kaskas. Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet hadir, sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
1: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah!
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Tiada yang lain yang pantas untukku.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lah muat pas lagi kerja penting.
4: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited tanpa kuota dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Gila. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik gitu.
1: Oh, ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70.

0: Ya. Udah pada pensiun, lo bayangin.
1: Pemain-pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
0: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
2: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 8 malam, cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
2: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Saya kaget, Pak. Saya punya hal info pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di...
3: Ijazah SMA dan S1 itu dibawa oleh jaksa penuntut umum. Kemudian di ijazah SD dan SMP dibawa Pak Jokowi.
4: Jabar Now edisi Senin 14 September diantaranya mengenai siswa SD di Bandung Barat diduga keracunan usai santap hidangan MBG. Identitas dicatut dalam polemik sertifikat lahan Madasari, dua warga Pangandaran siap lapor polisi. Konflik pengosongan rumah karyawan perkebunan teh, 26 kepala keluarga datangi Kecamatan Cisarua Bogor. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sebanyak 24 siswa SD Negeri 2 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat dilarikan ke Rumah Sakit AMC Cumareme Bandung Barat dan RSUD Cibabat Kota Cimahi. Para siswa mengalami sejumlah keluhan seperti muntah dan diare hingga harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Lia N. Sukandar, membenarkan jika pihaknya menerima laporan mengenai adanya siswa yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dari SPPG Cipendei. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinkes Bandung Barat langsung terjun ke lokasi di Cipendei dan memantau kondisi para siswa yang menjalani perawatan. Lia menegaskan hingga saat ini kejadian tersebut masih berstatus dugaan keracunan. Kepastian mengenai penyebab para siswa mengalami keluhan kesehatan belum dapat disimpulkan karena sampel makanan MBG belum sempat diambil untuk menjalani pemeriksaan laboratorium.
6: Kami terima laporan dari Rumah Sakit IMC bahwa ada pasien yang masuk diduga karena makanan dari SPPG yang ada di daerah Cipendei ya. Idealnya kami mengatakan kalau itu diduga keracunan itu harus ada sampel makanan yang diambil. Nah, si sampel makanannya nggak sempat juga kami ambil ya, karena di jamnya sudah laporannya sudah berbentuk pasien yang sudah datang ke IGD dan dirawat.
4: Polemik penerbitan sertifikat tanah di kawasan Sempadan, Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran, kian memanas. Dua warga Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, bersiap melaporkan kasus dugaan pencatutan identitas mereka ke pihak kepolisian.
7: Kedua warga bernama Ade Masiti dan Rasiah memprotes keras pencantuman nama mereka secara sepihak dalam dokumen kepemilikan sertifikat lahan di kawasan Harim Laut Madasari. Keduanya menegaskan tidak pernah membeli, menguasai, ataupun mengurus sertifikat di zona larangan pesisir dimaksud. Dampak pencatutan ini memicu stigma negatif dari lingkungan sekitar. Ade Masiti mengaku tertekan dan gelisah karena disindir tetangga, sementara Rasiah, seorang pedagang harian, kerap menjadi sasaran tuduhan sinis para pelanggannya.
2: Saya kaget, Pak. Saya punya hal info pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di sertifikat Harim. Nggak tahu, saya nggak ngerti.
8: Nggak tahu, orang-orang tahu dari mana juga.
2: Soalnya mencemarkan nama baik.
8: Katanya, ibu uangnya banyak habis ngejual makam.
7: Sebelum mendatangi polisi, kedua korban telah meminta persetujuan dari pengurus RT RW serta pemerintahan Desa Masawah. Mereka mendesak agar asal-usul penerbitan sertifikat tanah tanpa izin pemilik namanya diungkap secara transparan. Langkah hukum yang ditempuh warga diharapkan menjadi pembuka jalan bagi kepolisian untuk membongkar tuntas dugaan kejahatan pertanahan dan oknum di balik sertifikat sempadan Pantai Madasari.
4: Sebanyak 26 kepala keluarga di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, mengajukan sejumlah syarat untuk menyelesaikan konflik pengosongan rumah karyawan. Mereka meminta pembenahan manajemen sumber daya manusia, sistem pengupahan, dan pemenuhan hak pekerja.
9: Pertemuan warga dengan pihak PT Sumber Sari Bumi Pakuan atau PT SSBP digelar di aula kantor Kecamatan Cisarua. Pertemuan membahas rencana pengosongan rumah yang selama ini ditempati para petani perkebunan teh. Warga mengaku telah bekerja di perkebunan teh selama puluhan tahun dan pekerjaan tersebut kemudian dilanjutkan oleh anggota keluarga mereka. Mereka keberatan dengan rencana pengosongan rumah karena tempat tinggal tersebut selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka sebagai pekerja perkebunan. Warga juga meminta kejelasan terkait hubungan kerja dengan perusahaan termasuk pola kerja dan standar upah. Mereka berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi sekaligus memberikan kejelasan mengenai status tempat tinggal dan hubungan kerja.
10: bukan tempat tinggal lagi. Kenapa kami bersikuku tetap tinggal di tempat itu? Kedua, upah kerja. Kami juga ingin upah kerja itu maksimal, Pak. Sekusuh kayak mana, atau kayak mana.
9: Pertemuan juga diarahkan untuk mencari solusi termasuk kemungkinan mengembalikan hubungan kerja antara warga dengan pihak perusahaan. Warga berharap ada kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Pertemuan di kantor Kecamatan Cisarua ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan pengosongan rumah sekaligus memberikan kejelasan bagi 26 kepala keluarga yang terdampak.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
11: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah, Harsiarda 2026.
13: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
11: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
13: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
11: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
13: Waktunya warga Jawa Barat berkumpul dan sehat bersama.
11: Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
13: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
11: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memberikan tanggapan atas 518 ASN yang terindikasi bermain judi online. Menurutnya, para ASN yang kedapatan bermain judi online itu saat ini sedang diperiksa pihak inspektorat.
14: Ayep Zaki tak akan segan melakukan penghentian kerjasama kepada para ASN dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 518 aparatur sipil negara di Kota Sukabumi terindikasi dalam jeratan permainan judi online. Pihak inspektorat mendapatkan data ASN di Kota Sukabumi yang terlibat judi online tersebut dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dari data PPATK tersebut, didapat aliran transaksi judi online pada 518 ASN di Kota Sukabumi tahun 2024 dan 2025 dengan domisili P3K paruh waktu tertinggi terlibat judi online di Kota Sukabumi.
11: Sidang perdana pokok perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Rosuryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Joko Widodo bersama tim kuasa hukum akan hadir dengan membawa sejumlah bukti ijazah asli. Sidang perdana dengan terdakwa Rosuryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 17 September 2026.
15: Hal tersebut disampaikan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan saat mendampingi Joko Widodo menghadiri acara khitanan anak tokoh Cirebon Ustadz Ujang Bustomi di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang.
16: Saya pastikan kita doakan bersama Indonesia bahwa Pak Jokowi sehat, pasti akan menghadiri sidang tersebut. Pembuktian di dalam peradilan pidana itu berada di tangan jaksa.
17: Akan bawa bukti-bukti?
16: Apa sih? Ijazah SMA dan S1 itu dibawa oleh jaksa penuntut umum, kemudian ijazah SD dan SMP dibawa Pak Jokowi.
17: Oke.
16: Clear.
15: Sementara itu, tim kuasa hukum Joko Widodo juga akan menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk menghadapi persidangan mendatang.
11: Pengembangan kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang masih berlanjut atas kasus suap proyek. Terbaru, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah mewah salah seorang saksi di kawasan Elite Raffles Hills, Cibubur, Depok.
18: Penggeledahan itu menjawab sorotan publik atas gaya hidup dan kepemilikan aset mewah seorang perwira pertama kepolisian berpangkat Ibda bernama Yayat Sudrajat alias Lipo. Pasalnya Yayat yang dikenal sebagai anggota aktif Intelkam Polsek Cimanggis Depok ternyata hanya bergaji pokok sebesar 2,9 juta rupiah. Penggeledahan kediaman Yayat dilakukan penyidik KPK usai memeriksa sang perwira sebagai saksi dalam penerbitan seperindik baru berbasis seperindik umum per Agustus 2026. Dari penggeledahan di Raffles Hills, tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen vital dan barang bukti elektronik yang akan diekstraksi serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain guna menentukan penetapan tersangka baru.
19: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan pengembangan penyidikan perkara ini.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM
2: 100% lagu enak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar

0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung pertimbangkan lokasi baru penyelenggaraan CFD. Pembangunan halte BRT Cicadas selesai dalam 2 pekan. Pemprov Jabar belum melakukan pinjaman. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung masih menghentikan sementara pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day CFD di kawasan Dago dan Buah Batu, serta Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait penggunaan anggaran. Lembaga keuangan pemerintah pusat tersebut menemukan potensi kerugian mencapai 2,7 miliar rupiah karena anggaran digunakan bukan untuk aparatur sipil negara atau ASN. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan tidak menuding pihak komunitas dalam kasus tersebut, namun sesuai temuan BPK, kesalahan dilakukan oleh dinas terkait. Menurutnya dinas yang berwenang tidak melakukan pengelolaan anggaran dengan baik sehingga memberikan honor langsung kepada pihak-pihak tanpa menandatangani kontrak atau selain ASN. Oleh karena itu pemerintah Kota Bandung akan melakukan tata kelola ulang sebelum kegiatan CFD kembali digelar. Meski begitu Farhan berharap CFD kembali dilaksanakan karena dinilai membantu perekonomian masyarakat sehingga pihaknya mempertimbangkan lokasi baru penyelenggaraan kegiatan serupa.
2: Sesuai dengan temuan BPK yang disalahkan itu Dishub. Dishubnya tidak melakukan pengelolaan anggaran dengan baik sehingga memberikan honor langsung kepada pihak-pihak yang tidak menandatangani kontrak atau bukan ASN. Maka kita harus tata kelola ulang gitu. Sampai tata kelola ulangnya saya setujui, maka CFD kita hentikan dulu. Saya juga pengennya CFD segera dilaksanakan kembali, insya Allah. Karena itu membantu perekonomian rakyat, baik di Buah Batu maupun di Dago. Sambil kita memikirkan juga, mungkin beberapa titik akan kita buka baru. Saya mah kepikiran alun-alun ya, alun-alun dan Beragam Bebas Kendaraan tetap dijalankan.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sudah menduga pembangunan halte Bandung Rapid Transit atau BRT yang berada di tengah Jalan Ahmad Yani atau kawasan Cicadas akan menuai keluhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Farhan menanggapi keluhan dari masyarakat terutama pengguna jalan terkait kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut sebagai dampak pembangunan halte BRT. Farhan mengatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meminimalkan kemacetan dan pengerjaan halte tidak menimbulkan kemacetan. Menurutnya kondisi tersebut hanya sementara karena pekerjaan ditargetkan tuntas dalam 2 pekan. Selain itu, lebar jalan di kawasan Cicadas tidak memungkinkan dibangunnya jembatan penyeberangan orang atau JPO untuk menuju halte, sehingga hanya disiapkan perlintasan penyeberangan. Persoalan lainnya adalah kemudahan akses untuk penyandang disabilitas yang perlu dipastikan agar tidak mengganggu keseharian masyarakat.
2: Itu sudah diduga sebelumnya, jadi saya sedang komunikasi bagaimana cara meminimalkan kemacetan supaya pengerjaan tidak menimbulkan kemacetan. Ya, tapi ini kan hanya sementara saja. Pengerjaan akan cepat, menurut kabar itu paling lama selama 2 minggu, setelah itu lancar persis seperti yang di Jalan Jakarta, dalam 2 minggu selesai. Kenapa tidak dibikin JPO? Karena terlalu sempit kalau untuk JPO, maka akhirnya dibikinlah jalan seperti itu. Tapi kita akan amati terus, karena saya juga tidak mau sampai terjadi kecelakaan. Nah, ditambah lagi tentu saja dengan lantai yang tinggi, itu kan berarti akan ada kesulitan untuk disabilitas. Itu sebabnya sekarang saya lagi bolak-balik Jakarta terus ke Kementerian Perhubungan, ke Bappenas, memastikan bahwa secara teknis ini memungkinkan dan tidak mengganggu keseharian masyarakat.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat sebesar 3,4 triliun rupiah, menyusul defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jawa Barat tahun 2026 yang mencapai 5,7 triliun rupiah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penyebab utama munculnya opsi pinjaman adalah tertundanya penyaluran dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah senilai lebih dari 3 triliun rupiah, sehingga diharapkan dana bagi hasil tersebut bisa segera dibayarkan agar Pemprov Jabar tidak harus meminjam. Menurutnya, jika pihaknya harus meminjam kepada pemerintah pusat, nantinya Kementerian Keuangan yang akan membayarkan pinjaman tersebut kepada instansi yang memberikan pinjaman kepada Pemprov Jabar.
3: Jadi, dari totalis sekian itu kan memang kisarannya, kebutuhan realnya 3,4. Kan kita terus berkomunikasi nih dengan Kementerian Keuangan dengan harapan yang bagi hasil pajak ini bisa juga dibayarkan di bulan Oktober, November, atau Desember. Sehingga konsep tentang pinjaman daerah 3,4 ini masih wait and see. Secara prosedur administratifnya kita penuhi, tapi penggunaannya digunakan atau tidak, itu nanti kita lihat perkembangan keuangan. Andai kata pun ada pinjaman, sebenarnya kan gampang. Ya saya kan tinggal mengajukan skema ke SMI. Kita pinjam nih 3,4, tapi nanti dibayarnya dari tagihan pemerintah provinsi atau Kementerian Keuangan. Ini kan lembaga di bawah Kementerian Keuangan, ya Kementerian Keuangan tinggal bayar ke sini, nggak usah bayar ke kita.
4: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13-15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19-20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul, kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bandung Asep Sudrajat menyampaikan seloroh bahwa Ketua RW seringkali menjadi ujung tombak sekaligus ujung tombok dalam penyelesaian masalah kemasyarakatan. Asep mengaku sempat beberapa periode menjadi Ketua RW di wilayahnya sehingga memahami tugas dan kondisi para Ketua RW dalam melayani warga. Oleh karena itu, Asep menyatakan sedang memperjuangkan setiap masukan, keluhan, dan harapan masyarakat termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan para Ketua RT dan RW termasuk PKK di tingkat RW. Hal tersebut disampaikan Asep usai melaksanakan reses selama 6 hari dan menemui konstituennya di Dapil 4 Kota Bandung yang meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Gedebage, Panyilekan, dan Cinambo.
6: Saya 3 periode jadi RW, jadi paham betul RW mah adalah bagian dari ujung tombak yang paling ini, paling depan. Itulah ujung tombak, Pak. Hari ini saya semua sedang memperjuangkan, Bu. Mulai dari insentif PKK RW dan kemudian insentif RTM. Kita berbicara tadi APBD bahwa ada kegiatan-kegiatan yang bisa masuk ke dalam anggaran dewan, tapi tidak pengadaan barang. Nah, kita lebih ke infrastruktur, SDM. Jadi untuk laptop itu memang kalau di Prakarsa itu, kalau saya nggak salah ya, itu bisa pengadaan komputer ya, Bu.
1: Komunitas Grid Bandung kembali menggelar kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Kegiatan digelar di halaman Balai Kota Bandung pada Minggu 13 September 2026. Ketua Umum Grid Bandung Kikit Wiryanti Sugata mengatakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah merupakan bagian dari kampanye kepedulian terhadap persoalan sampah di Kota Bandung yang selama ini menjadi perhatian berbagai pihak. Selain mengumpulkan dan menukarkan sampah, kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung tersebut menghadirkan sekitar 30 pelaku UMKM dari berbagai kecamatan di Kota Bandung. Beragam produk ditawarkan kepada pengunjung, mulai dari makanan, minuman, kerajinan, hingga pakaian dengan harga mulai dari Rp10.000.
7: Kita mengadakan bazar bayar pakai sampah. Selain itu ada banyak acara. Selalu kita ada kesehatan kan, cek kesehatan. Ada juga kacamata yang kasihan untuk lansia, kita membantu sosial.
1: Sementara itu saat menghadiri kegiatan bazar bayar pakai sampah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ikut memberikan contoh dengan membawa sampah yang telah dipilah untuk ditukarkan. Dari hasil penimbangan, Farhan membawa 8 kg sampah kertas dan setengah kilogram sampah plastik bersih yang menghasilkan uang senilai Rp22.000. Menurut Farhan, masyarakat terfasilitasi dengan helatan tersebut, bahkan keberadaan komunitas Grid Bandung dapat menjadi motor penggerak dalam menyelesaikan persoalan sampah.
8: Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan inisiatif dari warga ini bisa memberikan nilai tambah tersendiri kepada upaya kita untuk memastikan bahwa penanganan sampah adalah penanganan bersama, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja.
5: Terima kasih. Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. 50 tahun telah berlalu, tetapi cerita masa sekolah selalu punya cara untuk membawa kita pulang. Reuni Emas 50 Tahun SMA N1 Budut Angkatan 76 merajut kenangan lama melanjutkan persaudaraan. Yuk catat waktunya, Sabtu 3 Oktober 2026 mulai dari jam 10 pagi di Ballroom Soho Building Pancoran, Jakarta Selatan. Akan ada keseruan DJ Performance, Kim's Games, Door Prize, Goodie Bag, dan Grand Prize TV 43 inch. Ayo bernostalgia, berbagi cerita, dan mempererat persaudaraan yang telah 50 tahun terjalin. Lihat info detailnya di Facebook Budut 76. Reuni Mas SMA N1 Budut Angkatan 76 didukung sepenuhnya oleh Delta FM.
3: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
4: Halo sayang.
3: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
4: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
3: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. 50 tahun telah berlalu, tetapi cerita masa sekolah selalu punya cara untuk membawa kita pulang. Reuni Emas 50 Tahun SMA N1 Budut Angkatan 76 merajut kenangan lama melanjutkan persaudaraan. Yuk catat waktunya, Sabtu 3 Oktober 2026 mulai dari jam 10 pagi di Ballroom Soho Building Pancoran, Jakarta Selatan. Akan ada keseruan DJ Performance, Kim's Games, Door Prize, Goodie Bag, dan Grand Prize TV 43 inch. Ayo bernostalgia, berbagi cerita, dan mempererat persaudaraan yang telah 50 tahun terjalin. Lihat info detailnya di Facebook Budut 76. Reuni Mas SMA N1 Budut Angkatan 76 didukung sepenuhnya oleh Delta FM.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada
0: semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta. Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan. Lu makan gratis setiap hari kerja. Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham. Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan luar.
1: Ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang.

0: yang lagi boker.
1: Gol di Indonesia jadi susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
0: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
1: Iya.
0: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
1: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
0: Nah itu kalau iya. Kalau nggak DIY.
1: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
0: bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
2: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
2: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau tadi lo denger sesuatu Vito yang salah tuh. Gue udah bilang nanti. Enggak sekarang 3-2. Apa sih?
3: Selamat bertemu kembali good friend di Senin yang terang.
0: Ya. Selamat bertemu kembali di Senin yang terang. Dan buat good friend yang ada di Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
3: Dan semua di kota yang dengerin deltafm.net.
0: Apa sih lo? Ucapain mulut lo ya. Selamat datang di Mangkal bareng Ilham.
4: Sumpah Delta yang lagi di jalan. Pulangkan.

0: Selamat datang di Mangkal bareng Ilham. Yes, ada gue Ilham Ramdana.
1: Ada gue Bang Dini Eke Mr. Lesman.
0: Ada Elvito, ada Abe, ada Apis.
1: Lengkap semua ya.
0: Luna lagi sakit.
1: Iya, kita lain semoga cepat ya.
0: Cepat apa?
1: Sembuh.
0: Oh iya, alhamdulillah, amin ya Allah, amin amin amin.
1: Biar bisa cepat bergabung lagi dengan kita menjadi Voltus.
0: Yogi. Tua lo. Eh sorry, Voltus tahun berapa?
1: Gua kecil 80 awal, mungkin 70-an.
0: Oh, pantesan gua enggak ngalamin.
1: Iya.
0: Gua ngalamin itu sensei ya soalnya. Orang pada sering ngomong Voltus, Voltus, Voltus. Gua tuh enggak relate karena gua enggak ngalamin.
1: Kalau sensei ya tuh udah 90-an.
0: Sensei, ya kan gua kecilnya emang tahun 90-an. Oke. Okay. Kita mau ngomongin
1: itu satu yang kompak dia.
0: Apa kenapa tuh?
1: Saya Sakata gitu.
0: Dan dia juga orang Padang.
1: Oh, Sakato.
0: Iya, saya Sakato. Jam 5 kita mau ngomongin soal Om Pram nargetin Jakarta bebas kabel udara dalam waktu 5 tahun ke depan. Ini gue suka banget lagi. Gue suka banget. Ini jadi nanti
1: Om Pram Bors.
0: Pramono dong. Om Pramono Anung, Gubernur Jakarta. Yang lagi banyak banget dibahas, katanya selalu bekerja dalam keheningan. Anjay. Itu. Nah ini gue suka banget loh, kalau ada kotak tuh gak ada kabelnya di atas. Iya. Kabelnya tuh di bawah aja.
1: Pokoknya ini masa bodoh katanya. Kita akan gunting-gunting kabel, mau nyala mau enggak.
0: Kok kayak orang stres kedengeran itu orangnya jadi ya. Lu gimana sih Bang Den? Bang Den. Nggak, tapi ngomongin soal kabel ya, ini kan memang permasalahan hampir seluruh daerah di Jakarta. Nular dong.
1: Lu bisa ngomong pecel ya.
0: Hampir semua negara itu permasalahannya itu kan, kabel-kabel kayak semua kota, kabel. Salah satunya adalah Tangsel juga tuh kabel.
1: Ah, enggak usah Tangsel, semua kota
0: Jakarta. Iya, makanya kan gue bilang semua kota, Tangkot, terus ya kota-kota lain dah.
1: Kadang bikin macet gini. Misal di perempatan ada kabel menjuntai, gondrong, kabel tuh gondrong saking banyaknya.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada truk trailer lewat atau bis
0: nyangkut
1: putus, akhirnya kabelnya meleher kemana-mana gitu ke jalan. Akhirnya kan dibenerin dulu petugasnya,
0: beberapa
1: warga yang inisiatif gitu.
0: Jadinya lama. Tapi kalau ngomongin ini kan permasalahan ya. Tapi kita mau ngomongin hal-hal yang menyenangkan aja deh.
1: Apa tuh?
0: Gua nih kan hal apa yang paling menyenangkan di kota lo nih, Good Friends? Kalau gua nih di Tangerang Selatan ya.
1: Apa itu?
0: Yang gue suka tuh ada dua.
1: Apa?
0: Yang pertama adalah strategis menurut gue. Karena rumah nyokap gue di Tangerang Kota. Gue kerja seringan ke Jakarta. Jadi itu di tengah-tengah banget.
1: Yeah, in the middle.
0: In the middle. Itu pertama gue suka strategis. Yang kedua, Tangsel itu surganya makanan enak. Di Tangsel tuh banyak makanan enak.
1: Yeah,
0: yeah. Gila.
1: Fresh market di Tangsel tuh banyak banget. Bintaro, BSD.
0: Apalagi KFC.
1: Wah, di KFC tuh yang gue tau KFC teh botol sama aquanya enak banget. Oh, nggak penting ya?
0: Itu pokoknya banyak banget makanan enak di Tangsel ya. Ini salah satunya tuh ada rumah makan Padang enak di dekat rumah gue tuh ada, tapi gue nggak tau namanya apa.
1: Apa?
0: Itu nggak ada namanya, pasti nggak mungkin ya.
2: Mungkin, lu nggak tahu aja.
0: Bakso juga banyak yang enak.
1: Iya, tahu gue.
0: Terus
1: jalan Victor tuh ada kesukaan gue tuh.
0: Apa?
1: Bakso di Jalan Victor, bakmi, bakso.
0: Iya, yang gue paling suka tuh Tangsel, banyak makanan enak sama strategis. Kalau lo yang paling lo suka dari Ciledug apa? Tangerang Kota.
1: Ciledug gue kalau pagi abis subuh keliling lo cari nasi uduk bejibun.
0: Oh iya? Masa
1: bohong lo. Lo jalan kaki seputaran jalan Tanah Serat saja gondrong banget tukang nasi uduk tuh.
0: Banyak banget ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Pokoknya cara memantau yang enak apa enggak itu kalau yang dagang sampai nggak kelihatan
0: orangnya
1: itu.
0: Iya, berarti enak tuh karena ramai depannya.
1: Iya,
0: kan. Oke.
1: Okay. Kadang orang udah ramai banget, orang yang melihatnya tuh ternyata tutup.
0: Ngapain ya rame-rame kalau tutup? Abe, lu tinggal di mana, Be? Rumah lo, Be? Wah, diem aja si Abe nih. Berdiri dong lu. Kenapa lu malah duduk? Samperin mic-nya. Nah, rumah lu dari mana, Be?
3: Lenteng Agung.
0: Nah, apa yang bikin lu happy dari Lenteng Agung? Gak ada ya?
3: Hah?
0: Gak ada. Gak ada yang bikin lo happy dari Lenteng Agung, Be.
1: Gua wakilin.
0: Apa-apa?
1: Gua wakilin ya. Lenteng Agung tuh masih bebas pajak. Jadi bangun tidur bernapas tuh gak dipajekin.
0: Hah? Apaan tuh? Lenteng Agung bukannya masih asri ya? Banyak pohon gitu. Gak juga? Oke. Wow. Jaga Karsa kali itu ya. Gue kalau naik motor malam-malam gue suka lewat daerah Jaga Karsa tuh, gue suka karena daerah Jaga Karsa tuh masih banyak pohon. Vito, Bekasi, anak Bekasi. Apa yang lu bikin lu suka di Bekasi?
4: Salah satunya nih sama-sama makanan. Hmm. Tapi lebih ke lu kalau malam nih sampai subuh aja makan enggak mungkin enggak ada.
0: Ah, enggak mungkin. Kalau jam 2 pagi
4: ada nasi uduk setan.
0: Nasi setan.
4: Iya, nasi uduk pocong namanya.
0: Oh iya.
4: Iya.
0: Yang beli harus dipocongin dulu.
4: Enggak. Sama lontong sayur balap.
0: Lontong sayur balap di mana?
4: Ada dekat rumah gua.
0: Enak enggak?
4: Biasa kan. Dong, enak.
0: Ah, yang benar.
4: Jadi dia bukanya tuh siang pagi sama tengah malam.
0: Pagi sampai jam berapa?
4: Pagi sampai jam paling jam 8, tapi bukanya dari jam 4.
0: Oh.
4: Jam 3, jam 4 udah buka dia, di back-end nongkrong.
0: Oke. Menarik nih, kita makanan semua nih ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau lu nih good friends dari kota-kota lu, apa yang paling lu sukai, paling lu menyenangkan menurut lu, kasih tau gua 0811 949 9991. Kasih tau gua sekarang ya, sekali lagi apa yang paling menyenangkan dari kota lu? Kalau gua dari Tangsel adalah tadi satu strategis, yang kedua makanan banyak. Iya, Bang Denny banyak nasi uduk.
1: Nasi uduk enak. Kalau di Bekasi tadi ada lontong balap.
0: Lontong
1: ini fun-nya kenapa lontong balap? Karena yang beli harus
0: enggak gitu. Orang lontong balap ini balap karung, Bang. Kasih tau gua 0811 949 991.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Ini di Dr. PM pernah mencoba.
1: Ini yang gue inget banget video klipnya di atas SPBU di Semanggi.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Ngapain di atas SPBU?
1: Lu tuh
0: takut ini enggak sih? Takut ada apa-apa enggak sih?
1: Enggak, kan lagi dia video klip.
0: Iya, maksudnya kenapa di atas SPBU gitu loh? Maksudnya takut
1: ya,
0: aja
1: gua ngeliatnya. Gua enggak sempet nanya dulu,
0: gua belum kenal. Iya sih, bukan urusan kita juga ya.
1: Iya.
0: Tapi enggak mau ngomongin soal SPBU nih ya. Ini kenapa? Ada Om Pramono Anung menargetkan Jakarta bebas kabel udara dalam waktu 5 tahun. Ini keren tau, Bang.
1: Untung bukan DKI Jakarta bebas SPBU gitu.
0: Bukan. Ini Jakarta bakalan rapih, kabel-kabel jaring laba-laba yang ada di atas tuh pokoknya bakal dilakukan lewat sarana jaringan utilitas terpadu alias sejut.
1: Ini yang bikin berantakan
0: ya, kabel-kabel emang bikin berantakan ya, kabel ini.
1: Provider internet.
0: Nah, itu yang lebih parah tuh provider internet. Ini sejut ini kenapa dia bikin ini? Katanya terinspirasi dari sekut gitu.
1: Oh.
0: Jadi ini sejut gitu.
1: Oh iya iya.
0: Tapi ini pekerjaannya emang pekerjaan super besar ya.
1: Iya.
0: Karena kan kabel-kabel atau jaringan yang harus ditanganin itu kalau dipanjangin 6.500 kilometer. Lu bayangin 6.500 kilometer.
1: Lu gulung lah tuh pakai tangan, pakai
0: siku. Lu gulung. Buset. Entar kalau jarak 6.500 tuh ke Malaysia lebih dong, ya kan? Entar gua cek ya. 6.500 kilometer jarak Indonesia ke negara mana? Bentar. Diem dulu lu, Abe, bentar.
1: Enggak ngomong, dia enggak ngomong.
0: Dia tanya aja diem dia.
1: Lu kadang suara hati gua aja lu denger. Peka banget lu.
0: Jarak Indonesia ke negara mana? Tuh, iya kan? Sampai Kirgistan.
1: Wih, Kirgistan, gua biasa ngopi di sana.
0: Boro-boro. Ke Tajikistan 6.300, Kirgistan 6.300, ke Oman 6.100. Gila jauh ternyata ya.
1: Oman tuh udah mau Mekah, kita ke Mekah deh, transit ke Mekah ke Oman loh.
0: Iya, itu kalau pakai Oman Air. Nih, jarak Jakarta Mekah. Hah? Oh, 7.900.
1: Iya, betul.
0: Iya. Ini enggak penting sih sebenarnya, cuman gue pengen memberitahu bahwa sejauh itu 6.500 kilometer.
1: Karena hitungin kalau panjang siku jari ke
0: jadi,
1: siku.
0: Jadi kabel komunikasi dulu nih yang bakalan diurusin ya. Kalau kabel listrik nih butuh waktu dan persiapan yang sangat kompleks.
1: Iya.
0: Soalnya kalau misalnya kabel listrik lu turunin ke bawah, kan lu harus cabut dulu listriknya.
1: Iya, takutnya nyetrum.
0: Takutnya nih daging-daging yang di kulkas nanti lumer, ya kan? Iya, makanya betul. Tidak dilakukan dulu, tapi kabel komunikasi dulu.
1: Kabel listrik juga jangan sembarangan, takutnya main gali-gali aja, apa ngelewatin speed tank orang nyetrum.
0: Oh, tokai-tokainya kesetrum ya. Tahun ini 90 miliar dianggarin ya, pembangunan sejut.
1: Sejut apa
0: itu
1: tuh?
0: Tadi yang sejut itu tadi.
1: Kayak bakmi sejut.
0: Salah, sarana jaringan utilitas terpadu. Gitu, itu buku tuh 90 miliar bakalan dipakai buat mengurus jaringan sepanjang 16,9 km. Ini ada dibangun di beberapa ruas ya.
1: Iya,
0: MT Haryono, Gatot Subroto, Supomo, Abdullah Syafi'i, Saharjo, Pemuda, Otista, Tebet Barat Dalam, Matraman, sampai Jatinegara. Dan ini gak cuma Pemprov doang. Bakalan menargetkan untuk ngelibatin pihak-pihak swasta. Karena kan ini proyek punya nilai bisnis. Jadi harus dikerjain bareng-bareng gitu loh. Dan salah satunya ya provider lu nyumbang. Kan mau gua rapiin gitu.
1: Kerjasama dong, urunan gitu
0: ya. Itu dia.
1: Ini kok dari semua yang lu sebutin gak ada Fatmawati Raya?
0: Itu belum, itu nanti.
1: Itu bukan gondrong lagi, itu kusut.
0: Iya nanti, lu tuh sabar. Yang dikerjain Om Pram tuh banyak.
1: Karena kalau lihat gua sundut aja pakai
0: enggak. Gua cabein mulut lo ya.
1: Oh iya.
0: Diem enggak lo?
1: Tapi ada nasinya kan?
0: Ada nasinya, ada lauknya.
1: Iya.
0: Ini ada Eti Said Al Kadri. Kita lagi nanya ya good friends, apa dari itu? Kota lo yang paling lu suka tuh apa dari kota lo? Kalau gua dari kota gua Malang nih, misalnya dari rumah nenek gua, itu yang paling gua suka adalah sejuk.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Kalau dari Bandung nih, rumah nenek gua juga nih,
1: sejuk juga.
0: Itu selain sejuk ya, Bandung itu gua enggak tahu. Bandung itu gak bisa digambarkan pakai kata-kata. Lu begitu masuk Pasteur, hati lu kayak langsung gitu, Bandung mantep lagi.
1: Langsung
0: teteh-teteh itu loh yang gue inget-inget.
1: Langsung pengen persahabatan anak kedondong.
0: Betul. Mengubah ulat jadi apa?
1: Kutu-kutu.
0: Jadi kita lagi nanya nih ya, lu paling lu suka dari kota lu apa? Ada Eti Said Al Kadri. Sore Delta, sama kayak Ilham, gue dari Tangsel juga, tepatnya dari Pamulang. Hai, ini dia calon warga gue. Gue sebagai calon wali kota Tangsel, nanti lu gue urusin, tenang aja Eti ya.
1: Gue ada satu lagi buat siapa namanya ini?
0: Eti.
1: Eti. Karena dia anak Pamulang, mari Pamulang, mari Pamulang, Mulang,
0: mari Pamulang,
1: bersama-sama.
0: Ecekewir. Ya setuju, Tangsel surganya kuliner, kafe berjamuran, makannya enak-enak. Ah jangan gitu dong. Masa di kafe dia berjamuran? Masa enggak enak dimakan?
1: Nanti keracunan kayak MBF.
0: Aduh. Kayak tadi tuh gue udah mau belok tuh ke tukang cuci mobil, gak jadi. Ada tulisannya cuci mobil 24 jam. Lah kan gue mau ngantor, 24 jam besok lagi gue ngantor, ya kan kelamaan.
1: Lo gue nyusi sendiri di rumahnya 3 jam selesai, 24 jam.
0: Aduh, ada lagi Ihsan.
1: Apa katanya?
0: Mau jadi caller dong, ikutin topik sama penyiar. Lu gini, lu tanggepin dulu. Lu yang paling lu suka dari kota lu apa? Kalau menarik kita telepon gitu. Oke, gue masih tungguin ya buat good friends. Lu kasih tau gue hal yang paling menarik dari kota lu apa. Kasih tau, kasih aja WhatsApp 08119499991. Atau lu voice note deh. Kalau voice note enak, tinggal gue puterin. Tapi jangan lebih dari 20 atau 30 detik gitu.
1: 20 apa maksimal ya?
0: Ya 20 sampai 30 masih oke lah. Lu tinggal kasih tahu gue best you ever had from your hometown is ... Hal terbaik yang lu rasa ini paling oke banget dari kota gue adalah ini. 08119499991.
1: Ini lagu dulu banyak dipakai buat perpisahan, buat aprom.
0: Oh,

0: makasih ya.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Makal bareng Ilham.
1: Bareng aku juga.
0: Di Delta FM. Ih, mantap sekali nih.
1: Kita sambil siaran dengerin lagu tadi sambil ngikutin apa berita reshuffle kabinet ya.
0: Iya, Pak Purbaya kan ada reshuffle nih. Iya. Kita lagi cari siapa lagi sih yang bakalan di reshuffle. Udah di siapa ya, Tok? Tulisannya, Tok. Yang udah di reshuffle ya. Oke, Pak Purbaya udah diganti, digantikan oleh wakilnya.
1: Namanya?
0: Ini wakilnya emang udah dari zaman dulu sih. Zaman Ibu Sri Mulyani, namanya Bapak Suhasil Nazara.
1: Suhasil ya?
0: Suhasil Nazara. Katanya juga yang mau di reshuffle enggak cuman Pak ini doang. Pak Purbaya doang, tapi banyak. Tapi nanti kita ganti. Tapi nanti kita lihat lagi ya, kira-kira siapa yang bakalan di reshuffle lagi ya.
1: Kira-kira setelah nggak jadi menteri, jadi apa dia? Kayak Bu Susi jelas kan, balik lagi ke...
0: Kalau Bu Susi pengusaha besar, iya, bos. Dia mah nggak ada khawatir-khawatirnya. Kita masih ngomongin juga soal apa yang paling lo suka dari ini lo ya, dari kota lo ya. Iya,
1: betul. Apakah ada dari kulinernya, apakah tempat hangoutnya, atau apanya gitu.
0: Iya, kita telepon dulu nih. Ada teman kita nih, siapa namanya? Aang Johan. Gue telepon lu ya. Ya, Ngabi. Oh iya, oke, siap. Coba. Apakah toh biasanya bisa langsung toh?
2: Enggak bisa, harus telepon manual.
0: Oh gitu.
2: Mau telepon sekarang?
0: Iya. Cepat sebutin nomornya. Ya kagak bisa dong. Nen, ya udah gua lu baca aja sendiri dah. Tapi dia mintanya telepon WA aja. Dia dari orang Tangerang Kota nih. Rata-rata kuliner ya, rata-rata ya.
1: Iyalah.
0: Bisa enggak?
1: Di Ciledug ada toge goreng, laksa. Enak-enak di Ciledug tuh.
0: Gua honestly gua.
2: Halo.
0: Nah, ini diangkat nih.
2: Matiin
0: anjir. Ya. Bentar ya. Oh, nomornya beda nomornya. Kenapa sih dia kagak diangkat? Aang Johan angkat teleponnya.
1: Mungkin belum kering kali.
0: Ya di unblock, di blok. Ya udah enggak bisa enggak apa deh. Ya next card aja ya. Halo Ham, gua orang Tangerang Kota nih. Hal yang gua suka sama

0: kurang suka laksa Tangerang. Gue lebih suka laksa Singapura nih, maaf nih.
1: Ah iya, karena betul, gue setuju, enak.
0: Karena menurut gue laksa Tangerang itu yang gue gak suka justru mie-nya itu.
1: Bihun.
0: Bukan bihun, itu dibuat dari tepung beras. Si mie-nya itu. Nah, gue kurang suka rasa mie-nya. Tapi kalau laksa Singapura, gue suka keseluruhannya.
1: Iya, betul.
0: Telur, padahal kalau laksa Tangerang tuh ya, pakai apa namanya? Ayam kampung tuh enak banget. Iya. Tapi ya, gitu dah.
1: Kalau di Jalan Tanah 100 tempat gue tuh ada laksa, tapi laksanya laksa Bogor, Ham.
0: Oh, beda, nah, beda lagi. Iya. Laksa emang ada di sepanjang Melayu tuh ada.
1: Iya.
2: Lu enggak ada yang laksa Tangerang karena gue yakin lu pakai yang namanya kucai.
0: Bentar ya, dia ngomongnya cepet banget nih.
3: Kayaknya Ham, lu gak doyan laksa Tangerang karena gue yakin lu pakai yang namanya kucainya Ham. Kucainya itu yang ijonya. Nah, ijonya itu jujur ya, gue aja gak doyan. Itu yang bikin gak enak dan rubah rasa itu.
0: Seriusan. Oh, jangan-jangan iya bener. Jangan-jangan kucainya yang gue gak suka. Tapi besok tuh pagi gue ada meeting di kampus tuh, ada rapat dosen di UMT Tangerang. Kemungkinan gue akan pagi-pagi nyobain sarapan di situ dah, laksa dah.
1: Ya, lu cobain nasi uduk Ciledug.
0: Deh, orang gua enggak ke Ciledug, ya, gua besok di kampus.
1: Ya, pesen online atau
0: entar
1: gua yang nganterin.
0: Nah, kalau gitu gua mau. Yeah. Kalau gitu gua mau. Itu dia, kucainya ternyata ya. Gua pikir tuh ada yang salah sama mie-nya itu. Tapi kalau gua seruput kuahnya. Gue juga emang ada rasa terganggu nih apa. Tapi menarik nih si Aang Johan bilang kucai bisa jadi BJ. Bisa jadi.
1: Bisa jadi belum jadi ya.
3: Gue rekomendasiin tempat. Kalau lu pagi-pagi, saran gue, mendingan lu setelah selesai meeting aja di UMT Tangerang, lu mampir ke Pasar Anyar Tangerang. Nah, di situ nanti ada abang-abang yang jualan laksa cuma satu orang doang. Dia di depan banget Pasar Anyar. Nah, itu lokasinya abang-abang. Nah, dia tuh cuma satu, dia doang, gak ada Gina. Itu enak banget.
0: Wah, menarik.
3: Kuahnya medok, mantep, rekomen. Dan lu minta jangan pakai kucai, lu coba dah.
0: Ang, besok kita makan bareng di situ gimana siang-siang nih? Menurut gue asik kan? Asik kan? Nanti gue akan coba. Soalnya Tangerang tuh banyak banget soalnya menurut gue. Bubur tuh gue enggak tahu deh buburnya yang di mana, tapi di belakang pasar lama di samping kali tuh ada bubur enak juga tuh pagi-pagi. Terus di dekat Modern Land, di dekat apa tempat kolam renang, itu juga ada tuh bubur pagi enak juga tuh.
1: Terus abis makan laksa lu cuci mulutnya itu apa asinan sayur
0: Betawi.
1: Yang bumbu kacang pakai kerupuk kuning.
0: Iya, itu gila enak banget. Ang, kita besok pagian kali Ang, makan jam 8 gitu gimana? Soalnya gue jam 9 rapat nih. Bubur ayam pagi pinggir kali pasir itu juga enak tuh. Iya. Pokoknya lu WhatsApp aja ya, besok kita makan di mana Ang. Oke, oke.
4: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
5: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
6: Yang siap mengguncang Indonesia di Yelife in Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
7: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Delta FM, hits terenak.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini.
2: Akan ku lakukan semua untukmu. Akan ku berikan seluruh
1: cinta. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
4: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
6: Makassar, Manado, asik. Besok jam 8 gue ketemu si Aang Johan nih, ketemu di Kali Pasir. Oke bro, siap bro. Besok kita akan sarapan bubur ayam di Kali Pasir jam 8 pagi. Datang dong lu.
7: Kali Pasir apa Pasar Anyer?
6: Kali Pasir dekat pasar, belakangnya persis, pasar lama.
7: Oh iya, pas pertigaan.
6: Mau datang lu?
7: Ya, oke.
6: Bener ya, jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi di Kali Pasir, di belakang pasar.
7: Gue belum pernah sih pagi-pagi ke arah sana dari Ciledug.
6: Ya makanya cobain. Enggak terlalu. Oh, iya. Tangerang mah ada macet sih. Sarangnya.
7: Soalnya kemarinnya pas apa Tangerang 10K ya?
6: Oh kalau itu pastilah, namanya juga lagi ada 10K. By the way ada berita yang sangat menyedihkan nih.
7: Apa tuh?
6: Gue baca kemarin sampai nangis 2 kali loh. Udah kayak gitu hampir-hampir, tapi lebih kencang dikit. Tapi jangan terlalu serak.
7: Itu tadi kopinya setengah.
6: Kangen band bubar.
7: Ya.
6: Ya Allah sedih banget gue.
7: Gue baru mau dengerin lagu-lagunya.
6: Ntar, salah satu gimana lagu kangen band yang mana?
7: Coba kau katakan.
6: Iya, itu juga salah satunya tuh, bener tuh. Ini AB
7: Landa tuh, nama ceweknya Pito ya.
6: Aduh salah. AB katanya sangat ngefans banget sama Kangen Band ya, B ya? Iya, hah? Oh enggak, belum. Coba terlalu.
7: Nyanyiin lagu Kangen Band, B katanya lu apal bahasa balik satu lagu.
6: Ah gila. Capek banget. Ini salah satu, ini banyak banget kan. Bahkan ada salah satu lagu Kangen Band yang didengarkan itu 110 juta kali.
7: Masya Allah. Apa judul lagunya?
6: Ini nih, Tentang Aku, Kau, dan Dia. Tapi ini emang yang bilang bubar kan Dodi.
7: Iya.
6: Tapi gue bisa bilang memang nyawanya Kangen Band di hampir semua lagu nyiptain Dodi.
7: Iya.
6: Tapi vokalnya Babang Tampan.
7: Itu yang bikin apa ya, masakan, kalau masakan tuh masakan jadi enak tuh dia gitu.
6: Iya, Dodi ini garam. Tapi Andika ini micinnya nih.
7: Makanya jangan banyak-banyak ya.
6: Nah itu. Ini salah satu lagu yang
7: nah tuh cakep, tuh ceweknya cakep tuh bajunya tuh.
6: Aduh, ngapain sih
7: bajunya?
6: Lu mikirin cewek mulu.
7: Astagfirullahaladzim.
6: Lu turut tahan sahwat lu.
7: Enggak, gue karena bagus sih, gue mau beli ah pake.
6: Ngapain? Ya Kangen Band bubar nih ya.
7: Ini cerita Kangen Band awal-awal dulu Pramus zaman dulu. Kalau pulang gue taunya dari angkot-angkot.
6: Iya dulu.
7: Jam 2 pagi
6: kacau. Jadi kan Dodi mengumumkan lewat Instagram pribadinya bilang intinya adalah Dodi bilang ada kezoliman dalam band dan udah lama dia bilang sakit hati. Dan dia juga bilang pokoknya ex Kangen Band, ex personil tidak boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan gua. Sebenarnya tuh ya susah juga. Hampir semua lagu Kangen Band yang nyiptain Dodi. Udah gitu Andika malah baru tahu, dibilang, "Lah, gua baru tahu dari media." Gitu.
7: Oh, gitu. Itu gimana ya?
6: Andika bilang sebenarnya enggak ada masalah. Hmm. 4 hari sebelum itu masih manggung bareng di Hong Kong.
7: Iya, betul.
6: Tiba-tiba diumumin bubar. Ini perjalanan panjang loh. Kangen Band tuh dari 2005.
7: Iya.
6: Udah more than 20 years.
7: 21.
6: Apanya? Iya, 21 tahun.
7: Iya. Jadi dia sempat vakum.
6: Iya.
7: Bubar kali ya waktu iya. Masa-masa sih.
6: Bisa dibilang begitu. Andika masuk sono lah gitu.
7: Les lah,
6: les. Ya. Tapi sekarang tiba-tiba ada berita dibubar. Ah, gitu.
7: Padahal di acara apa? Pesta Pora apa?
6: Oh, banyak. Dia hampir semua panggung-panggung gede ada Pangan Band.
7: Itu sama siapa? Ucup ya, sempat dipersatukan lagi.
6: Nih. Gitu.
2: Tentang aku dan dia.
6: Ini bisa dibilang sebuah band yang guilty pleasure. Lu tuh kalau ini lu kadang-kadang malu.
7: Tapi,
6: suka kangen band. Tapi begitu nyanyi sing long. Aduh, tapi kita doakan
7: yang long, ada yang sing ngechat, ada yang sing ngapur.
6: Aduh. Kita doakan aja biar Kangen Band pokoknya gimana pun yang terjadi, yang terbaik lah buat para personilnya. Kalau ini jangan sampai bubar nih Maroon 5.
7: Oh,
6: sedih dong. Banget gua.
7: Ini kalau anak gua ulang tahun mau mati.
6: Aduh. Banyak yang bilang suara Adam mirip gua.
7: Oh.
6: Coba nih ya.
7: Gua musik banget lo percaya.
2: Sunday morning rain is falling.
6: Iya kan? Okay,

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita menin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Dea Mirella, Arya Wahab, biarkan bintang menari.
1: Biarin aja.
0: Mengertilah.
1: Ih, suara lu enak, enak.
0: Iya kan? Apa gua bilang?
1: Bagusan lu gak nyanyi.
0: Emang ada beberapa bakat-bakat terpendam yang dipendam aja ya.
1: Dikunci, dikubur.
0: Tadi kan kita ngomongin kangen band bubar. Ini ada lagi hal menyedihkan lagi nih.
1: Apa lagi?
0: Tersisa cuma 2 ekor badak putih utara sekarang resmi dinyatakan punah.
1: Itu
0: karena tinggal 2 ekor, dua-duanya perempuan, enggak dia enggak bisa dikawinin.
1: Sedih ya. Jadi enggak bisa beranak pinak lagi.
0: Iya, mereka di Kenya sekarang. Dua individu terakhir dari subspesies ini, badak putih utara, udah enggak bisa berkembang biak alami lagi, dianggap udah punah secara fungsional walaupun masih ada 2 ekor, tapi kan udah enggak bisa nambah, jadinya punah. Tapi ilmuwan belum menyerah nih, ada program namanya Bio Rescue. Coba nyelamatin subspesies ini lewat teknologi reproduksi bantuan. Jadi para ilmuwan ngambil sel telur dari Najin dan Fatu, namanya Najin dan Fatu nih 2 nih. Digabungin sama sperma beku dari badak putih utara jantan yang udah mati. Ini udah ada puluhan embrionya nih, tinggal disatuin aja, dang.
1: Karena kalau mikir gini ya, ilmuwan sibuk mengembangbiakkan mereka lagi gitu kan, melestarikan. Tapi pemburu liar masih
0: banyak. Iya, karena kan kalau pemburu liar itu kan dia tidak ada otaknya ya. Jadinya yang dipikirin cuma tembak, mati, kulitin apa saya jual, habis itu dia udah enggak mikir kelangsungannya lagi.
1: Pernah dicek sih ada otaknya mereka, cuma
0: enggak kepak.
1: Bubuk doang gitu.
0: Jadi, cuma pas dibuka banyak sarang laba-laba. Soalnya enggak pernah dipakai gitu.
1: Iya. Tapi untuk badak yang di ujung kulon
0: masih aman. Masih ada. Tidak aman tapi masih ada.
1: Ya, semoga enggak ada pemburu-pemburu liar.
0: Amin. Tapi untuk menghasilkan si janin barunya butuh ibu pengganti, karena Najin sama Fatu kan gak bisa mengandung. Ini bakal tanemin ke badak putih selatan betina. Kan ini badak putih utara, ini selatan. Mudah-mudahan ini pinjam rahim lah istilahnya, kayak
1: intinya
0: gitu.
1: Intinya sama-sama badak masih bisa berkembang lah.
0: Karena soalnya kalau misalnya selamat nih, bukan cuma nyelamatin 2 badak doang. Tapi pengen dibangun adalah populasi badak putih utara lagi. Biar nanti subspesiesnya berkembang ada lagi gitu.
1: Dan yang terpenting itu juga tadi, pemburu liar tuh harap
0: ditertipin tuh. Jangan sampai ada yang punah-punah lagi dah.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: BTS Butter.
0: Bukan, BTS. Tadi udah lama. Ini Majis Hendra. Aduh.
1: Jangan rekaman nih gitu.
0: Kagak, itu lama tadi.
1: Curiga kata kita rekaman gitu.
0: Lo kayak butuh liburan tau Bang.
1: Oke.
0: Sesuai nih sama omongan kita abis ini.
1: Ya gue ngirim.
0: Nih.
1: Gue pengen cari kerjaan.
0: Sering lupa dan ngomong gak nyambung, tanda lagi butuh liburan.
1: Butuh duit sebetulnya.
0: Iya butuh liburan tapi.
1: Gue pengen cari kerja. Ini normalnya orang kerja 30 hari gajian sekali. Gue pengen gajian 30 hari kerja sehari doang.
0: Gitu. Oh iya iya. Yang biasanya kriminal sih yang kayak gitu. Kalau yang halal-halal nggak ada. Jadi ini kayaknya pikiran lo tuh udah mulai offline Bang.
1: Ya ini kayak Vito GA ya. Gue mau masuk GA Bang apa? Ganjel ATM.
0: Ini udah lu tuh udah capek secara mental secara rutinitas makanya lu gampang lupa dan susah fokus. Iya. Ini disebutnya gampangnya mudah lupa susah ingat nih kalau dulu nih.
1: Oh, kan sama aja.
0: Iya. Bukan cuma badan yang capek, berarti lu cukup terganggu atau cukup terbebani secara mental
1: dan psikis.
0: Iya, iya betul sekali. Makanya orang kalau misalnya sering lupa sama orang yang ngomongnya kurang nyambung nih, harus liburan. Iya. Karena kalau diajak ngobrol juga otaknya kemana-mana, nggak ada yang masuk. Aduh, ditanya, rumah lo di mana sih? Iya 0812, lah kan gitu.
1: Denny, ini nama gue siapa?
0: Aduh, lebih kepada pelenger ya kalau gitu ya. Udah gitu jadi gampang lupa, tapi jangan lupa ya, lu tidak boleh namanya self diagnosis tuh lu nggak boleh. Lu harus menjalani terapi, lu harus menjalani konsultasi, baru lu bisa mendiagnosa atau didiagnosa orang. Jangan diagnosa diri lu sendiri.
1: Iya, muasabah.
0: Iya, sekarang mungkin saatnya lu butuh paus. Kenapa dibutuh paus? Laper banget dia. Butuh pause sebentar, lu pause dulu sebentar, lu duduk, lu ngopi, itu salah satu yang paling enak tuh ya, lu pagi-pagi, lu bikin kopi, lu duduk di teras sambil ngopi, wah pemandangannya sebelah kanan gunung, sebelah kirinya laut, idih, itu
1: ngomongnya udah mulainya sebelah kiri.
0: Butuh liburan nih gue nih kayaknya nih, aduh.
1: Bener, pagi-pagi kopi panas gitu ya, tanpa gula ya. Kopinya agak fruity-fruity gitu. Kurang-kurang 2-3 bungkus gitu.
0: Aduh, hati-hati setruk ya. Terus juga, apa namanya tuh? Pisang goreng. Sukun, lu tau sukun gak lu?
1: Tau lah.
0: So tau lu, so sukun gak tau lu?
1: Tau. Hah? Gua sering makan itu.
0: Ah, itu yang di Gunung Kawi.
1: Nah, itu dukun.
0: Oke, sorry. Tapi kalau lo ngomongin libur tuh bukan berarti lu liburan tuh lu males gitu. Tapi lu perlu buat pikiran lu biar badan lu fresh. Tapi bukan setiap hari selasa liburan ya goler tuh bakarnya kasurnya kalau kayak gitu. Orang malas, gue benci banget sama orang malas. Gue orang bodoh kan, masih bisa gue maafkan. Iya. Tapi orang malas tidak termaafkan buat gue. Ya,
1: nih makanya kita butuh liburan. Jadi buat good friend atau klien-klien yang punya voucher hotel gitu.
0: Ya boleh ya, boleh. Karena tiba-tiba mau ngajak liburan, kita mah ke Jepang aja udah happy gitu. Kita
1: dipaksa-paksa juga gak apa-apa deh.
0: Iya itu dia. Yang penting lu liburan dulu deh. Kalau liburan, kan? Jangan yang deket-deket, cari yang super far. Kayak Lenny, cari yang jauh sekalian. Scotland, Ireland, Norway. Gambir. Duit gak masalah, yang penting murah.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Itu ada ininya kayak makeup foundation.
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Gila. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Kembali lagi di Ada Tiga.
2: Yeah. Lapar gue nih.
1: Iya.
2: Kita pengen makan apa ya? Air putih.
1: Aduh. Kalau lapar jangan air putih.
2: Apa dong?
1: Cabai setengah kilo.
2: Oh, moncro.
1: Kita mau bahas kue termahal. Ada tiga kue termahal yang pernah dibeli orang di dunia.
2: Berarti dijual juga dong?
1: Iya dijual dong. Kan namanya juga dibeli. Masa orang gak jual dia beli?
2: Iya. Kan ada istilah, lu beli gue jual.
1: Salah, lu jual gue nawar. Jadi yang nomor tiga, ini namanya adalah Faberge Egg Cake. Faberge Egg Cake. Ini ada bentuknya telur. Namanya juga ada egg-nya.
2: Oh iya. Ini jangan martabak telur.
1: Salah, ini bentuknya beda banget sama martabak telur. Kue ini awalnya diciptakan oleh keluarga Kaisar dari Rusia. Namanya Tsar Alexander III. Dia mau ngasih hadiah istimewa buat istrinya yang bertepatan dengan hari Paskah. Gitu. Kue ini isinya telur-telur yang bagus dan hiasan yang indah. Ini telur puyuh isinya.
2: Oh.
1: Ini ada telur gede, isi telur puyuh banyak.
2: Ini telur-telur sate telur, cilor gitu. Jadi dalam satu nampan
1: bisa jadi. Oh, bisa
2: ya kan?
1: Jadi.
2: Ya beli bubur gitu kan sate telurnya kan.
1: Beli bubur aja sekalian. Ini kue tersebut isinya ada telur-telur bagus dengan hiasan yang indah. Telur di situ, telur itu, kuenya itu diberi nama Faberge Egg yang dijual seharga 35.000 US dollars.
2: Berapa rupiah itu?
1: 490 juta.
2: Hah? Kue doang?
1: Kue doang, harganya 490 juta rupiah. Dan kuenya sebenarnya enggak gede-gede banget tuh.
2: Wah, itu segede ini ya, Gucci ya?
1: Segede Gucci.
2: Nah, itu 490 juta kalau buat beli bakwan bisa seumur hidup itu.
1: Bisa seumur hidup lo makan bakwan terus tuh.
2: Iya, sekeluarga lagi.
1: Iya, sekeluarga lagi. Lah ngapain gua ngulang-ngulang doang? Gitu, dan telurnya juga enggak terlalu gede ini bentuknya. Sama truk tronton juga gedean truk tronton.
2: Ngapain?
1: Gitu. Jadi ini adalah bukti kecintaan si Kaisar Rusia ini Tsar Alexander memberikan hadiah istimewa buat istrinya. Jadi kan pas istrinya nanya, "Ngasih aku apa?" Rusia gitu.
2: Oh gitu.
1: Kayaknya ada yang salah ya.
2: Ini karena keluarga Kaisar aja yang bikin jadi mahal. Coba kalau yang bikin Kang Cilor paling.
1: Ya paling ya 120 lah maksimal ya. Itu di nomor 3 Faberge Egg seharga 490 juta. Ada 3.
3: Lagi di jalan pulang. Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.
0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Baik, lagi di Ada Tiga. Kita masih ngomongin soal kue yang termahal di dunia. Ada Princess Kate Royal Cake.
2: Wah, ini kue-kue kerajaan semua kayaknya.
1: Ini kue kerajaan.

0: Jangan semua, nggak ada nih kue-kue tukang
1: kue tampah, kue subuh gitu ya.
0: Nah, nggak ada. Ini kue kerajaan semua. Ini adalah kue pernikahan Pangeran William dan ini udah artista.
1: William, Pangeran William itu.
0: William, salah.
1: Cekidot.
0: William, ini benar-benar William.
1: Oh iya.
0: William. Harganya 78.000 US dollar atau 1,093 miliar.
1: Ya ampun, itu sepasar kue subuh aja belum tentu segitu.
0: Ini tiga pasar juga belum tentu.
1: Iya.
0: Hampir 1,1 miliar, bayangin aja.
1: Aduh.
0: Kue ini dibuat dalam waktu seminggu oleh Fiona Cairns dan juga 50 orang karyawan. Jadi yang bikin tuh 51 orang.
1: Ya sama dia.
0: Sama dia jadi 51 orang. Dalam waktu satu minggu, tapi kagak basi ya? Kue kan satu minggu bisa udah basi.
1: Belum jadi, Mas.
0: Tapi kan kue nih, kan udah ada adonannya.
1: Ini kan misalnya terigunya sekilo.
0: Mm.
1: Bahan pengawetnya sekilo juga.
0: Oh, gitu. Iya, iya. Jadi langsung SMM.
1: Apa tuh?
0: Sekali makan mati.
1: Makanya ini kue sampai sekarang masih awet.
0: Oh, gitu. Baru bertahun-tahun.
2: Delta Bandung 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Dia orang kaya, jadi sambarnya gak ada lelenya.
3: Itu dia kue termahal di dunia. Ada tiga.
0: Delta FM, hits terenak.

0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Aku Dere, ini

0: Azek. James Morrison masih di Mangkal bareng Ilham. Selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan dengerin di Delta FM .net.
1: Yang pastinya itu bisa dengerin di semua negara ya.
0: .net.
1: Jadi gimana terakhir kali lu bisa benar-benar istirahat tuh kapan?
0: Udah tadi ya. Jam 6 kita mau ngomongin soal gaji pejabat naik 64%.
1: Wow, di mana?
0: Singapura.
1: Oh, iya.
0: Gaji Perdana Menteri Singapura melonjak 64%.
1: Dari berapa?
0: Tapi beliau memilih mendonasikan semua untuk kegiatan amal.
1: Masya Allah, keren.
0: Baik banget lu. Weh, lu kagak butuh duit. Kamu orang heavy ya? Hei, PM. PM, kamu orang heavy ya, ha?
1: Ente bagus banget, Bray. Apa ahlaknya?
0: Alak you tuh bener-bener bagus banget, Bray.
1: Bray.
0: Ngopi, Bray. Aduh, Pak Wong.
1: Oh, namanya Wong.
0: Lawrence Wong namanya.
1: Oh,
0: si PM Have di Singapura.
1: Ini sebelah kiri saya ada Wongnya, Wong Edan.
0: Mana? Oh, itu ya. Iya. Wong Lemu.
1: Wong kok koyo ngene.
0: Aduh. Ngomongin soal gaji ya.
1: Dari berapa gajinya dia?
0: Dari 2,85 juta.
1: Wow, di bawah MM.
0: Dolar.
1: Sorry.
0: Itu dia. Jadi 3,6 juta US dollars. Singapore dollars.
1: Itu hitungannya udah miliar itu berarti.
0: Miliar lah, di luar tuh emang gaji gede-gede. Tapi kan orang-orangnya bertanggung jawab. Masalah gini, gaji gede, tapi gaji warga juga gede gitu loh. Gak yang gimana-gimana banget ke pejabat. Kalau gak salah DPR itu cuman mungkin beberapa kali doang gaji dari warga, misalnya gitu ya, dari UMR gitu.
1: Iya, berapa kali lipatnya.
0: Iya, kalau di Indonesia kan 70 kali lipat kalau gak salah. Ya tapi kalau kerja bener sih gue gak apa-apa ya. Maksudnya gue rela lo ngegaji pejabat
1: asal
0: banyak
1: bener, ya.
0: Yang penting bener. Soalnya gini, kita pikir ya anggota DPR misalnya gitu ya, gajinya segitu gitu. Tapi gue tahu misalnya kita ngomongin Tangerang Raya deh. Gue tahu yang diurusin tuh banyak banget.
1: Iya betul.
0: Udah gitu yang hidden pengeluaran dari anggota DPR kayak misalnya gini. Kan ada beberapa teman gue lah anggota DPR, ada DPRD kota, DPRD provinsi, ada DPRD DPR RI gitu. Nah, ada yang suka cerita sama gue, seminggu itu proposal yang masuk itu bisa puluhan. Proposal masuk untuk sumbangan ini. Jadi memang kalau di Indonesia tuh pengeluarannya juga gede banget jadi pejabat tuh.
1: Kayak gue nih termasuk sering dapat bantuan dari DPR daerah gue nih.
0: Iya kan, lu dapat apa? Sembako murah.
1: Bukan murah, bagi sembako.
0: Bagi sembako bahkan.
1: Iya, kadang ini gue lagi ngajuin proposal kacamata.
0: Iya, kacamata baca.
1: Lansia.
0: Lu dapat kambing yang kayak gitu kan?
1: Iya, tiap kurban.
0: Iya, tiap kurban.
1: Nah, makanya gue minta sate kambingnya aja gitu yang udah jadi.
0: Teh kambingnya aja bang kalau mau bang.
1: Kandang kambing.
0: Aduh, kita dapat dari teman. Bang ini dapat dari teman kita juga nih ya, Habib Idrus.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Tapi gue yakin sih anggota DPR lain juga melakukan hal yang sama lah. Bismillah, insya Allah gitu kan. Abis ini bakalan kita bahas.
1: Bahas apa lagi?
0: Bagaimana gaji naik banyak tapi malah didonasiin sama Bapak Lawrence Wong.
1: Tunggu, tadi kalau gaji DPR bisa 70-80 kali lipat ya?
0: Ya 70-an lah.
1: Itu kalau gitu gue bisa bayar listrik tiap hari tuh.
0: Ngapain?
1: Ya, gue belum bayar listrik hari ini.
0: Lu bilangnya gini dong, kalau beli kerupuk kayak biasa.
1: Oh iya, sorry.
0: Ayo coba.
1: Berapa 80 kali lipat itu kalau beli apa biji kecambah toge dapat berapa karung tuh?
0: Rumah lo penuh sama toge. Jadi hutan toge rumah lo. Huge hutan toge. Sambil nungguin berita Bapak Lawrence Wong, kita bakalan puterin 5 Seconds of Summer. She looks so perfect. Tapi kalau buat Lawrence Wong, he looks so perfect. Asik. Gue pernah ngeliat juga meeting-meetingnya. Gak ada makanan atau hal-hal yang terlalu mewah gitu.
1: Risol-risol juga.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: slow down baby. Pelan-pelan Pak Sopir. Ini dia pelan-pelan Pak Lawrence Wong.
1: Yeah.
0: Jadi gaji PM Singapura melonjak 64%. Pendapatan Lawrence Wong naik dari 2,2 juta Singapura dolar jadi 3,6 juta Singapura dolar. Kenapa naik sebanyak itu?
1: Karena kinerjanya bagus mungkin.
0: Bukan. Apa? Karena Singapura emang punya sistem gaji politik yang tinggi. Mereka pengen narik orang-orang berkualitas buat masuk politik sekaligus ngejaga integritas sama ngurangin resiko korupsi. Nah, jadi yang emang dipanggil tuh orang-orang yang pinter, ahli di bidangnya masing-masing. Gak mungkin ada menteri ini tapi ternyata bukan ahlinya ini, menteri ini ahlinya itu, enggak kayak gitu.
1: Dia punya jabatan di partainya mungkin dia.
0: Nah, kalau di Singapura enggak kayak gitu. Dan kenaikan ini yang pertama dalam 15 tahun. Jadi pemerintah merasa ya wajar lah kalau misalnya kita naikin gajinya gitu. Enggak cuman PM doang, perdana menteri doang, menteri juga pernah naik nih.
1: Alhamdulillah.
0: Dari 1,1 juta Singapura dolar jadi 1,8 juta per tahun.
1: Itu pun aja kalau dirupiahkan udah puluhan miliar itu kan ya.
0: Ya enggak puluhan, miliaran. Tapi para pejabat yang sekarang emang enggak langsung nerima angka yang baru itu, mereka ada penyesuaian satu kali maksimal 9% gitu. Dan Wong juga bilang si apa namanya Perdana Menteri juga bilang ini isunya sensitif banget nih.
1: Iya, duit soalnya.
0: Sulit dan emosional. Wajar kan sekarang kayak jumlahnya emang jauh banget ya.
1: Iya.
0: Di atas pendapatan mayoritas masyarakat. Jadi kenaikannya, seluruh kenaikan gajinya selama 5 tahun ke depan bakal didonasiin buat kegiatan amal atau sosial.
1: Keren, keren.
0: Jadi naik nih. Misalnya sekarang 1 juta, tiba-tiba naik jadi 2 juta. Nah, 1 jutanya didonasiin semua.
1: Wah, itu keren. Mungkin dia orang yang merasa cukup gitu.
0: Ya cukup.
1: Banyak banget juga buat apa.
0: Iya, itu dia.
1: Kita nanti akan
0: duit
1: enggak
0: dibawa
1: juga.
0: Mati.
1: Ya, betul.
0: Tapi ada debatnya juga nih. Pemerintah bilang gaji tinggi emang perlu buat ngedapetin talenta terbaik dan mempertahankan kualitas kepemimpinan. Tapi di sisi lain kebijakan ini juga tetap mengundang perdebatan karena gaji pejabat di Singapura itu salah satu yang tertinggi juga di dunia.
1: Apa, bukan di ASEAN aja?
0: Di dunia. Tapi gue gak apa-apa lo gaji pejabat di Indonesia naik banyak, tapi bener-bener
1: sesuai kinerja.
0: Sesuai kinerja. Kerjanya bagus, jujur, tidak ada korupsi, pro rakyat, bener-bener mikirin masyarakat. Gue mau jangan kemana-mana jalan-jalan pakai toet-toet tuh, tetot-tetot.
1: Terus fasilitas negara dipakai. Tapi bisa jadi untuk mensupport kegiatan dia selama menjadi Perdana Menteri, Ham. Dia mau kemana pun dia
0: beda itu namanya uang operasional. Ini beda nih pure gajinya dia. Tapi yang paling keren tadi didonasiin.
1: Wah, itu keren.
0: Baik
1: sih.
0: Banget lu Lawrence Wong. Lawrence Wong.
2: Delta FM hits terenak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: And Airwave The Adventure masih di Delta FM.
1: Termasuk beatnya enak, nyemangat.
0: Wah enak, enak banget, parah.
1: Tapi
0: keren.
1: Ini kan dari beberapa personil apa Blink One.
0: Iya. Masih satu circle. Tapi emang kalau misalnya satu circle gitu ada berpindah-pindah, tetap dia akan jadi bagus.
1: Iya.
0: Soalnya circle pertemanan kita itu bisa membuat karakter kita tuh jadi berubah,
1: lebih berwarna.
0: Gitu. Circle tuh mencerminkan karakter lo. Makanya kan kalau nggak salah dibilang kalau lo berteman sama tukang minyak wangi lo bakalan wangi.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya lo berteman sama tukang sampah ya lo akan bawa sampah. Intinya kayak gitulah, iya, ya kan.
1: Tidak bermaksud mendiskriminatifkan pekerjaan yang lain.
0: Sama sekali enggak. Iya. Masa lo mainnya di tempat sampah ya lo bahkan bawa sampah. Tapi kalau mainnya di tempat minyak wangi lo kan bau wangi, gitu. Ini cuman bisa cuman untuk mendefinisikan aja, sama sekali tidak mendiskreditkan. Gila kalau enggak ada tukang sampah nih. Sampah-sampah kita menggunung, puyeng kita. Gitu.
1: Sebanyak laler di mana-mana itu.
0: Ada studi diterbitin sama Journal of Personality, ini nemuin adanya hubungan antara karakter orang sama karakter teman-teman di sekitarnya. Makanya kalau mau dibilang gini, si Ilham tuh kayak gimana sih? Lihat aja 5 teman terdekatnya. Ya kayak gitu dia.
1: Iya, kayak bukan gua, tapi jangan sebutin temannya Ilham, bukan gua.
0: Iyalah, lu mah enggak bisa tahan sahwat lu mah.
1: Astagfirullah. Gila, terlalu pol. Lu puji-puji gua nih, Leo. Puji gua dong, puji gua. Puji, puji.
0: Iya. Puji-puji Deni ku puji-puji. Gitu. Ini yang kurang adaptif, cenderung ketemunya mirip-mirip. Misalnya dia sangat introvert, cenderung temannya juga introvert. Biasanya kayak gitu.
1: Jadi, malah jadi sewarna ya.
0: Bagus. Biasanya sewarna. Lu sama circle lu akan sewarna. Yang bangor banget, biasanya yang bangor. Karena kan yang baik banget enggak mungkin tahan sama yang bangor-bangor amat. Begitupun sebaliknya. Kayak misalnya ada teman kita yang islami banget nih, yang bangor-bangor kan enggak betah. Apa sih lu? Gitu pasti kan. Kayak Vito benci sama kita. Ya kan?
1: Iya.
0: Karena diingetin sholat, dia bilang, gue udah menetapkan diri gue gak mau sholat. Misalnya Vito kan ngomong kayak gitu, ya kan?
1: Ada teman gue gini, ngapain sholat? Gue gak sholat aja, gue makin kaya.
0: Nah itu ngeri banget.
1: Bukan lu
0: kan lu gak kaya. Ya lah. Tapi ini bukan cuma milih temen ya. Ini bukan milih teman. Yeah. Ini hubungan itu dua arah. Teman misalnya karakter kita ansos gitu ya. Ya berkaitan sama karakter orang lain.
1: Satu ansos, satu antraks gitu.
0: Ah, satu ansos, satu pansos.
1: Oh, iya.
0: Jangan berteman tuh, dan lama-lama tuh bisa kebentuk. Awalnya ikut nongkrong doang, duduk-duduk. Lama-lama tuh ya kita bakalan kayak gitu.
1: Lama-lama ngeblend.
0: Tarak dung ces. Ada yang megang gitar, ada yang megang drum.
1: Itu ngeblend.
0: Nah, gitu dong. Tapi kalau misalnya circle-nya positif gimana? Lu juga akan positif.
1: Tapi jangan tiap tahun positif ya, takutnya.
0: Wah, jadi rame tuh rumah tuh, ya kan?
1: Biasa.
0: Nah, itu dia.
1: Jadi anak sih.
0: Tapi gini, pertemanan yang positif. Kenapa lu?
1: Enggak, gua lu ngomong positif kayaknya gua agak nyegrak nih.
0: Pertemanan
1: lu tuh
0: Oke, pertemanan yang positif nih ya. Ternyata kalau ada orang masuk ke pertemanan itu nggak terlalu gede pengaruhnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau pertemanan negatif, orang masuk ke situ dia cepat jadi negatifnya.
1: Betul. Jadi kalau udah ngeblend bersama teman-teman lu nih, tiba-tiba ada orang baru masuk, itu orang baru itu berasa kayak banyak digaremin, kayak asing gitu.
0: Iya, asin. Makanya kita coba lihat deh circle lu, apakah teman-teman lu udah sesuai dengan yang lu pengen. Kalau kan ada juga yang ngerasa gue nongkrong doang di sini. Ya udah nggak apa-apa, tapi kayak cara ngomong lu pasti berubah.
1: Iya.
0: Misalnya circle lu kayak bab, zam, pasti lu bakalan kayak gitu cara ngomongnya.
1: Iya, betul.
0: Cara berpikir lu bakalan berubah. Kebiasaan lu juga kemungkinan akan berubah. Lu nongkrong atau sama orang-orang yang males, sih bakalan males. Sama orang-orang yang ambisius, kemungkinan besar kita bakalan ikut ambisius. Gitu.
1: Iya, kadang ada yang nih, tongkrongan udah ngeblend, udah misalnya udah 5 orang nih, udah klop banget. Ada orang baru masuk mau ikut nongkrong gitu, tapi kadang dia nggak bermaksud ikut ngeblend di tongkrongan itu, nggak masuk jadi anggota, dia cuma kayak capung cebok. Cuma kalau capung cebok tau nggak lo, jadi
0: celep pergi celep cebi gitu ya kan. Itu gue sih lagi pengen cari circle yang suka liburan sih gue.
1: Gue ikut ya.
0: Boleh. Salah satu tempat liburan ya mungkin ke Bali kali ya. Gue udah lama gue nggak ke Bali, udah ya belum sih. Oke, terakhir gue ke Bali Januari, udah lama dong.
1: Iya, tapi iya kan? Tahun ini mah hitungannya sering gitu ya.
0: Masih ya, masih lumayan.
1: Liburannya ke nginep aja di daerah Cempaka Putih gitu.
0: Oh, ya minggu depan itu. Oh, iya, karena emang kita ada kerjaan di sana.
1: Oh, iya.
0: Gimana sih? Ada lagu dari Andre Hehan, Nusa Kuta Bali.
1: Enggak lagi ngapain?
0: Spesial buat Kak Ambar yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya.
1: Enggak, kenapa tujuan gue pengen banget ke Cempaka Putih, ada apa sih?
0: Aduh. Gue pengen di Cisauk. Kenapa? Buat good friends yang di jalan, hati-hati di jalan ya.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak, di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: on Delta FM.
1: Roti dari pertama kali muncul itu lagunya langsung menggebrak ya.
0: Mengush, gokil.
1: Ditambah lagi belakang dia lagu-lagunya lebih ke ada metal-metal
0: bede,
1: gitu.
0: Bede, gokil.
1: Sempat kolaborasi juga dengan Dead Squad.
0: Wah, dia mah emang eksperimental banget. Bener-bener eksperimental.
1: Dia nggak jual tampangnya.
0: Nggak jual. Ya walaupun dia cantik, tetap aja musikalitasnya gila banget. Sekolah musik juga kan di Singapura.
1: Iya, lebih diutamakan itu dia.
0: Ngomongin soal sekolah musik ya, ini Jakarta berstatus awas kekeringan. Warga dihimbau untuk hemat air. Tapi emang ya akhir-akhir ini panasnya kan gila-gilaan ya.
1: Tadi siang aja 36 derajat.
0: Wah, 36?
1: Mm-mm. Itu kalau naruh telur 2 biji aja di atas loteng mah mateng.
0: Wah, gila.

0: Gila. Kalau tengkurup-tengkurup mah meleput itu tuh apa perut kita itu. Tapi panasnya gila.
1: Panas langsung hilang itu.
0: Aduh. Panasnya panas gila-gilaan. Jadi dibilang tuh Jakarta kekeringan.
1: Iya, makanya yang
0: sorry,
1: air jangan boros-boros.
0: Bukan kekeringan, tapi awas kekeringan.
1: Betul.
0: Jadi untuk periode 11 sampai 20 September, ini masyarakat diminta lebih waspada terhadap kondisi kering. Dan mungkin ini ada hubungannya kali ya, air di rumah gua itu sekarang menurut gua besi banget jadinya.
1: Baunya ya?
0: Iya, iya. Bukan baunya, kan gua pakai filter. Nah, filter tuh biasanya kan kalau udah sekian lama warnanya kalau enggak ijo lumut, warnanya warna hitam.
1: Iya, jadi
0: ini gua besi. Ini gue baru pasang semalam, pagi-pagi udah jadi oren lagi.
1: Oh, itu
0: bener-bener mengandung besi.
1: Tapi lu emang gak nyuci di rumah ya?
0: Nyuci baju? Oh enggak, gue laundry.
1: Itu dulu daerah gue waktu gue masih mesin yang lama di rumah sendiri itu airnya kuning.
0: Tapi, bajunya jadi kuning?
1: Iya, baju sekolah gue lu, baju gue jadi enggak putih lagi.
0: Oh. Tapi kan gue juga udah gak pakai baju sekolah.
1: Ya, lu kan kadang-kadang iseng lu pengen baju sekolah celana merah pendek.
0: Aduh. Makanya kayak gitu, emang sekarang kan hujan lagi rendah banget ya. Makanya juga air-air yang ada harus sangat dihemat-hemat. Gue juga gak tahu tadi sekali lagi apakah itu gara-gara dampak kekeringan air di rumah gue tuh jadi banyak besi gitu rasanya atau kayak gimana.
1: Ngomong-ngomong besi ya, kita ini manusia butuh asupan zat besi. Nah, jangan takut lama-lama jadi karatan di dalam tubuh ya.
0: Enggak, tenang aja. Jadi di Jakarta emang prediksi hujannya tuh lagi rendah-rendahnya nih.
1: Iya.
0: Jakarta Barat, Pusat, Selatan, Timur, Utara, Kepulauan Seribu, semuanya tuh rendah. Terus dampaknya adalah kondisi kering. Betul. Ketersediaan air ini juga berkurang.
1: Iya.
0: Terus resiko kebakaran juga membesar. Betul. Terutama di daerah yang vegetasinya kurang, yang apa namanya gak banyak pohon, yang kering lah gitu.
1: Udah gitu rumahnya rapet-rapet, dempet-dempet.
0: Betul.
1: Iya, gitu.
0: Apalagi sekarang musim kering, gue baru nyuci mobil, debuan banget.
1: Bahkan sendal atau motor yang kita taruh di teras ya, maksudnya
0: buset, jadi anget.
1: Begitu dipakai tuh debunya banyak banget sendal gua.
0: Iya, jadi panas, debunya banyak. Jadi buat yang tinggal di Jakarta, hati-hati kekeringan ya. Dihemat-hemat air.
1: Betul.
0: Buat yang di luar kota juga, pokoknya hemat-hemat air sebelum curah hujan di Indonesia menaik lebih tinggi lagi, oke? Okay?

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend Up. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: bareng Ilham.
1: Yes, jam 7 malam temenin Mangkal bareng Ilham. Selamat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, masih di Mangkal bareng Ilham ya.
2: Dan kota-kota lain yang dengerin dari Delta FM.
1: Iya betul, hari Senin kita saatnya untuk ngomongin duit. Tarak tarak teng tang teng tang tes.
2: Duit, duit.
1: Duit.
2: Lakukanlah.
1: Hah?
2: Duit.
1: Apaan? Oh iya betul, betul. Oke, sip. Ini kita ngomongin soal duit ya.
2: Apa?
1: Ini kan sekarang tuh orang-orang lagi pada kerja.
2: Iya. Yeah.
1: Terus banyak banget orang sekarang yang suka side job.
2: Iya, betul.
1: Karena apa? Karena memang ya kayak begitu. Sekarang tuh nggak cukup dengan satu income doang.
2: Betul.
1: Mesti ada income tambahan.
2: Betul.
1: Untuk mendapatkan pundi-pundi. Karena sejatinya pondasi adalah kunci.
2: Betul.
1: Tapi gue mau nanya deh, nih. Buat lu nih good friends yang memang kerja ya, bukan yang lu pengusaha ya, yang memang kerja, yang punya gaji tetap bulanan, apakah ada juga yang melakukan side job?
2: Kalau gua
1: side jobnya apa?
2: Kalau gua side job doang, main jobnya nggak ada.
1: Berarti itu main job lu?
2: Oh, main job gue inside job.
1: Iya, berhubungan dengan audio production. Jadi kalau misalnya butuh bikin iklan langsung aja ke Rafa Deli Production.
2: Iya, hubungi Bang Dini ya. Di mana Instagramnya?
1: @Mr_Lesman nah. Ngapain nanya gue dah? Aneh banget, Instagram lu gue jawab lagi. Batuk gitu ya.
2: Aku diomelin batuk.
1: Jangan lupa langsung aja WhatsApp 08 11 949 991. Lo kasih tau gue, buat orang-orang yang punya pekerjaan tetap tapi masih punya side job. Side job lu apa? Kasih tau gue sekarang juga ya. Sekali lagi 08 11 949 991. Lo kirim voice note atau cek aja langsung live di @DeltaFM di TikTok.
2: Yo,
1: nih lagunya ya, siapa nih? Wild World.
2: Oh, Mr. Big nih lagu-lagu zaman gua, SMP gue nih.
1: Iya, tapi yang request siapa tadi di TikTok?
2: Ari.
1: Cakrakan kekasih bayangan. Tapi Ari juga Ari. Nih.
2: Tadi apa dia request lagunya Dream Theater yang durasinya hampir 8 menit.
1: Aduh, gila. Kepanjangan, kita puterin Mr. Big Wild World. Masih ditungguin ya, kasih tahu gua side job lo apa. 0811 949 991 lo kirim voice note di WhatsApp atau langsung

0: tulus teh hijau. Mungkin kita lagi ngomongin soal kita ngomongin soal apa? Side job nih.
1: Side job. Ini di TikTok udah banyak nih.
0: Iya.
1: Tadi apa?
0: Ada Hendrik, dia kerja di ini perbankan. Si Ari, bapaknya lagi tidur ditambel sama Ari nih. Gue juga bingung banget nih Ari nih.
1: Ada yang
0: terus juga ada yang ini nih, ada yang ngebantuin bapaknya. Nah, bantuin usaha bapak termasuk side job nggak bang?
1: Ya,
0: dari Archie Art.
1: Kalau digaji sama bapak lu, ikutnya side job.
0: Iya, kalau nggak digaji, ya berarti namanya cuma bantu-bantu aja, gitu. Kita coba ini ya, kita coba. Oh, ada yang masuk di WhatsApp nih, voice note. Tapi ntar dulu ya.
1: Ntar gantian ya.
0: Jadi Senin kita bakalan ngomongin duit. Kali ini bukan investasi lagi, bukan nabung lagi. Kita mau ngomongin sebuah hal yang lagi rame belakangan, yaitu adalah side job.
1: Betul.
0: Dulu gua waktu kuliah, gua juga ada side job tuh. Jadi gua pekerjaan utama gua kuliah waktu itu kan berarti. Gua tuh minta sama bokap gue, karena gue gak boleh naik motor, gue minta motor, akhirnya gue dibeliin mobil. Zaman gue kuliah dulu, lu tau mobil gue apa? BMW seri 3 E36.
1: Wow,
0: 320i.
1: BMW kotak ya?
0: Iya, itu buset. Salah satu yang terganteng gue di kampus dulu tuh.
1: Iya, betul.
0: Karena naik mobil itu gitu lah ya. Tapi di baris belakang, kan gue sendiri dulu ya, tiap pulang kuliah berangkat, gue sendirian nyetir sendiri. Di belakang sama di bagasi isinya itu keranjang-keranjang roti. Jadi gue tiap pagi tuh udah berangkat abis subuh, gue siap-siap. Itu gue abis subuh tuh langsung berangkat ke pasar buat naro roti-roti di pedagang-pedagang pasar, ya, di warung-warung ya, di pasar. Ya. Satu hari itu gue bisa naro sekitar 2000 biji roti.
1: Masya Allah.
0: Kalau gak salah bentar, 1, 2, 3, 4, 5 sekitar 8 keranjang gue tiap hari tuh bawa.
1: Satu keranjang berarti sekitar 250 roti.
0: Enggak. Kan satu hari 2000 ya, iya, 250 roti. Satu keranjang.
1: Matematika gue bagus.
0: Iya, dong. Bagus. Nah, gue dulu walaupun naik BMW, side job gue itu naroin roti nanti 2 hari, tapi gue 2 hari sekali ya. Misalnya hari ini gue naro, besok enggak, besoknya lagi gue taro baru, sekalian gue ambil setoran. Kayak gitu tuh side job gue dulu tuh. Ah gila emang, namanya juga laki-laki ya,
1: iya,
0: kita harus bekerja terus, kita harus apa namanya berjuang terus. Nah permasalahannya sekarang kita kan kerja tuh satu hari biasanya 8 jam ya mostly, iya, ya 8 iya, sampai 9
1: iya,
0: jam
1: betul.
0: Kita punya 24 jam, kadang-kadang malam juga kan kita gak ngapa-ngapain nih, gabut. Daripada bengong-bengong gabut, banyak yang membuat atau mengambil pekerjaan-pekerjaan side job. Ada sekarang online-online, kerjaan-kerjaan online ya. Itu bisa dapat 2 digit loh sebulan.
1: Oh gitu.
0: Katanya gitu. Kalau gua enggak pernah ngalamin.
1: Gua juga.
0: Tapi sekarang side job gua adalah ini, siaran gua side job. Kerjaan utama gua ya gua ngajar di kampus kalau sekarang. Kalau lu nih good friends, ada yang punya side job juga enggak? Kasih tahu gua, side job lu apa? Side jobnya aja kalau pekerjaan tetapi aslinya enggak usah lah, enggak apa-apalah, ya kan? Di WhatsApp ada.
1: Coba kita dengerin voice note-nya.
0: Di Wawa ada Roger nih, gue coba buka ya.
1: Suara angin.
2: Halo, Bang Ilham. Mr. Lesman. Saya job Roger nih, Roger. Ikan. Kalau gue mainnya ikan, Bang. Langganan offline ikan. Dari pelelangan, orangnya ke Senopati. Tuh, mantep tuh harganya, Bang. Bang, ragunya, Bang, request, Bang. Natalika bang, Natalik, Nothing Else Matter bang. Oke.
0: Gak gini, Roger, lo balik balas lagi ya. Sambilan gue nih, ikan bang. Maksudnya apa kalau jadi ikan? Apa kalau jualan ikan?
1: Apa lo kalo, jadi boneka ikan di ulang tahun?
0: Kalau lo jadi jualan ikan, ikan apa yang lo jual? Dari pelabuhan ke Senopati
1: mesti. Ngedropnya ke restoran apa kemana?
0: Iya, gitu. Ikan apa nih Roger?
1: Oke,
0: kita kasih tau yang agak detail dikit ya.
1: Nungguin Roger balas, kita puter yang lain, ada nggak?
0: Ada, tapi ntar aja abis ini ya. Kita puter lagu dulu nih.
3: Wahai perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
4: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Masih dong.
0: Hindia secukupnya. Aha. Gimana yang di live TikTok at Delta FM nih?
2: Iya.
0: Avocados. Ini Vito, Amelanya Vito. Dulu pernah follow IG lu Bang Ilham di zaman Sunset Trip, Hendrik Zega. Kenapa pernah? Terus lu unfollow Hendrik Zega.
2: Sama dia di blok, gak di unfollow, di blok. Ini Febian nih kenapa nyebutin merek mas sih?
0: Gak apa-apa kan dia ini.
2: Dengerin Delta sambil masak Indomie, gak enak sama mie sedap, sama super mie, kalau gitu ya.
0: Mie cap burung darah, enaknya nyambung terus.
2: Cap burung gagak.
0: Aduh. Ini ada Emmanuel nih, bentar. Bang, kalau boleh saran kurangin rekaman ulang. Jadi gak asik karena sama terus, padahal hostnya udah enak. Itu bukan rekaman ulang, itu namanya umbrella. Memang yang kita puter-puter buat promo. Kita putar di pagi, di siang gitu. Kalau ada rekaman ulang, biasanya produsernya yang minta. Misalnya dia males, akhirnya diputar yang lama-lama. Itu Vito.
2: Mungkin ini yang dia denger benchmark tadi ada 3 ya.
0: Iya, kalau itu emang kan beda. Dan itu emang gak pernah bikin lagi. Soalnya Bang Deninya males.
2: Gue tonjok muka gue nih.
0: Gitu, Vito males, Bang Deni males. Gue bingung kerja sama orang-orang malas begini nih.
2: Kita mulu disalah ini. Gue dengkulin muka gue nih.
0: Boleh request tipek gak? Bebas lagu apa aja, oke. Mawar hitam,
2: dong.
0: Mawar hitam ya.
2: Kalau di tipek gak kelihatan dong? Enggak,
0: lagu-lagu.
2: Oh lagu, sorry.
0: Febiani mau mawar hitam gak? Atau lihat se genit-genit. Terserah lo mau yang mana, oke. Jadi ada info katanya 46% kelas menengah Indonesia punya side job.
2: Gitu.
0: 46%. Ini surveinya melibatkan 1000 responden kuartal 4 2025 sampai kuartal 1 2026. Jadi banyak baru banget nih, dan itu bukan cuma buat tambahan aja, buat cuan-cuan tambahan. Ternyata 53,1% alasannya buat menuhin kebutuhan sehari-hari doang.
2: Betul.
0: Bayangin, berarti kan duit dari kantornya kurang.
2: Iya, dan gini, kebanyakan orang sekarang malah main jobnya side job itu karena di main job perusahaan-perusahaan juga males gaji atau apa bayar tanggung jawab ke karyawan,
0: betul.
2: Apa kayak bayar
0: ya asuransi dan lain-lain gitu ya, betul. Makanya
2: tunjangan. Makanya
0: sebenarnya sekarang tuh orang-orang hustling, dia punya side job cuma buat menuhin kebutuhan sehari-hari, bukan buat mewah-mewahan sama sekali, enggak. Sedih banget.
2: Tapi alhamdulillah gue
0: gitu
2: punya side job yang malah bikin gue punya
0: segalanya lah ya
2: gitu.
0: Alhamdulillah. Udah gitu 41,5% bilang cuma buat pengen punya tabungan aja gitu. 27% bilang pengen ngurangin ketergantungan di kerjaan utama, jadi punya another source of income. Dan side job tuh jadi pengaman, economic buffer, dia nyangga ekonomi. Walaupun gak semuanya karena kepepet ya. Ada juga yang 35% dia pengen ngembangin minat dan bakat. 30% buat bangun jaringan bisnis.
2: Wah,
0: 28% betul. Buat ngejadiin dia siap untuk berwirausaha. Bahkan ada 10,8% buat bayar utang khusus side jobnya. Dan side jobnya ini ternyata 14% responden bilang side job bantu ngurangin stres. Karena mungkin side jobnya beda-beda gitu.
2: Iya.
0: Jadinya dia stresnya berkurang. Misalnya ada yang driver online. Ojek online, dia mungkin naik motor tuh dia happy.
2: Iya.
0: Malam-malam naik motor ngeliatin jalan, ya, ngeliatin
2: temen,
0: apa.
2: Temen gua ada yang begitu, padahal dia hitungannya ASN
0: loh. Mampu lah gitu ya.
2: Iya.
0: Itu dia.
2: Kalau mobil punya dua,
0: tapi tetap ojek online.
2: Tetap masih nganter makanan gitu.
0: Wah, itu namanya pekerja
2: dia
0: keras.
2: Mobil riding dia daripada ke kantor sini nggak ngapa-ngapain, lumayan buat bayar bensin kata
0: gitu. Iya. Avocados, nih si Ari bilang mulu requestnya belum diputer, udah gue puter udah 2 kali.
2: Ini siapa Avocados
0: bilang Bang Ilham lu sering ke Bintaro nggak sih? Kayaknya gue pernah liat lu sekilas daerah Bintaro. Bintaronya di mana?
2: Dia nggak tahu. Ilham ngamennya mungkin di Bintaro.
0: Woi, lu Bintaronya mana Avocados? Gue lumayan sering daerah Bintaro.
2: Iya,
0: makan,
2: iya.
0: Ngopi, ada satu coffee shop kesukaan gue di Bintaro.
2: Fresh Market ya, bukan?
0: Bukan. Kemarin gue ke, sorry. Oh enggak, kemarin gue ke Sektor 1. Gue potong rambut di Bintaro, gue makan Bintaro, ngopi di Bintaro.
2: Sekbil dia, Sektor 9.
0: Oh Sekbil, iya. Iya, sip, itu ya. Side job yuk, diperbanyak side job yuk.
2: Ajak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Anemo. Matahariku. Ini lagi viral banget, ada
1: apa?
0: Di series Richer namanya, Jack Richer. Jack lebih kaya lagi, Jack Richer. Ini di TikTok. Di TikTok juga lumayan rame nih ya. Avocado, Hendrik Zega, Ari berantem ya, dia bertiga ini seru dah gua. Ini tadi kan kita ngomongin soal side job, Bang.
1: Lu jangan lupa.
0: Ada beberapa kategori side job yang paling banyak dicari di Indonesia. Banyak apa? Dilakukan di Indonesia.
1: Apa itu?
0: Malmot yang pertama.
1: Apa itu?
0: Maling motor.
1: Sama bukwar.
0: Buka warung.
1: Apa sebenarnya bukan warung? Kerjaannya apa? Nurunin apa? Rolling door.
0: Ini ada kategori yang paling banyak di Indonesia untuk side job. Yang pertama adalah dropshipper atau reseller online. Gitu. Ini jualan di marketplace, di Shopee, Tokped, TikTok Shop. Emang kan, dan ini tanpa harus nyetok barang dalam jumlah besar. Jadi itu diminati banget karena enggak usah nyetok kita.
1: Kita cukup
0: bisa pakai handphone. Ya. Iya. Gitu. Yang kedua ada Amat, affiliate marketer.
1: Oh iya.
0: Ini
1: iya.
0: Cuman ya afiliator. Bagi link. Iya. Lu bisa dapat komisi. Misalnya harganya 10.000. Lu terjual satu, komisi bisa 20.000.
1: Rugi dong. Tapi gua semalam ya keluar kayak oke, gua ngajak istri gua sama dua anak gua.
0: Nah, kemana? Lu ajak kemana? Makan
1: di Mie Viral.
0: Oke.
1: Gacoan itu.
0: Iya.
1: Itu kan di halaman luas. Ya Allah, tuh ngeliat motor parkir itu 24 jam katanya. Gua ngerokok, gua keluar ngobrol sama yang jagain parkir. Ini Pak, sehari semalam enggak ada sepinya, Pak.
0: Itu ramai terus.
1: Iya, itu semalam parkiran doang. Itu dia bisa 2 sampai 3 juta katanya.
0: Bu, satu hari?
1: Setiap hari.
0: Gua parkir aja kita kalau gitu.
1: Udah, kalau tukang parkir kan mereka enggak kena pajak. Ya kan?
0: Wah, enak banget.
1: Iya.
0: Enak banget.
1: Kalau sehari taruh 2,5 juta kali 30 hari.
0: 75. Gua gini ya. Kalau misalnya nih ya, jadi menteri gaji 20 juta,
1: iya,
0: sama tukang parkir 75 juta, gue jadi tukang parkir aja.
1: Ya itu kan dia paling yang jagain ada berapa orang, ada 10 mungkin ganti-gantian dia sip-sipan gitu.
0: Oh jadi menteri aja kalau gitu?
1: Oh ya 75 juta bagi 10 kan 7,5 masih.
0: Iya masih ya. Lumayan ya.
1: Nah dia sip-sipannya gini, kalau ketemu dia sip-sip.
0: Driver online part-time juga nih. Biasa kalau nggak malam-malam, kalau nggak di weekend, sama just tip sekarang. Orang pada just tip suka beli apartemen gitu.
1: Tapi
0: komplek pergudangan.
1: Bukan just tip bibir kan?
0: Bukan just tip bibir, bukan. Itu dia beberapa pekerjaan-pekerjaan yang side job yang rame di Indonesia.
2: Delta FM, hits terenak.

0: lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Lagi di jalan pulang. Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: zaman
1: Phil Collins.
0: Zaman-zaman dia butuh penyegaran sebagai circle-nya dia, Rick. Bukan keluar, dia lebih dari Genesis itu.
1: Iya, hiatus lah. Nah. Dia akhirnya bikin
0: sendiri.
1: Iya, solo project Phil Collins. Selain Dance Into The Light, ada juga kan You'll Be In My Heart, gitu. By the way, jam 8 malam nih ya, good friends. Terima kasih yang dengerin dari tadi. Kita harus sudahan dulu hari ini. Terima kasih juga yang sudah live di TikTok kita at Delta FM. Ada Hendrik Zega, ya, ada Ari, Avocados.
0: Tadi Fabian apa?
1: Rizky Fabian.
0: Bukan dong, ngapain dia?
1: Ada Bebek, Robi Ramadan, Yuna Aprilia,
0: Becky, Ari.
1: Demesnak, Demesnak.
0: Siapa? Demesnak.
1: Iya, iya, iya. Bahkan terima kasih banyak yang udah gabung sama kita hari ini ya. Terima kasih Bang Denny, ada Elvito, ada Apis, ada Abe, Bang Hendra, ada Rido. Terima kasih semuanya. Kita bakalan ketemu lagi besok di jam yang sama. Besok gua ada rencana mau makan
0: sarapan.
1: Mau sarapan sama Aang Johan kalau jadi di Kali Pasir. Ada bubur ayam pagi di pinggir kali di Kali Pasir, enak tuh. Jadi buat warga Tangerang yang mau ikutan, bolehlah DM aja Instagram gua @ilhamramdana. Siapa tahu bisa sarapan besok kita, gua traktir semua, tenang aja, aman. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.
3: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.
4: Yo, remember back on the book.

0: yuk dengerin lagu enak ini.
1: Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like.
0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau sama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Oh boy.

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Alexander Zverev mendedikasikan gelar US Open 2026 untuk sang ibu Irina Zvereva setelah mengalahkan Ben Shelton di Arthur Ashe Stadium New York.

0: Dalam pidato kemenangannya, Zverev mengenang dukungan Irina sejak dirinya didiagnosis diabetes tipe 1 di usia 4 tahun dan sempat diperkirakan memiliki keterbatasan dalam hidup maupun olahraga. Tapi sang ibu menolak membiarkan penyakit tersebut menentukan masa depan putranya. Sementara dari berita entertainment, Travis Kelce menyebutkan pernikahannya dengan Taylor Swift sebagai malam terbaik dalam hidupnya. Ia mengaku menikahi Taylor jauh lebih indah dari yang pernah dibayangkan dengan suasana penuh cinta dari keluarga dan para tamu. Kita beralih ke berita sepak bola. Professional Game Referee atau ProRef, badan yang mengawasi semua kompetisi Liga Inggris, mengakui gol Erling Haaland saat Manchester City menang 1-0 atas Manchester United seharusnya dianulir. VAR dinilai salah karena Enzo Fernandez berada dalam posisi offside dan mempengaruhi permainan.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi.
1: Pagi, jaya.
0: Luar biasa, kaya.
1: Amin.
0: Hai good friend, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Good Mood Club hadir lagi.
1: Ya, dan kita masih berdua di sini menemani lo tentunya good friend. Dengan banyak sekali lagu-lagu enak yang udah disiapin. Tapi kalau misalnya ada yang punya... Enggak, gue mau playlist sendiri Danara Ovi. Let's go.
0: 15 lagu berarti ya. Bikin di Winamp kah?
1: Wow. Ini maksudnya bisa request.
0: Oh bisa request, bener banget. Aduh, gue semalam seru Devi. Jadi kemarin itu kan gue tenis.
1: Tenis, oke.
0: Jadi gue sempet tenis, abis itu tiba-tiba teman-teman random gue ini nih kayak cak. Mainlah gue ke Fun World kemarin.
1: Ya ampun, yang di mana?
0: Setelah sekian lama di Agora, karena gue sekalian pingin nonton si agensi rumah tangga.
1: Okay, terus
0: abis itu kayak ya sudahlah, kayak mengenang masa-masa kecil. Udah lama gue nggak main-main kayak di arkad-arkad gitu.
1: Masa sih, gue suka banget Nar.
0: Lo kan punya akak.
1: Enggak, tapi di luar dari itu gue suka banget. Jadi sebelum fun fact, gue tuh udah menjadi member tetapnya si arkad game itu. Itu tuh bahkan dari sebelum gue nikah.
0: Oh, jadi lo member-member Time Zone, Amazon, Fun World, gitu-gitu. Apalagi sih yang kayak gitu-gitu.
1: Ada semuanya kartunya di gue.
0: Oh, luar biasa. Tapi memang agak-agak lumayan boncos ya sebenarnya ya.
1: Benar.
0: Ya kan ya, sekali tap, luar biasa. Jadi kemarin gue bersama dengan 3 teman gue yang lain, berhasil mengumpulkan sekitar...
1: Berapa?
0: 15.000 tiket.
1: 15.000 tiket. Mm-mm. Oh, yang permainan judi kamu ya. Aduh, Bang Roma main judi tidak
0: kok
1: baik.
0: Kok Anda tahu ya?
1: Karena penjualan saya juga itu.
0: Good friend, ya. Kalau misalnya mau request, silakan mampir ke 0811 8878 991 atau ke sosial media kita berdua ya.
1: Betul banget.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: yang terus bergerak. Swear It Over Again dari Westlife hadir pagi hari ini. Tadi ada yang mau dengerin lagunya Westlife yang mana aja. Terima kasih banyak. Selamat pagi NA. Ya sudah Bang, yang sudah hadir di WhatsApp-nya Delta FM. Buat mamanya Augie, selamat pagi.
1: Hai.
0: Katanya Augie gak ikut karena dia belajar mandiri di rumah, mau mid semester. Sekalian nemenin Utinya abis kena influenza A. Dua mingguan gak olahraga kemarin. Mulai lagi langsung doomsay, katanya gitu. Aduh gak enak banget rasanya kalau udah dooms tuh badan-badan. Jangan lupa pada vaksin influenza deh ya. Makin banyak yang kena batuk pilek soalnya. Sehat selalu semuanya. Mau dengerin lagunya Nicki yang Anaheim. Kalau ada. Makasih. Sama-sama mamanya Augie.
1: Sama-sama mamanya Augie.
0: Kak Sheila. Selamat pagi.
1: Sheila namanya ya.
0: Sorry.
1: Ada siapa lagi sih?
0: Ini pun juga tadi ada Benji.
1: Hai Benji.
0: Dia gak ngirimin voice note.
1: Iya.
0: Lagi dalam perjalanan ke sekolah.
1: Hari ini ada ulangan bahasa Indonesia katanya. Sembari gak?
0: Walaupun dia tidak ngirimin voice note, kata sembari itu hadir di teksnya dia. Sembari mau request lagunya Sheila on 7 yang judulnya Melompat Lebih Tinggi. Delta FM hits terenak buat teman yang terus bergerak, katanya gitu.
1: Dadah. Ada dadahnya lagi.
0: Ada Kang Hendy juga nih, Vi, dari Bandung, Vi.
1: Ya, dia bilang katanya selamat pagi, semangat pagi, cuaca Bandung cerah dan dingin lagi pagi ini. Lalu lintas Arca Manik Antapani lancar.
0: Oh iya.
1: Requestnya teh hijau.
0: Ini teh hijau?
1: Iya, teh hijau dari restoran sushi.
0: Salah. Kok restoran sushi?
1: Kan Ocha teh hijau. Mau marah ya Danar? Gak boleh marah, masih pagi.
0: Lu ulet ke pucuk aja pun itu teh hijau.
1: Pucuknya
0: dicinta ulang pun tiba gak sih?
1: Ada Nisa nih.
0: Amar.
1: Oh iya, ini dengan Amarnya ya.
0: Lo bangun gak? Lo bangun gak sekarang
1: ya,
0: juga?
1: Ya soalnya biasanya dia dengan nama Nisa.
0: Iya.
1: Hari gak. Ini Amar, mungkin gak. Nama anaknya.
0: Gue orang denger ketawa tuh kayak.
1: Soalnya gini, iya. Mau kirim salamnya untuk teman-teman sekolah.
0: Oh, iya.
1: Bener anaknya.
0: Gak masalah, silakan dilanjut.
1: Semangat belajarnya, yang sakit cepet sembuh, biar bisa sekolah katanya. Mau lagunya Sheila on 7 yang mana aja.
0: Oke, siap. Ada siapa lagi nih, Vini?
1: Pagi. Untuk Reno. Hai, Reno bilang katanya Selasa yang cerah ini. Semoga hari ini juga pendengar, semua pendengar bahagia selalu. Jangan baper, jangan sedih, jangan sensi. Minggu ini masih panjang.
0: Iya benar lagi.
1: Stay semangat ya, request lagunya Tulus Mahakarya kalau boleh. Terima kasih.
0: Nanti kita coba ceki-ceki-ceki sambil ngajakin teman-teman juga nih yang lagi di dalam perjalanan. Gimana kondisi jalanan di Selasa pagi ini?
1: Iya.
0: Apakah sudah mulai padet? Atau justru malah lancar-lancar aja?
1: Iya, malah jadi kayak kok aneh banget nih, tumben-tumbenan lewat sini nggak macet.
0: Si BKT gimana? Kan kemarin ada galian yang
1: pembetulan jalan,
0: perbaikan jalan, yang akhirnya bikin keki sendiri gitu. Hari ini sudah selesai atau gimana?
1: Tadi kayaknya sempat ada mungkin, tapi dari malam sampai dengan subuh, karena tadi sisa-sisaannya doang basiannya. Basian ada beberapa mobil yang mobil-mobil kecil gitu, yang lagi dicoba dialokasikan lokasinya.
0: I see.
1: Tapi alat beratnya memang masih ada, masih ada di area belokan mau ke Pondok Bambu.
0: Lumayan padat tadi.
1: Lumayan, tapi cuma tersendat doang, nggak padat.
0: Ah, ya mudah-mudahan buat good friend yang di daerah-daerah BKT sana gitu ya. Berarti tuh dari arah yang Pondok Kopi dong, Vi ya?
1: Iya betul, dari arah Pondok Kopi ke arah Kasablanka.
0: Ke arah Kasablanka tuh ya, itu agak lumayan padat juga ya. Tapi memang daerah situ kalau misalnya pagi-pagi,
1: chaotic memang. Dan ngelihat dari beberapa jalanan yang memang masih tingginya beda nih, kayaknya bakalan ada lagi nih sebenarnya jalan ini, tapi belum tahu hari apa.
0: Tapi ya menurut gua nih somehow sorry banget nih buat teman-teman yang memang mengendarai kendaraan roda 2. Gua tuh ngerasa kayak gini. Ketika ada perbaikan jalan dan segala macam, salah satu hal yang harus di atur lalu lintasnya, hmm, bukan cuma yang pengendara mobil tapi pengendara roda dua, Vi. Karena kadang yang namanya motor itu, mm-mm, itu benar-benar mengikuti hukum air.
1: Kenapa tuh?
0: Menempati tempat-tempat yang kosong. Di mana tempat ada yang kosong, oh, di situ ada motor.
1: Benda cair.
0: Maksudnya ya, tuh ya, kayak gini. Mm-hmm. Lo tuh memang dari arah satu arah gitu ya. Mm-hmm. Lo jangan-jangan tiba-tiba menghadirkan seperempat jalan dari arah sebaliknya terisi oleh motor-motor itu. Dan kadang ya, mm-hmm, bikin kesel adalah ketika itu dua jalur gitu ya. Mm-hmm. Ini orang yang mau ke arah sebaliknya, si motor-motor ini kayak nyalip-nyalip-nyalipnya tuh kayak ngerasa kayak du-du-du-du-du-du. Ngerasa kayak, halo ini jalanan gua gitu.
1: Iya sih, ya tapi harus sabar aja sih intinya kalau di jalan, yeah, ya. Pengendara roda 2, pengendara roda 4, atau roda 6 mungkin kalau ada.
0: Kayaknya kalau roda 6 gak diperbolehkan di beberapa tempat tersendiri ya.
1: Intinya harus berbagi jalan lah, kan kita sama-sama pengguna jalan.
0: Iya, iya. Nggak, maksud gue ketika lagi ada perbaikan-perbaikan jalan, mm-hmm, seperti itu, harus ada ini loh, koordinasi, nggak cuman orang yang lagi bikinin jalan. Karena yang ngatur jalan justru malah abang-abangnya di situ.
1: Bener.
0: Iya nggak sih? Maksud
1: abang-abangan.
0: Gua, iya, abang-abangan gitu ya. Maksud gue kayak, kalau kayak gini, menurut gua, mm-mm, harus ada koordinasi antara, ini kan yang bikin Pemda nih, mm-mm, pemerintah daerah gitu ya, sama orang-orang yang ada di Forkopimda situ loh, Forkopimko lah, mm-mm, orang-orang di kota situ yang si polisinya kek, mungkin tentara kek, mm-mm, yang ngaturin lalu lintasnya biar kayak yang ngikutin semuanya gitu loh, mm-mm, ya nggak sih? Anyway, secercah ya sedikit curhatan dari gua lah pagi hari ini, yang mungkin sekarang ini lagi dalam perjalanan juga boleh diinfoin ke kita nih, mm-mm, ada yang tiba-tiba langsung masuk jalanan Bina Marga stuck karena ada galian pam, katanya teman kita di sini nih.
1: Mm-mm, ada Hardiani Chandra. Terus juga ada yang bilang Jagorawi arah Cawang masih ramai lancar, tidak seperti Senin yang makblar katanya tumpah semua. Tetap semangat Ovi Danar, semangat pagi jaya, please request Cinta Terlalang The Virgin, katanya Sheshe dari Hendra di Depok.
0: Depok Pride kata
1: Depok
0: dia itu.
1: Depok Pride.
0: Luar biasa, warga-warga Depok gimana? Mm-hmm. Ayu Ting Ting sudah enggak ada di sana. Oh enggak ya, tetap ya.
1: Udah pindah deh jadi anak Jaksel.
0: 0811 8878991 kita tunggu ya.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Soekarno-Hatta yang mengarah ke Cibiru terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Paster yang mengarah ke Pasupati. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Asia Afrika yang mengarah ke Alun-Alun terpantau lancar.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM hits terenak. Salah teman untuk yang terus bergerak dong, Danar.
1: Iya, gue tuh baru mau komplain. Tapi gue tahu lo pasti bisa. Jadi gue percaya sama lo.
0: Gue setiap dengerin lagu Tulus, karena bawaannya pengen kayak mundurin badan ke belakang gitu.
1: Oh, mau relax.
0: Kayak, bukan. Ini kan challenge-nya itu dengan lagunya yang di remix itu kan. Kayak jalan-jalan. Kita mundurin badan ke belakang. Hah? Ovi?
1: Kok kita ngehela nafas barengan?
0: Enggak masalah. Gue tuh kayak sebenarnya kan di sini kayak overheard gitu kan. Kalian lagi pada ngomongin tentang film-film Indonesia. Semalam pun juga gue bareng sama teman-teman gue nonton Agensi Rumah Tangga. Ovi udah nonton duluan. Dan menurut gue salah satu film yang cukup light untuk bisa ditonton.
1: Iya, ringan
0: menarik
1: dan
0: sekali.
1: Fresh aja gitu. Kayak lo gak pakai mikir, lo masuk bioskop terus pas keluar kayak baru ada lagi nih pikiran gue gitu.
0: Iya benar, gue ketawa agak lumayan ngakak semalam di studio gitu kan. Kayak ada Umi Kwari, ada Dea Panendra, terus komika-komika yang menurut gue luar biasa. Dan memang asisten rumah tangga ada yang kayak gitu.
1: Yeah.
0: Di sini kau bekerja bukan untuk mendekati suami orang.
1: Tapi anyway ya, kalau misalnya ada yang mungkin menonton juga sebelumnya Tunggu Aku Sukses Nanti, yang sekarang bahkan udah ada di OTT, terus kayak ngelihat Agensi Rumah Tangga ini, lo akan melihat kayak, oh ini kayaknya dimensi dan universal lain dari Afgan deh sebenarnya.
0: Semua pemain ya kan?
1: Iya, mirip-mirip, tapi kayak ada di universal yang berbeda.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, universe yang berbeda, kan memang Naya yang bikin kan?
1: Iya, betul.
0: Pertemanan Naya yang hadir di situ.
1: Dicolek-colek teman-temannya.
0: Dicolek-colek teman-temannya. Ya bahkan ibaratnya kayak yang tadi aja si pemeran utama di Aku Tunggu Aku Sukses Nanti jadi apa namanya supporting aktornya. Terus tadi yang ibaratnya si MZ itu kan adalah pacarnya Afgan pada saat Ditunggu Aku Sukses
1: betul,
0: Nanti kan.
1: Betul.
0: Sekarang jadi main cast-nya. Gitu-gitulah bentukannya. Cuma gini, ngomongin tentang film Indonesia, sekarang kan memang banyak sekali warna lah di industri perfilman tanah air. Dan banyak yang sekarang ini menjadi cukup bangga. Kenapa? Karena beberapa film Indonesia ini berhasil akhirnya masuk seleksi Busan International Film Festival, loh, Vi. Dimana kalau ngomongin tentang Busan International Film Festival ini jadi festival yang cukup bergengsi di dunia,
1: betul.
0: Khususnya perfilman Asia. Dan kenapa sebenarnya kompetisi atau dari BIFF ini nih penting? Karena ternyata salah satu jalur festival yang diperhitungkan dalam perjalanan film menuju Oscar, Vi.
1: Oh.
0: Jadi film-film yang masuk seleksi ini nih nunjukin kualitas sinema Asia yang ternyata semakin diperhatikan di dunia. Beberapa program utama yang ada di festival ini seperti ada gala presentation, ada Icons, ada A Window on Asia, Asian Cinema, terus ada Wide Angle Competition. Dan film-film yang ada tuh ada filmnya ini Four Seasons in Java. Ini masuk dalam film pendek Alpha karya Dwi Wangkara Seta. Terus juga ada film Ibuku, ini karya Edi Cahyono. Laut Bercerita, ini dari Yosap Angginun yang ada Reza Rahadiannya di situ. Ada Bu Christine Hakim di situ. Tapi yang luar biasa sekali lah film-film Indonesia ini ya.
1: Iya, tapi
0: kata yang di sana.
1: Gue bangga banget sih, maksudnya dengan perfilman Indonesia yang makin maju sekarang ini, dengan ide-ide ceritanya yang makin banyak. Karena kan Indonesia tuh super luas dan super kaya juga kan dengan cerita-ceritanya, budaya-budayanya, dan itu juga bisa turut dikenal sama masyarakat internasional lewat si Busan Film Festival ini.
0: Betul, karena kalau menurut gue ya kita bisa mengamati, meniru dan memodifikasi apa yang dilakukan oleh Korea sih. Karena Korea, kita bukan orang yang tinggal di Korea, tapi kita tahu tuh budaya-budaya di Korea dengan perfilman, dengan entertainment, ya gak sih?
1: Betul. Ya semoga nanti makin banyak turis yang kesini datang gara-gara abis nonton film Indonesia, pengen deh datang ke Indonesia.
0: Amin. Ya mungkin salah satu yang akhirnya jadi datang kesini gara-gara ini, si apa tuh film Eat, Pray, Love.
1: Oh yeah,
0: iya kan? Iyanya ya? Gimana?
1: Iya.
0: Yang bikin bukan cuma Balinya yang banjir pengunjung, tapi pamangkunya juga banjir pengunjung.
1: Langsung pada curhat ya, semuanya minta dibaca ya.
0: Langsung di apa namanya tuh? melukat.

0: get to be me. So wait, what?
1: Misha.
0: Emang gitu ya?
1: Harusnya sih.
0: Oh ya, oke, baiklah. Gue jadi, tapi somehow ya, gue suka ketika bertemu dengan orang-orang yang membantu untuk membenarkan pronounce-nya. Sama kayak Chongqing, orang-orang bilang kayak, makan Chongqing.
1: Banyak Chongqing lo.
0: Cingcong. Sampai situ, orang-orang gini, Chongqing. Chongqing yang Cina, gua nar. Oh ya, oke, okay, baiklah. Gitu. Temen gue lucu banget kayak. Oke. Di situ gue minta maaf.
1: Dan itu adalah nama kota kan?
0: Chongqing, betul. Nama kota di mainland. Anyway,
1: isinya hotpot.
0: Teman-teman semuanya masih di Good Mood Club bareng Ovi, bareng Danar. Kita lagi live juga di TikToknya Delta FM. A very good morning once again to each and every one of you who recently join to this program. Thank you banget buat yang sudah mampir di wawanya kita juga. 0811-8878-9991. Sama banyak banget yang ngirimin voice note, Vi.
1: Iya.
0: Kita coba kumandangkan dulu yuk pagi-pagi ini yuk.
1: Ayo.
0: Beberapa voice note yang hadir. Biasanya sih Delta Kids nih yang mampir nih di sini nih. Selamat pagi.
2: Halo Om dan Tante Ovi, aku Kinara.
0: Hai Kinara.
2: Hari ini hari Selasa, aku senang banget.
0: Kenapa
2: hari ini
0: tuh?
2: Ada pelajaran ada pelajaran olahraga. Terus habis itu ada les ngaji. Oh ya, aku pengen bilang kalau yang ditanya Tante Ovi, yang siapa itu yang lagi makan, itu adek aku. Soalnya adek aku kalau makannya di rumah dia nggak habis, jadi dilanjutin aja.
0: Di mobil.
2: Oh ya, aku mau request lagu dong.
0: Apa tuh?
2: Pokoknya temanya Kahitna aja deh. Terserah apa aja lagunya.
1: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Itu pun juga adiknya kayaknya lagi makan di belakang situ ya. Terdengar dentingan piring yang hadir di sana. Oke, nanti kita coba cek ya Kinara ya, lagu dari Kahitnanya. Sambil kita hadirkan juga nih yang satu ini, warga-warga Pasar Minggu nih.
1: Iya nih.
3: Halo Kak Tutur, ke office.
1: Hai.
3: Seperti biasa, tidak biasa lagi. Soalnya aku udah jarang kasih voice note. Karena aku sering ketiduran di mobil atau enggak. Males aja.
0: Males
1: gitu.
3: Ini aku
0: beta
3: lagi Pasar Minggu. Lagi kesiangan nih. Kemarin aku juga terlambat dipaksa.
0: Aduh, kenapa terlambat?
3: Sama
0: beta.
3: Aku mau request.
0: Apa tuh?
3: Aku mau request, enggak jadi deh, itu aja Pak.
0: Ini kayaknya beta lagi kebanyakan energi karena kemarin-kemarin tuh biasa ketiduran di mobil. Hari ini kayak aku ada energi nih, aku mau kirim voice note dong ke Delta FM.
1: Enggak jadi deh.
0: Iya, dihadirkan dengan halo.
1: Gemes banget beta.
0: Beta sehat selalu ya, semangat hari ini. Oke, ini pun juga ada yang mampir ke wawanya kita. Coba kita hadirkan another Delta Kids nih seperti Jani.
4: Pagi Om Danar dan Tante Ovi.
0: Morning.
4: Apanya? Aku baru pertama-tama kali voice note di Delta Kid. Oh, aku boleh request lagu gak?
1: Yaitu
4: Dynamite dari BTS. Terima kasih Tante Ovi dan Om Danar. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa. Baru pertama kali ngirimin voice note ke sini sebagai Delta Kids. Oke, okay. Welcoming another Delta Kids to the show. Karena memang di jam-jam awal biasanya macan ternak, banteng ternak lagi berkeliaran di mana-mana ya, Vi.
1: Bener banget. Walaupun ini udah mau jam masuk sekolah kayaknya ya, dikit lagi ya.
0: Bener. Thank you so much buat teman-teman semuanya yang sudah mengirimkan voice note-nya. Abis yang satu ini kita masuk ke jam kedua. Kira-kira mau ngebahas apa? Sudah kita siapkan topiknya tentang community.
1: Oh, community. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
6: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Flash.
7: Dari berita pertama, Indonesia menempati peringkat pertama dunia sebagai penyumbang emisi karbon terbesar akibat kebakaran hutan dan lahan gambut yang melanda Kalimantan dan Sumatera sejak pertengahan 2026. Berdasarkan data